0: 6 ke 9 pagi, 8 11 minit pagi.
1: Itu ya bulan kami pagi tu. Ya, okay, dua untang ya trio pagi. Wah.
2: Ya, selamat pagi ngagai malam peningat kita. Ya, aku dah bisa mendak sekedar komen lalu berdau ke merik. Komen ba topik kita ke pagi tu. Ngarap ke pagi tu kita cakah merek komen tau. Merek kebisik dibaca kami semua tu.
1: Gibi, nanti boleh biar aku ada temen dengan nyengat-nyengat.
2: Mental dan lingkah aku biar.
1: Kai, nanti bakal orang si lemah jangan tuang. Mudah deh. Nadai dia boleh disalam. Nadai nama dia temboy. Aku di nalamaknya. Nyukai mental gi sebayan. Dia ada kerja ke dia mudah.
0: Aku nemu. Gibi tu. Kini kita mendah orang ke Gibi tu. Tu rakus namanya.
1: Rakunnya jelo ya kau putih mua bobo belangnya cak.
2: Rakusnya lainnya kuning tenyaknya min namanya reti ya.
1: Nah, deh dapat unta deh lebih terjurus kagak kuning ya. Rakus kami bukan di kamakai deh. Bener udah nama.
2: Babunya kuning.
1: Kalau temu disirak kedai tapi kalau tertegam tu ada. Ada nama lawannya namanya rakus.
2: Rakus
1: tu tadi ya bisa dua reti. Jadi reti kami tu tadi retinya tentang kecenderungan deh punya kurang. Terus angge kalau ke bukit deh.
2: Kalau kutai ke kutai suai deh. Mental enggak? Benar-benar udah mental lu bukan saya ke sana pagi.
0: Gua kurang ya. Kurang beri salam dulu lah.
1: Salam dulu. Ya temu dengan nyengen-nyengen punya aku. Hanya tadi sintom-sintom ya. Kemarin sintom mental.
0: Okey, sudah lepas lagi maka kita dekat ninga ke berita ri miri begitu ni ya.
1: Iya, tang menyi kita ya topik trio pagi kita ya pagi tu inya laki ngau inu siapa ya ke jampat agi mental tau ke bab tadi pecah tumu. Tau kenya tadi nyau nan tu senta agi laki tau ke inu lalu nanti kita mendah laki nama ke buah laki tu tumu agi mental tau ke nanti kita mendah inu. Nama kubah Indo tu tadi tumu agi mental. Napa agi bih?
2: Ya.
1: Jadi alamat Facebook kami dah tahu. Yang tadi bah www.facebook.com lalu / YFM Iban. Anak ingat lah. Facebook tu main wah. Tahu YFM banyak. Anak nak ingat.
0: Okey. Kita ingat lagu hari Desen di tu dulu. Oh, Y Sulu.
1: Sebelum kita yang rampun ke Randau. Trio pagi kita pagi tu.

0: Penggerak Pagi.
1: Penggerak Pagi.
2: YFM.
3: Y Arena.
4: Y Arena.
3: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
4: Segulai sejalai.
3: Segulai sejalai.
0: Kemaya Rito, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sidak nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
5: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
6: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang buka.

0: Penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: The radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: SSL pagi itu cerita kita pasal orang lelaki ngoi Indo siapa ke jam 4 lagi hilang kewarasan ya.
4: Tau ke jaku kita cau jaku modern aja.
3: Modern
4: siapa, jaku modern siapa ke jam pagi mintual.
3: Oke.
4: Jadi apa rundang nempu lagi bi? Siapa dulu minta teh mintual lelaki ke Indo?
5: Nyak bapanggainya. Siapa lagi ngembuan namanya pemangeh? Nyak lor mental ge. Antara laki ngino.
4: Oh jadi reti kode tadi siapa mangeh? Ya dulu mental. Oh jadi dia ngulaki di siapa mangeh?
5: Tuh pernah aku pelangkap tuh.
4: Kita nanya cara-cara
3: perangkap ku ya.
5: Perangkapnya. Oke, amat nang kami kinau lah.
4: Ya. Bukan namanya. Ketika kita jumpa, sebelah kan nemu cah. Siapa nelap gitu antara seluruh yang laki bini. Tadi ya pernah. Ya nak kalau lu nggak sawat ya tadi.
5: Oh ya.
3: Sampai kau mangah nih. Nih bini.
4: Oke, jadi ya sama pagi gaya peningat kita ke pagi tu. Sama pagi gaya Angelia Tinas. Jadi nanti bak yang pusingi Indo tu meha ke lebih mental lagi nanti dibandingkan ke ngau laki. Lepas tu kan nama Indo tu kita nemu nak ya kan bangsa ya ke emotional. Ka tinggi-tinggi nanti dibandingkan ke ngau laki. Lepas laki tu nanti kita berarti ke ya tu bangsa ya ke santai aja. Via ko Angelia Tinas, Timas ke pagi tu cah.
3: Nah, orang laki boleh kontrol lah. Terjapan dia ringan, terjapan dia sino hati. Andrew Michael pagi tu mana ke kebenaran laki ke jam 4 amat mental. Leban cita ya imo ko ya. Tang terjapan pihak senang amat ke sida tunduk ke sida ke Indo. Uji sida ke Indo 16 kali World Cup lagi meh ringan. Mana tinggi ada nih 16 kali World Cup lagi meringat. Kau tahu lara mimit alun kuda baka ingin masuk ke jahe.
4: Nama ko ingin masuk ke jahe sepamanya cah. Kalau bagi ke manual cah kan di bawah sepiak tau terubah ya. Lepas ketinggalan kalun kuda cah dia datang pasuk luar pintu dia nih. Baik kalun kuda.
5: Ya biar makasih semua pagi ngakai terasa sayang ke bisa nganyong komen berjalan ke pengawak ngakai kita tiga ke. Okey, mana tanya bakal ke pagi tau. Induk jam 4 lagi mental lari orang laki ke ya. Orang laki ke lulu bah mental lari orang induk. Lalu kak mesan ngagai ini ya ke berjual buat tamu perumai dia. Nya ajak ke pagi tau
4: awak. Anak nak pesan gini ya.
5: Tak dong.
4: Anak mental.
5: Anak mental. Orang berbeli ke sayur, anak mental.
4: Anak nge-mental ke orang kebeli, lalu anak nge-mental ke jaring punya pesan.
5: Ya, anak dedadadu.
4: Lepas nanti ku berarti ke cak, di pedah, atau ke di pedah ke ayah akiah chat GBT ku pagi tu cak. Dari segi support mental kita itu, ya tu tadi di pedak leban laki itu tu, ya bisi kemarin keretakan isu mental ya kesama. Jadi ya cara ngau pihak mereka respon ngau gitu na ya berbeda. Tidak mana ke ngau laki kita leban siapa ya ke jampat agi mental nya berpanggai ngagai jenis pressure kena terima ya ngau pihak mereka cara luar ya ngatur emosi ngambil enggak utai tinggelingi ya.
3: Ya. Cikgu kita nak sebakar nak nama utai ke di tapi kita penanggul kita ini tiang hari. Kadang kita mendak muar itu tucu menjadi 4 jam nak tapi belum matang kita dah nama utai ke ngurus hati dalam ini.
4: Lama aku ingat ya ko ayah siku cak ya kalau mana.
3: Siapa nama ayahnya?
4: Nama ayahnya ayah A di Rusia ka.
3: Oh.
4: Lama aku dah baku nama ayah tu yang ngau loyer cak.
3: Nama mana ya?
4: Ya mana? Aku tu kayak ingat mental oke okay, nama ketinggal ibu dia. Dia tanya aku nama kebuah ibu di mental. Ibunya mental pengambil empu pengulih empu.
3: Baik, baik dah kan?
4: Ketika orang ni yang dibawa sentangnya, Nen?
5: Enggak bisa betul lagi, Nya.
4: Oh, berarti tadi dia setuju. Laki tahu ya mental ketika libuk. Yeah. Tanya ibu tu minta
5: apa yang lelaki.
4: Nah, apa yang dapat pemulih yang puh. Ini dia kemana dia ni setuju juga. Dah tak patari baru lah statementnya.
5: Lepas yang tidak. Ini nyalah ke inok sama magang pagi tau.
4: Dia kemana dia yang kasih amai. Kau dia reti ya. Nanti pencuri ini nganya betul aja.
5: Iya.
3: Lepas Rino tu, ya imo gitu. Bani kalau lelaki.
4: Lepas Rino tu, ketika kita jumpa tu, menyikap saya disebut peningat kita itu, Rino tu terlalu mudah mantai kerja kocak. Anor ya kini moto ngeluah kati ya. Kati ya ya tai datai stres mimir sebut. Tai stres mimir sebut.
3: Indo tu enggak sedaya kadang-kadang sedaya udu ka overthinking ni. Kadang-kadang tai kena dai nemu jadi bisi. Cerita ke namanya cerita nak kato dah nyatu bu bisi episod baru lagi.
4: Bisi-bisi continue episode kedua. Dan kadang-kadang bisi utai tadi ya namun apias ni bagi teh tundi di bagi tekaman. Semua teh kalau ka take serious. Jadi bad ni jadi pengari okay. Induk pagi itu dah gibi. Nama ko buat jadi bagi teh induk.
5: Ba runde yang aku apa pangai ba urang ke madah ko tanya mah. Antai ya gini hari nyinyi bakal dek nya nalai. Nalai kak aku percaya 100% antai eka serius baka eka bermua aku bunyau
3: ngahisap nak
5: bisa gara rap mi antai kebakar gendainya nalai
4: jatuhnya antai aku madah kena Tuhan Jesus kena tayo baru nak kena harap
5: nalai aku harap kebayang antai dia madah sari tau kena tayo nalai yang aku percaya deh
4: aku sebenarnya kena tayo baru kayak kemudah kena tayo sari tau udah deh teori yang kita menyebut Tuhan Yesus kena tayo baru
5: kaya kemudah sari aku sikit percaya
4: nalai aku kemudah tayo sari tau kena tayo narap kaku deh titik apa aku
5: lepas hanya berpangai nama utai kena sebut deh
4: berpangai bapak yang sebut kalau tiap bisa saya pengharap deh kayak aku ngelamat tuh nih terima kasih lepas beri pengharap
5: nak satu patuh
4: saya pernah satu patuh satu patuh udah besar tim aku. Okey. Lagi kita bertalat baru. Tentang sebenarnya kita satu lagi kabari awak gaya Mr. Bana ni cak.
3: Iya, kita ke Miri dan lepas tu lagi Bana bisi berita lah. Baram regata pagi
4: tu. Ya, ni mu pagi tu pukul dini hari tadi dah stop kayuh ni cak.
3: Putumu.
4: Ya kekau kaku ya kekau kayuh.
3: Terus mulai ngok kami. Trio pagi
4: semua salah lelaki.

0: FM. Yup. Bunyi kau, kita tadi kita ke Miri begitu ni ya.
1: Ya, kena bagi ngenang ke pengawal regata sebutai Prami yang kemudian diatur bagi pilih menang Miri ke pagi tu. Bukulah engkau Bana Cimat. Selamat pagi Bana.
2: Ya, selamat pagi Cimat. Selamat pagi Cak.
0: Selamat pagi. Kita yang mengkabisi Gaby di studio pagi itu.
1: Ya, tak ada tu benar-benar menurun yang nanti dengar tu ke DNA.
2: Apa ya? GB
0: kan saya. Oh, si GB lagi itu.
2: Ya. Tanya kita GB.
1: Nama yang mana ya?
3: Namanya.
1: Ayo.
2: Nama Rita aku.
3: Mana Rita aku? Bana. Nina bisa mental pagi itu. Kan saya akan ikut bunyi bunjap tu. Nanti dia tambah ngedek mental lagi. Cerita gila dia deh.
1: Mental tu kita nama ukai kita ya ke nambah mental. Hanya pemain yang bunyi kesebut dia tadi. Okey, jadi terus ke Ngawa. Lansak kena hari ke di dekat di kunci kenan pagi tu mana abah regata sebut tidak
2: regata baram
1: salah
0: regata baram regata ya, terus ke dia aja
2: ya. Terima kasih ngagai balap kita tiga di studio pagi ngagai balap lingat pagi tu jadi hari tu hari ke coba regata baram ke dia tu di Marodi berengka dia tu jadi lembut kayu buat kedatai kemarin. Pasal Marudi Jawa itu yang mana hari ke lama tahu lepas semua pasal ada di siap naga siap lah sana jadi bakat ke ngantak atau ke nyambut lalu ke penatai semua bala temui ke datang naga Marudi ya jadi sebenarnya aku melansak sedar pikir ke dekat atau atar itu jadi kita sama belak nemu regata barang tau enya ke pemadu tuai ke tau kayak kelama dia tu ada di Sarawak atau ke Indonesia kenyari 1899 coba lebih 127 tahun di beramai ke Jako Peace Unity kalau progress tau ke pemain penyerako kalau penyulit ya jadi program ke dekat dia tu kami semua dia tu benar Dewan Suara Baram ke dekat natura uji bakat bintang baram dari jasa ya itu agak tengah hari itu lagi jadi mayu orang kemudian register diri secara online ke pagi itu benar lagi register sebenarnya berengkah tidak lama lagi ya jadi lemah itu hari semua tidak akan ujinya semina 12 iku dipilih lagi rendah cuy final ke dekat diatur datar, dataran baram lemah itu lagi kerana pukul 7 lemah. Jadi bintik ngangau ke penyanyi terbilang kita Fibi Chloe merindah malam terlagi saya akan nanti memutus apa ke tujuh ikut tidak mujur nyingkan lagi rendah pada malam terkira. Jadi kita dekat diatur pagi terlagi dataran Marudi yang saya offer powerboat race kalau hari itu bisa 15 itu paket saringan powerboat hanya 30 kuasa kuda 50 kuasa kuda 18 kuasa kuda 15 kuasa kuda ya. Jadi pergilah final powerboat ya. Lalu kelimpirannya megak pukul 2 lemai lagi di saya pesikin perahu berias di dipasuk 9 raban bangsa di Baram di itu ya. Jadi nyak saya ke dibaik aku lagi balap beringat hari itu lemai lagi aku mai baru berita hari Marudi jadi ke pemadu berguna. Mana lagi kita kena tanya ke diri dia semua sudah habis setiap meeting tahu-tahu boleh minta permisi ngemata ke ngau mata ditampu ya begini kau penerami bakawa ngau regata baram laban banyak program ke dekat diatur kita yang megap bisa perarakan kebudayaan bisa pakai ratu baram bisa megap malam kebudayaan ngau megap konsep penangguhan barang regata apa hari kepenuh di hari minggu ila. Jadi nyanaka report dari Dewan Suara Baram ke pagi saja. Tuan boleh baru ngagai kita tiga di studio. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawal ngagai Dewan Baram regata di pagi itu.
0: Ya, hanya tadi berita kawal dengan Baram Regatta tahun itu cukup ramai bagi itu punya ke mana dia itu Dewan Suara Marudi dia.
1: Okey, jadi Gibi, mesti balap Marudi dia, Nek?
3: Nadai ku.
1: Nanti mesti, kan mesti balap atau asuh anjung uji bakat luar bintang Baram Regatta. Kita ke sekali itu. Lepas kemudian hari struktur dia, kita itu mesti genetik penyanyi, Gibi.
0: Komen?
3: Menemau aja. Ah, oh, bisa genetik, genetiknya nyerahnya dia penyanyi aku tahu.
1: Main gede cak. Dia sebab salahnya orang so di recording studio belagu sebab nemu kau tadi salah masuk dia temu tamak ke studio RTM. Tang tanya ni yang ke bakat dia oleh diserah ke Gibak Beram Regatta tu.
0: Ni nemu nah.
3: Cua dia dulu ranyu angko lolo.
1: Aku dah beli tiket ke lemai tu di Mupua di Kuala audition. Sebenarnya puluh belah lagi dia dah datang Pak Baram dia ni rau dia.
3: Ukai Pak Baram lagi aku tonton enggak.
0: Oh. Sampai hati dia cak kempang hati dia cak. Okay. Enggak ada namanya lagu tak ke mana. Kira kena bas.
1: Ada cak mana kau boleh kira kena biluan dia tu cak.
0: Okey, lepas lagi boleh kami cerita pasal namanya SSL kita tadi.
1: Iya, siapa dulu mental lelaki tau ke Indo. Dan sebenarnya terus yang kita pagi tu.
4: Baram Regatta 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau keprarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: So, lagi kayo mulai kong kami ba SSL pagi ito?
1: Semua salah lelaki. Siapa paling nyapat mental? Laki tau ke Ino?
0: Ya, nanti aku kami itu. Ya, ke jampat lagi ringat. Jampat lagi ke merayau.
1: Aku tadi jampat lagi. Katanya buat tu tasihati. Sebut mimin. Lara mimin. Alu dah. Alu merdua pintu. Tepam. Kalau gagak kenyak.
0: Dia ni?
2: Kalau ni. Dia nak? Ninga aku berkenyak.
1: Nah, nak ada muka rumah tuan dah sebab.
0: Ya. Dua ni bunyi ke berjiran ke dua ni?
1: Oh, ya kau melaman. Aku suah maya ninga kalau melaman kita pun reception yang boleh datang di rumah aku. Pam, kunci pintu pun ada orang bukainya. Tu mesti Gaby mengepas pintu.
2: Apa ni? Jam fitnahnya, kelalunya, pencenayanya.
1: Reception dia datang aku dia. Aku nanya
2: dia. Apa tingginya? Apa tingginya?
0: Apa tingging tu, Cak? Apa tingging dia, ya?
1: Smash aku baru, Cak. Okey, okay. Selamat pagi ngagai. Teman ugan pagi tu ko ya madah tu kaya ko au be. Bukan aku. Jadi ko ya ukai 1% gi ngato. 1000% segi orang Indo dulu mentol. Jako Indo tu bakal jako petara anak sekali ngelaban. Ya.
2: Ninga jako petaranya.
1: Bang ngelue. Iya kan
2: ngelue erinya nemu ge ko.
1: Ko ya bakal berada. Sebut orang kerja. Alu-alu kada alu kada ditanya terus. Alu kada ditulis dalam diary terus, Cak. Alu kada kemat ke maka. Alu pagi-pagi tu gebe.
2: Iya. Pihak maka ngagai Rosita Joseph Tarum. Nitiah kemut kerja siku-siku. Kadanya tahu lelaki. Dan tidak nak memunyi bakau rindu. Nanti ini pun nitiah keulah orang ke ngelingi peniau. Tahu ngasuh nadai muat gak kue.
1: Orang ke ngelingi. Nanti bakal maya uti ngelingi nadai ngacau muat ya.
2: Nak aku nemunya. Bakal aku penyak.
1: Experience dia.
2: Nanti berpangai bak munyi ku ya uleh siku-siku orang. Nanti tunggu pagi nyu nganti mut ku nadai data kain kini aku ni tu tu ni seduai ni amat nak lemau ge ku
1: nadai kami jalan unik deh nen. Lepas dalam dunia atau memang ada je segi bisa kita nyebut tu tadi tapi like cak
2: dalam dunia artinya
1: kita orang bukan dalam muda cantak kulit muda traffic light cak traffic light ya deh tu bata pala yang penuh kuning ke lah. Paling oke okay,
0: mood lah.
1: Nanti lagi kaduang cak. Tak maju hari mama cak. Entah mirah, saya mudah ya mirah. Tahu lari dong dari jauh cak. Kayak kita kenyap belakang dunia. Ini tuh si longgak apa belakang.
2: Iya.
0: Mesti aku sayur belakang ya. Kecang gak. Okey, lo bagi peninggalan kita ke visi komen mega pagi itu kita tahu ganjuang gaya Facebook kami ba posting si poster dia tadi si gambar kita tiga.
1: Si gambar sigan gambar kuda pernah kuca.
0: Ya.
1: Gambar gambar sigan kak dia betul pernah lagi be. Gambar kuda pernah lu sigan.
2: Bisa beli kena kumutah lo. Mental gay kuning.
0: Kena baru gede cak. Smash baru.
2: Mental gay kuning.
1: Pernah dia. Jadi larang mutah dalam konti walaupun mengandung.
0: Okey, umang ambal peninggal kita itu mudah ke? Baya Indo meh ke dulu lagi kayak bayo mayo lah. Ke laban kami Indo mayo lagi jam begulai ngau belana di rumah. Asai kolah.
1: Asai aja.
0: Laban mayo tai kerja ke rumahnya ke ngasuh rundiang tu kadang-kadang jampat ke ransi, undu ke sino, ko ya.
1: Nya faktor ni. Tang nanti ngeju Jamaica tu, tu nene mayo tersebut ya. Segi orang laki yang kemayo hagi mental. Sah, satu patut ya. Babla pasar itu pada.
2: Kena ikut tak babla pasar ya. Aku nak aku muntah ko ya.
1: Babla pasar ke selalu repos orang bapis buatnya ya ke minta.
2: Oh, yang gigilanya. Okey.
1: Lawan mereka ditangkap. Okey, datu lagi macam lagi ni cak. Macam mayuh komen tu tentang kita yang datu nak belalak lama betul gibi.
0: Ya, yang mintul.
2: Lama kalau mintul lagi.
1: Banyak banyak aku nyokap mintul lah lama terima mai dek kontak baru ne.
0: Berapa kali dia kena smash ya? Bola tanggung lama beri dia kaya. Ni nak?
1: Ya, ya macam ujung, macam ujung. Sini kena cahaya. Itu masa mana lah minta.
2: Ni akan telan.
0: Ijin baru kangat.
2: Kami nak ngai malah.
1: Ya, masa transfer. Sini kena cahaya lubang.

0: nampak baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya hari tu, mayu amat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuah bala anak kitai nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala nek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
4: Mata ngai tinu.

0: Isi. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi berjalan alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kereta tak japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Terima kasih ya, Bos. Pesan, ya, pesan saya.
4: Betul. Nemu kami, Bos. Tadi apaan bisa mintol-mintol mimet pagi itu. Nadai kami yang nak bulan pelikun.
3: Kenapa kita sama bulan likun pagi itu kita ke dengah jalan alunnya.
4: Betul. Lepas, anam dah kita ajak orang ke depan kau kita ya, Pak. Tentu ke ngena megah.
3: Ya, ya. Betul, betul, betul.
4: Okey, jadi ya, siapa bisa komen pagi itu yang kurusin anak? Jadi pagi itu.
3: Ya, bisa awak kita pagi itu.
5: Mereka kau, aku amat. Okey. Ngarap ke balai induk bisa mayu nanah kaku me pagi tau. Nah pagi ngagai capuk kira udah hantar dana. Bedau ne?
4: Bedau saya ko.
5: Sama semarin pat ko ya gaya hari di Sibu Jaya tumu pagi tau ba aku engkau ra induk dekat jam 4 lagi lebih ya. Agi ya ke full time DO ama mayu tanggungjawab rumah tangga tang tek urang bakak kau raja dah pincin tetapi nulung ina tuai ka ku ya nama tak ku ya to lele ada itu
4: tang tu tadi ayah kemudi to mana komen pada ku hari jurnal Bali atau ya sih ngaku indo ujigi udo gi mintol daban indo me udo melenti yang terlalu sensitif yang paringan nadai ke buah pihak ku ya tang aku sih sawat ngai to ca ke buah ya lama kita nemu indo tu me hormon ca
5: hormon ya
3: dari namanya di hari dari segi tata sukut
4: sains
3: scientific ya lah
4: saya ngomong matematik menyanyi kau matematik berapa perlu dikira bahwa hormon deh sehingga logik kita induk tu tadi ya nemu berbalik nemu muncul barang maya tak kata kita ya berarti kecatu tadi di pedak aku cak umur ba ilmiah tu tadi induk tu patut ya ya lubah gi mental lepas kita tu kita nyebut tu bangsa ya ke suah gi mantai kati diri
3: oh suah meluah
4: lepas kita tu siti utai ke takut tidak amai yangnya tadi lubah maya sudah terkena anxiety atau ke kemurungan nya ke ngasuh hindu tu tadi tini tia suah pedih kena serang mental tang nanti ya mental nanti mungkin kau ngau punya kaku sih pemain punya
3: iya laki Indo lah kebenar ya nak ngira ya laki atau Indo leban ti ni teh orang Indo tu jiwa sih lembut gimana sedak ya emo gitu banding orang laki ya. Nah
4: hati ya tisu
3: hati tisu
4: sebab memang lalu kenyabak lalu kasbana
3: sensitif bah orang Indo
4: aku sih melihat kedai dan saya orang Bali orang bukan
5: aku nunduk lah banyak oh. Ukah kau
3: tambah enggak orang Indo tu sudah ya besar tanggung pengawal tidak kena di namanya suri rumah kurang housewife lah
4: Ibi
5: ya betul.
4: Jadi Dato dituju ngagai laki gibi ya ambil mamana bini lagi oh anak-anak ya hati-hati syua. Lo nya nanti ke makai iga utai kalau lembut ngagai abri bubur roti tisu ka.
3: Roti tisu.
4: Lepas ya tisu cha.
3: Orang Indo tu lembut ke benar ya.
4: Betul.
3: Kita laki ke ni ramadah mencorakkan orang Indo ya orang Indo tu pakai kain putih ya, mereka
4: nama
3: color beri degi sida ya sama orang Indo sama
4: Indo tu tanah lihat
3: oh ya
4: nanti dekat ngasuh ya jadi genua jadi genua ya nanti dekat ngasuh ya jadinya
3: tanah lihat ya
5: nama ya mak mendak tu dah aku nak ngelaban nyu pelekat jadi genua menyadi benar menyadi
3: dia hari jako bisa mandi darah kita
4: nama
3: Anam nyadik
5: ke? Umah.
3: Bukai.
5: Ungkok tuan nulia. Ungkok tempoh nulia. Mental aku lagi.
3: Ngia mengkoku.
5: Aku lagi.
3: Mempan dia. Mental lagi
4: kaku. Cak. Kan aku mental lagi bayar. Cak umah macam.
3: Tengok buang ni tiga pagi tu.
4: Betul baru kita bawa ya ke bukan.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja, baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
4: Aha! lagunya.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kini kita orang tengah dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi. Dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu bertemankan saya Azimah untuk edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Apa khabar kepada semua pendengar Suri Aman FM sekiranya di mana juga kita orang berada, yang tengah breakfast ya, selamat menjamu selera di mana saja anda berada, di breakfast di rumah, di pantry pejabat, di premis makanan, di dalam kenderaan, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang.

0: Baik, insyaAllah kami Azimah akan menemani anda selama 3 jam sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Just stay tune bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari. Pelbagai info hebahan dan aktiviti yang akan diwar-warkan kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Baik, 9.24 minit pagi. Selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi sebelumnya, jam kita warm up dulu. Lagi pagi tu dengan lagu denangan daripada Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi.
1: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.31 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Jam pertama bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Baik, seperti yang saya janjikan tadi, kami nak hebahkan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari ini, Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijriah, berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Baik, mengikut ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ini mengatakan pada sebelah pagi ini bahagian Sri Aman dan Betong, kedua-dua bahagian tiada hujan. Manakala pada sebelah petang juga diramalkan tiada hujan untuk bahagian Sri Aman dan Betong, dan begitu juga ramalan untuk pada sebelah malam ini untuk kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan insyaAllah, dan juga tiada amaran cuaca buruk diramalkan. Manakala ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Namun tiada amaran angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk bahagian Sri Aman dan Betong hari ini, Khamis 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kaca cuaca kita hari itu insyaAllah mudah kita nak melakukan sebarang aktiviti harian anda, semoga dipermudahkan segala urusan. Baik, selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh tonton kami menerusi siaran di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Jangan lupa juga tonton kami menerusi aplikasi RTM Click, mudah sahaja muat turun RTM Click dalam telefon pintar, jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, 9.33 minit pagi, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Zizi Kirana, Ben Zul dan Sandra Diana yang berjudul Terkemuka.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
2: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
3: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
4: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
3: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.

0: 9.45 minit pagi. Kepada anda yang baru tune bersama kami, kini tu kita orang tengah bersiaran bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 warnai harimu jam pertama untuk edisi Khamis 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, sedikit perkongsian yang saya peroleh di Facebook berita RTM Sarawak yang bertajuk Remaja dikhawatiri lemas ditemukan meninggal dunia selepas 2 hari operasi SAR dibantu. Seorang remaja lelaki yang dilaporkan hilang ketika menjalankan aktiviti menjala ikan di Sungai Seterap Pantuk pada Selasa lalu ditemukan meninggal dunia sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR yang berlangsung selama 2 hari. Mangsa Taufik Izani Abdullah, 15 tahun, ditemukan terapung kira-kira 30 meter dari lokasi dilaporkan hilang kira-kira pukul 12.30 minit pagi sebelum mayatnya dibawa ke JT Pantuk menggunakan perahu orang awam dan diserahkan kepada polis di Raja Malaysia untuk tindakan lanjut. Dalam kejadian pada Selasa lalu, mangsa bersama 7 lagi ahli keluarga menaiki 4 buah perahu untuk menjalankan aktiviti menjala ikan di sungai berkenaan. Ketika aktiviti itu berlangsung, jala dipercayai tersangkut pada sebatang kayu di dasar sungai sebelum mangsa bertindak menyelam untuk melepaskannya namun tidak timbul semula. Ahli keluarga memaklumkan mereka mengesyaki mangsa diserang buaya selepas terlihat seekor reptilia itu timbul tidak jauh dari lokasi kejadian. Ya, adalah sedikit perkongsian berkaitan dengan remaja dikhawatiri lemas pada Selasa lepas yang telah pun ditemukan meninggal dunia di Pantuk. Salam takziah kepada keluarga yang terlibat. Semoga dipermudahkan segala urusan ahli keluarga. Baik, 9.47 minit pagi. Kepada rakan-rakan pendengar kita, bolehlah kita orang drop komen salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang dalam Spektra 9.12 warnai harimu. Kami dengar dah ada dan rakan pendengar kita drop komen dan salam sidaknya di situ. Bolehlah sampaikan salam sayang, salam rindu, salam hari jadi kepada rakan taulan, sahabat handai dan ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati. Drop dan teks sidaknya di ruangan komen sekali supaya sidaknya pun alert yang sidaknya dah disampaikan salam. Di kesempatan tu juga kami nak mengucapkan selamat hari jadi kepada bekas pelatih industri di RTM Sri Amanto iaitu Dayang. Hari tu hari jadinya yang ke Sweet 16. Selamat hari jadi Dayang. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jom kita teruskan hibur dengan lagu dendangan daripada Bob Yusof, Sumpah Setia.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap sebarang serangan Amerika Syarikat ke atas kemudahan infrastruktur strateginya. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan doktrin pertahanan Iran jelas, iaitu setiap serangan akan dibalas dengan setimpal. Kenyataan itu dibuat selepas Washington mengancam untuk menyerang jambatan atau loji jana kuasa Tehran bagi setiap kapal yang menjadi sasaran di Selat Hormuz. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika dan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baru daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Dalam perkembangan lain, program tenaga nuklear awam Arab Saudi bakal dibangunkan menerusi perjanjian kerjasama dengan Amerika. Menurut Jabatan Tenaga Amerika, dua perjanjian berkenaan melibatkan kerjasama nuklear untuk tujuan aman serta pelindungan dua hala dengan jaminan pematuhan kepada standard keselamatan dan pencegahan percambahan senjata nuklear. Perjanjian itu akan dikemukakan kepada Kongres untuk semakan, namun mencetuskan kebimbangan berhubung potensi keupayaan pengayaan uranium pada masa depan. Lebanon meneruskan usaha diplomatik bagi memastikan pengunduran penuh tentera Israel dari wilayah selatan negara itu. Perdana Menteri Nawaf Salam berkata, kerajaan akan terus menggerakkan usaha politik dan diplomatik seiring penempatan tentera Lebanon di kawasan berkenaan bagi membalikan penduduk kembali ke kediaman masing-masing dengan selamat. Perkembangan itu berlaku susulan perjanjian Amerika yang menetapkan tentera Lebanon akan ditempatkan di beberapa kawasan selepas pengunduran tentera Israel. Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan Jambatan Antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di Bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. 5 pelombong maut selepas sebuah lombok emas runtuh di Kaunti Narok, Barat Daya, Kenya. Komander Polis Kaunti Narok, Patrick Labolia memaklumkan operasi penyelamat masih diteruskan.

Kelantan bagi mengeluarkan beberapa lagi pelombong yang dipercayai terperangkap namun terjejas akibat kekurangan peralatan khusus bagi operasi pelombongan. Beberapa mangsa yang terselamat dibawa ke kemudahan kesihatan berhampiran untuk menerima rawatan. Sukan perpindahan percuma pemain tengah Brazil Casemiro ke Inter Miami mencetuskan kontroversi selepas didakwa melanggar prosedur perpindahan Liga Bola Sepak Utama Amerika Syarikat MLS. MLS mengesahkan sedang mengumpul maklumat berhubung perkara itu namun enggan mengulas lanjut sehingga proses semakan selesai. Kehadiran bekas pemain Manchester United itu dijangka memperkuat jentera tengah Inter Miami. Terma penyelesaian dengan kelab lamanya LA Galaxy ditangguhkan sementara siasatan dijalankan. Persatuan Bola Sepak Argentina AFA menafikan sekeras-kerasnya dakwaan presidennya Claudio Tapia serta bendahari Pablo Trevicino ditahan pihak berkuasa Amerika Syarikat selepas perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Penafian itu dibuat susulan laporan media yang mendakwa kedua-dua pegawai tertinggi AFA berkenaan ditahan dan disoal siasat di lapangan terbang John F. Kennedy, New York sebelum berlepas pulang ke Argentina. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Sri Aman FM. Kini talk, kita orang tengah dengarkan Spektra 9.12 Warna'i Harimu jam kedua, edisi Khamis 23 Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijriah, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Terima kasih kepada yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.22 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kepada yang tengah bersarapan ya, di mana saja anda berada, selamat bersarapan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, untuk warga Simanggang, insyaAllah malam ini akan diadakan ceramah khas di Masjid Bandar Sri Aman selepas solat fardu maghrib malam ini yang akan disampaikan oleh penceramah Sahibus Siadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Su'aud daripada pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak. Jadi muslimin dan muslimat, sama-samalah kita mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman malam ini. Baik, 10.23 minit pagi, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan pendengar kita, Anait Gnola. Dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas katanya. Semoga ceria hari ini bertemankan irama dan lagu yang dikeudarakan hari ini. InsyaAllah semua akan terhibur katanya. InsyaAllah amin. Semoga terhibur semua hendaknya. Terima kasih Anait Gnola. Atas ucapan. Seterusnya peringkat kita James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, cuaca di Sibu cerah pagi tu katanya. Selamat pagi juga kepada kita James Pengiran dan juga pendengar kita yang lainnya. Terima kasih atas perkongsian cuaca di Sibu pagi tu katanya cerah katanya. Alhamdulillah. Seterusnya peringkat kita Kawi Kurus dengan ucapan selamat menyambut Sarawak. Maju makmur segulai sejalai. Assalamualaikum. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku katanya DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segmen Spektra 9.12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Cuaca kami orang di Kuching panas katanya. Mohon DJ putarkan lagu One Way Ticket dengan lagu pantun janda untuk hiburan semua peminat rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapannya. InsyaAllah sekiranya ada lagu yang diminta kita ya, kami akan putarkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, peringkat kita yang seterusnya, Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azib. Ceria-ceria selalu katanya, panas cuaca di Batu 15 Kuching serian. Terima kasih Dublin K. Baja dah drop komen dan perkongsian cuaca di kawasan anda. Kebanyakan kawasan pagi tu, perkongsian daripada rakan-rakan pendengar kita, panas cuaca di kawasan masing-masing. Baik, insyaAllah selepas tu kami akan sambung lagi baca komen daripada para pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada pendengar kita yang belum lagi drop komen, salam anda, bolehlah berbuat demikian. Selitkan sekali lagu permintaan anda. Semoga untuk kita berhibur bersama. Baik, jom kita dengarkan lagu dengan daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Syurga Loka.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak...
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
5: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
4: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: الان بوبنا ديما مجهز
1: saya pula 46 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Nina Carlina Fit Doll yang berjudul Rindu Aku Rindu Kamu. Semoga terhibur semua pendengar kita. Baik, jom kita terus menyampaikan pendengar kita di ruangan komen Facebook Street Aman FM. Daripada David Ikom, selamat pagi DJ Azimah. Selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Panas cuaca di Seratok pagi tu, katanya. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih juga kepada David Ikom atas perkongsian cuaca di kawasan anda dan juga dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Mary Ubon Martin dengan ucapan selamat pagi, cantik manis, kata DJ Aziz, happy bersiaran, ceria dan senyum selalu. Salam dari Pujut Adong Miri, cuaca cerah situk pagi tu, panas. Alhamdulillah, kebanyakan cuaca itu perkongsian daripada rakan pendengar kita, banyak kawasan panas hari tu, termasuk Sri Aman. Alhamdulillah. Dan tahu mempermudahkan lagi urusan kita hari ini. Apa-apa pun, terima kasih Mary Ubon Martin atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bersiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Cuaca kat Miri pagi tok panas, katanya. Minta DJ putarkan lagu Siti Nurhaliza Wajah Kekasih buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Semoga semuanya sihat buat DJ Aziz jua, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ, sama-sama. Amin. Terima kasih atas doa ya. Wah, doa yang sama juga kepada kita Agnes Indai Robin. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Brudi Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Panas cuaca di Inklili sekarang tu, DJ, katanya. Terima kasih DJ Sri Aman FM, sama-sama. Di Inklili pun panas, di Miri pun panas, Sri Aman pun panas, alhamdulillah. Baik, selepas tu saya akan sambung lagi baca komen daripada pendengar kita. Baik, di situ saya nak war-warkan berkaitan dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman yang akan diadakan pada 29 dan 30 Julai 2026, iaitu Rabu dan Khamis depan di lobi Hospital Sri Aman bermula pukul 9 pagi hingga 4 petang. Sambutan Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman ini dan semestinya sasarannya adalah warga emas berumur 60 tahun ke atas. Bolehlah ngembak mak apak kita yang dah berumur 60 tahun ke atas ya, ke Hospital Sri Aman sama-sama memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026. Baik, 10.50 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Diana Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu.

secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: RTM.
1: Spectra 912 Warnai Hari.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.08 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Khamis 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kita dah memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar Sri Aman FM yang masih lagi setia bertemankan kami di Sri Aman FM pada pagi ini. Baik, jom kita sambung lagi menyapa rakan pendengar kita Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum. Salam manis hari. Salam manis. Wah. Hari Khamis dan selamat pagi DJ, katanya. Selamat bertugas pagi ini, semoga ceria selalu. Panas cuaca di Sepauh pagi tu, katanya DJ. Salam kepada semua rakan-rakan dan peminat setia Sri Aman FM, semoga sihat selalu. Amin, insyaAllah amin. Semoga dimakbulkan doa kita ya, Robert Ganjar Robert. Baik, seterusnya Ramli Lee dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM. Mantap. Cuaca kami di Sibu dah panas benar-benar masa tu. Banyak kan cuaca panas hari tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ramli Lee. Seterusnya pendengar kita Roy Kuang. Ucapannya selamat pagi hari Khamis DJ. Selamat bertugas seceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu santai-santai sambil dengan Spektra 912 untuk DJ. Terima kasih. Sama-sama Roy Kuang. Terima kasih juga Roy Kuang, Ramli Lee. Dah drop komen kita orang di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, pendengar kita yang seterusnya Rashidah Idi. Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas, katanya. Selamat pagi, selamat mendengar, selamat berhibur di Sri Aman FM. Putar lagu Rindu Aku Rindu Kamu daripada Dara Ayu. Terima kasih DJ Azimah. Sama-sama. Kami dah kami dah mainkan lagu permintaan kita tadi Rashidah India. Dia harap kita sempatlah dengarnya tadi. InsyaAllah lepas tu kami akan mainkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita yang lain. Biah-biah dengan ucapannya Assalamualaikum DJ Azimah, selamat bersiaran untuk kita. Katanya diharap sihat serta juga kepada rakan-rakan pendengar Sri Aman FM. Thank you. Terima kasih Biah-biah atas ucapannya. Semoga kita pun sihat-sihat juga di Sia, di mana anda berada. Baik, terima kasih Biah-biah. Latifah Sidi tu nyemeri kami sejambak bunga. Terima kasih Latifah Sidi. Pendengar kita yang seterusnya Iba Vincent. Selamat pagi DJ Aris Riaman. Selamat pagi Iba Vincent. Rini Sabai. Selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada Rini Sabai. Rini Sabai mana lagi? Selamat bersiaran di Konti Sri Aman FM. Cuaca di Sri Kep panas pagi tu. Alhamdulillah. Kebanyakan cuaca yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita itu panas di Serike, di Kuching, di Miri, di Spao, di Kelili. Alhamdulillah. Baik, seterusnya Dolly Tommy. Selamat pagi DJ, selamat ngerja pengawak Nuan dari Khamis tu, katanya. Terima kasih atas doa ya Dolly Tommy. Empawi Ansi, selamat pagi DJ Mambam Ari Saratok, katanya. DJ Mambam, DJ Bambam. apa-apa pun terima kasih Empawi Ansi. Azlan. Seperti biasa dia akan sertakan dengan emoticon. Nya itu. Dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Azlan. Terima kasih dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, kepada pendengar kita yang belum lagi drop komen, anda masih lagi berkesempatan, ada lagi masa kita untuk saya tunaikan dan bacakan komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Mahalini dan Rizky Fabian, Bermuara.

0: MHz.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

11.25 minit pagi. Bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu jam ketiga edisi Khamis 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Baik, kepada yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang tengah menjamu selera, di mana saja anda berada, selamat menjamu selera. Yang tengah dengarkan kami di mana saja berada, terima kasih banyak-banyak kerana tune bersama kami di Sri Aman FM menerusi frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinfo. Informasi. Selain di frekuensi 89.5, anda juga boleh ikuti siaran kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Juga anda boleh dengarkan kami bersiaran menerusi aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, jangan lupa muslimin dan muslimat di sekitar bahagian Sri Aman, malam tu akan diadakan ceramah khas di Masjid Bandar Sri Aman selepas solat fardu maghrib yang akan disampaikan oleh penceramah Sahibus Siadah Ustaz Haji Mu'al bin Haji Suaud, pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, yang akan bersama-sama mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman kita malam tu. Jadi dialu-alukan dan ramai-ramailah kita mengimarahkan Masjid Bandar Sri Aman kita malam ini untuk sama-sama mendengar ceramah khas anjuran Jabatan Agama Islam Masjid dan Masjid Bandar Sri Aman.

0: Baik, jangan lupa kepada peringkat-peringkat kita yang belum lagi drop komen dan salam kita on di ruangan komen, bolehlah berbuat demikian. Ada masa lagi ya untuk kami tunaikan lagu permintaan anda sehingga pukul 12:30 hari ini. Baik, jom kita berhibur dengan Tulus Teman Pesta.
1: Terima kasih kerana mendengar Spectra 912 Warnai Harimu.

Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

11.51 minit pagi. Baik, kita dah ke penghujung Spektra 9.12 warnai harimu hari ini. Sebelum saya Azimah melaporkan tirai untuk Spektra 9.12 hari ini, nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Amanah FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah 11.51 minit pagi ini. Terima kasih banyak-banyak. Sik lupa juga kepada pendengar kita yang dah drop komen dan salam sedaknya di ruangan komen Facebook Sri Amanah FM. Terima kasih banyak-banyak. Silalah hantar komen dan salam anda hari-hari pada jam dan waktu yang sama. Baik, kepada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang tengah bekerja, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Amanah FM mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada jemaat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12.30 hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Baik, kami tinggalkan anda dengan lagu Bedroom Sanctuary. Lagu, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat tengah hari peningap gulai ngaku Min Melisa Rayon bab berita tengah hari Sarito hari 4 23 bulan 7 2026. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik mansut ke penerang ti madah ke Petroleum Sarawak Berhad Petros udah berlabuh berjalai ke operasi ngeluar ke minyak ke Terubasida bak telaga Adong Kecil West ndak jauh ari Marode. Operasi keterubah ngau kapasiti 800 tong sari tau kekira 24 ribu tong sebulannya nyadi operasi ngeluar ke minyak bak darat ti keterubah dipejalai ke di Sarawak pengudah timpuh lebih hari 50 tahun tu ke udah. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke betul dikena ngerembai ke industri hiliran kelebih agi bak pengawak ngeluar ke amonia ngau hidrogen biru. Ia mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Pemujurnya megak ngayan ke rakyat Sarawak bisik ngembuan penau dalam bidang engineering serta industri minyak ngau gas. Pengawak tu megak setipat benar ngau atur perintah Sarawak tidakak nguyang Ari pengraja asal ngaga Asia pengawak tau ke produk kengembuan regati tinggi serta uliah muka mai agi peluang gawak ngau industri baru ke rakyat menua tu. Berbangunnya Dato' Patinggi Abang Johari madah ke renggat ke terubah hub hidrogen ungkup sistem autonomous rapid transit ART ditagak ke tembok dalam ujung tahun tu. Nanti udah tembok ilak projeknya oleh nyawup negap kagik penduduk Sarawak jadi menua pengerandang teknologi hidrogen ngau kuasa hijau di Malaysia. Pengawak tinggal mansang ke hub hidrogen tu megak dekat ngayan ke pemansang inisiatif Sarawak di dekat ngiring teknologi hidrogen ari fasa pengawak pemansiak ngau projek pemungkal nyadi operasi ke bendar ditau nguntung ke rakyat. Projeknya oleh ngayan ke teknologi hijau diatuk udah diansiang ke ngau cara tip praktikal dalam sistem pengangkut mensia mayuh ke moden setipak ngau agenda ubah kuasa ngau pengawak pemansang tindak balat mansut ke karbon. Sibu dekat disediakan ngau operasi pejalai bas ke baru. Nyadi ke sebengkah hari jalai ke dikenak perintah Sarawak ngangkat ke pemanah sistem pengangkut mensia mayuah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke operasi pejalai basnya dekat ngemudah ke mensia mayuah mindah dalam kandang menggeri Sibu. Tundang sebengkah hari inisiatif tidak kena perintah Sarawak nampung pengawak nur ngemansang ke sistem pengangkut mensia mayuh pengudah sidak berjalai ke operasi smart bus di Miri serta ngemansang ke sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS. Dato' Sri Lee mansut ke Jakarta bak gempuro Ari Sarawak ke diatur berserimbai ngau Ari Sarawak 2026 ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Gerempung orang dagang halal Sarawak udah ditumbuh ke kena ngelati ke industri halal di menua tu. Perkara tu megak disadang oleh ngangkat ke Sarawak nyadi wilayah kenyulut ba industri halal di ASEAN. Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ke perkara tu megak dekat nyadi pelasar ke cukup berguna enduk raban pemekuk industrinya berkunci ke penemu ngerembai ke kawa dagang serta nampak peluang baru dalam industri halal di Sarawak. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke Jakarta bak pengrami makan lemai Borneo International Halal Showcase bihas di Kuching demalam. Spital Sibu kemari bisin terima sebuah van ke diberi kena sidak ngatur kimpin merik darah Spital Sibu. Vannya ke diberi pangsa sendirian Berhad diserah ke ngagai Direktur Spital Sibu Dr. Natur Kumar bak program penemuan induk Maksak Sarawak ngagai spitalnya. 80 ekor nembiak amit ke diperubat ke bak Ward Pediatric Spital Sibu megak sama bisin terima pemerik bak program penemuannya. Sama bisik datai ngagai program tu

0: ianya anak Premier Sarawak, Dayang Nor Jihan, Dato Patingi Tan Sri Aban Johari. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari, jadi berita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Aribida Berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat tengah hari peningan, jadi kita dia terus bergulai dengan YFM Miri berawak ngelah tengah hari.
1: 95.7 FM
2: terus bergulai dengan
1: kami
2: YFM
1: Miri,
2: bergulai
1: sejalai.
2: Baram Regata 2026 Marudi Datai Baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Pesan ngaya kita ke deriba, ana main telepon, bincang maya deriba. Ingat pesan aku awal, pesan penyiruk tu ariaku Merlindina ana Alisius. Pesan up Miss Petit Continental Malaysia 2024, nga YFN Miri.
1: Bisi mimpi kanya di penanyi, tau meh peluang luar. Besri main ngebaram Brigata 2026, Miri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat dia.

0: 5 tahun, Kelimpah Recording Artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh Mike lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi seputir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ingat.
1: Ya, nyak, ya, Baram regata benung datuk, datuk, ne.
2: Ya, untung memberi si DJ B datang sehari itu. Nak aku nengalik ke diri tadi.
1: Iya, betul. Kasih teacher tak kita hari pagi tadi, ne.
2: Hari pagi tak ada jadi teacher.
1: Nanti teacher.
2: Bukan syah saja, ya. Iya. Ya, teacher hari pagi, tapi nak ngawak.
1: Iya, tetap kira ke pagi tadi, Atta. Jadi sehari itu, cucak Atta. Okay.
2: Nak ngawak, memayu-mayu nama tau.
1: Iya, betul. Okay, nanti yang beri selamat. Tengah hari bala beringat kita yang sehari itu di Marudi kami bisik pengraminya Baram regata ke dia tu di Marudi jam ke dia tu. Jadi nanti tadi bala beringat baru dah tembuk tadi ni powerbot tadi nanti nak salah ko. Jadi sidak dia tu benung ngetu nak lama alapan kira ke merik awak sidak yang berehat nak lama ni.
2: Ya, harap ke udah tu legai bisa ya sampo baru ya udah tu legai di JB lepas nyoma tu nak tu besai tadi deh awaknya. Kebenar ya pagi tadi benar rada aku tau.
1: Betul.
2: Balaban nyawa ngau sidak kebolumbak dia. Yeah. Nyawa orang aku kena biu orang nyemunyi kebelayaan dia tau. Alhamdulillah munyi ko kami Melayu.
1: Kira uliah pas santai nak lama.
2: Ya, santai nak lama nak mau berapa lama tu lagi.
1: Iya, betul. Tapi nak ngacau balap ringan kita yang ngagai kita ke menu-menu kami di Dini Lenua bus station, bus dini-dini, bus sibuk, bus bintulu kami di tau abisik pengerami, bus marudinya barang mereka ke benung di atur. Nah, tu tadi kira ke untung kita buka radio lalu ninga kami dua nak raga. Mereka udah tu lagi nyu nyerada kenapa?
2: Nyu nyerada dan pada temu tu lagi. Mantaknya lagi start mentua tu nyerada baru. Awak tadi non dini tadi be.
1: Okey, jadi pagi tadi atau cicata kita bisi uji bakat bintang Baram Regata ke udah jatuh di tu tadi Dewan Suara Baram.
2: Pemayu hai tadi orang-orang kau tadi?
1: Okey, pemayu penyampau penyata tu tadi bisi 48 ikut.
2: Nada lagi udahnya?
1: Nada lagi.
2: Cukup, nada lagi lah. Nada lagi.
1: Mudah tutup.
2: Ambil magang menyata deh.
1: Ambil magang
2: banyak. Itu aku nanya laban kuna nemu utai di yang tadi dah.
1: Iya, laban cicatanya di tu kan.
2: Iya.
1: Jadi penyampau penyata tadi bisi 48 ikut. Atang tu tadi seminar 12 ikut. Adakah layak masuk berperingkat semifinal malam tu lagi?
2: Malam lagi ni. Jadi ke nyendia ke diri mesti dah lumayan
1: tu. Jadi tu tadi laban ku bisik berdiak deh dicatat jadi mayuah penyata cukup berbakat tadi. Saya ku tiga ikut juri kita pun bingung milih penyata tu kena malam tu lagi.
2: Jadi siapa bagi sidak tadi nyari juri tadi?
1: Okey, ya ke nyari juri tu ke cubahnya juri kita dikelala orang inya Devni David. Siku ke cigi ke bakat geban ke lagu tu tadi deh. Udahnya kedua nya NK Yungkai. Siku penyanyi kita. Udahnya ketiga asyik LY kita.
2: DJ LY.
1: Sikit jadi juri ni yang tahun apa bintang Baram mereka.
2: Lalu Mayu sidak nanya tadi ni Nai dan Mei udah datang ku siapa pai? NK Yongai sarito.
1: Iya, betul. Nai nya lagi malam tu.
2: Malam tu.
1: Ya, mari kita malam
2: bersama. Ya, okay, ya malam tu lega nanti kita akan mendak ya.
1: Iya, betul. Pergilah baru kita dekat Merinang ngau Phoebe Chloe.
2: Ya.
1: Tentu ne? Orang Marudik nak sabar deh.
2: Amat. Sidak tadi mai aku bisa live tadi. Bisa sidak yang nanya ke aku. Aku mada aku ngai nyadi nyebut ku teto laban ku ada infonya ku aku. Bukan ada bisa nanti. Laban kita nak nemu berapa ikut orang nemu bisa last minute sidak
1: betul,
2: engkau.
1: Betul.
2: Jadi tetap dari segi yang alam 48 ni tadi.
1: Iya, betul. Tentu tadi bisa ngenyit ke penyata tadi. Bisa. Bisa sikut tadi. Hari orang Sabah.
2: Ya. Nemu aku tadi.
1: Mai lagu Iban.
2: Ya,
1: ya mai lagu takat penghidup. Ya, hidup kita orang Sabah mai.
2: Ya, ya gawak di tau ke sikit
1: ya,
2: tadi.
1: Dah lawak lama gawak merudai.
2: Ya rugi mak ko. Nang awak,
1: awak malam tu boleh ke?
2: Boleh eh tadi.
1: Harap ke boleh
2: meh. Harap ke boleh.
1: Laban
2: jadi malam tu lagi datang magang sidang 48 nya.
1: Enak, seminar 12 ikut aja.
2: Ya tu tadi ngau tadi.
1: Pedau nemu lama pemutus dan pedau jari aku ke?
2: Benar aku Nokia ya.
1: Tang aku ninga orang Sabahnya bisik Chan.
2: Bisik Chan. Ini kita orang Sabah.
1: Boleh ba kalau kau. Okey cuba si orang Sabah apa yang megak tadi Ticah tapi si orang Miah gak nurun. Orang Sibu pun bisik, orang Seratu pun bisik ngau. Uji bakat tu tadi.
2: Amat jauh penatai si dah tau.
1: Betul. Ukai semina orang Marudi ada ajak ngericah ke pemua kita esar itu. Tentu ya capuah. Jadi nak ngacau panas ini.
2: Nak ngacau nya. Nak ngawal belagu dulu. Ukai tua belagu salah. Orang setua belagu. Aku bisa teka tanya aku dah tu lagi.
1: Okey. Okey jadi kita yang merindang. Sini lagu tu ke udah disedia kami tu tadi.

0: Ya, siti lagu hari George Joshua George Pracamata. Tadi nyo salah ni, salah tekan
1: nama aku lagu kepasan tu tadi.
0: Kak masa lagu Ari Cohen sanggup aku.
1: Oh, orang tu ya.
0: Udah tur aku.
1: Ya nak ngaso tu masa lagu Ayu Lunai dulu.
0: Ya, kira kena ngaso dulu. Melabat tu benar orang cai.
1: Oh, benda wangat isi sih. Tak jangan angat dulu dia. Anak malah aja ibu. Teteka lalu-lalu me.
0: Ya, nari sana lalu kami dua di to. Kami natai bala pengabang kita. Kita interview nama ule ya.
1: Janji bisa peluang. Aku tadi udah mai ku si kau.
0: Udah tadi.
1: Udah.
0: Oh, anu tangkap ni.
1: Apa akunya? Nak peduli ku janji bisa orang dia ule kepai ku kepai.
0: Ya, kepai me Audi tadi ku masuk mini konti itu tadi dicata. Aku prati ke bayu pengabang kita bespiak kibak atau tadi.
1: Aman.
0: Bang angat tidak ngirup teh ke site ni tadi pendakku.
1: Nama.
0: Teh pupuknya me.
1: Oh, sige baka mai ya anak-anak.
0: Iya, betul. Au. Okey, Anya ya. Kak jari temui kita. Lalu. Ngarap ke speaker tu besar ya.
1: Nama apa tu? Atau pentas ke dalam radio?
0: Beradio.
1: Dua adalah satu, tiga.
0: Okey, jadi.
1: Baik, aku kan nanya tadi. Ini kan dia dalam Dewan, namanya Dewan Suara.
0: Dewan Suara Baram.
1: Mayu orang mendak kita uji bakat tadi.
0: Laban program tu, seminar ngagai sidak penyerta aja. Tu tadi, dicatat. Jadi, bisik ke mendak tu tadi. Tentu ya orang ke nyukung penguat kita ini. Bakat sidak nganjung manuk sabung. Bisik dalam 50 iku.
1: Ya, pamanya. Orang berjual bisik. Bukan nama sidak tu tadi. Bisik nanya aku. Sidak buat live ku tadi. Bisik berjual nak nemu. Kuatku bisik.
0: Iya. Okey, jadi ke berjual buat dia tadi. Sikit nadai. Tambah barang mereka kata tu bisik.
1: Kak sidak dia tadi kak mendak rek kak mendak tadi atas dia.
0: Oh, nadai ba tadi sikit nadai.
1: Kak kata ke ni ke bukit mansa aspita merudai. Ya aku ya ni ke bukit mansa aspita merudai nurun baru pulai bedau ku pulai kita yang kak ke aspita ke dulu ku mai tingkai ngas orang ngecep ngerai ku dulu.
0: Apo ne?
1: Ngecep darah.
0: Okey, tang dewan dia sikit nadai tang pentas utama kita tentu bisik mayu macam berjual. Ya, kita bisik ke non halal ngau halal zone tu tadi.
1: Belan ni ya, non dah berjalan tadi. Ya ke halal belan ni, non halal belan ni.
0: Nanti ke belah halal tu, sigi ya tengah-tengah di tu, tengah pentas kita di tu. Nanti diperhati ke bawah tepi kuang kita itu dicatat.
1: Ya tu
0: abu ujung ni, ni non halal pun. Nanti kita, nanti orang nyebut non halal sigi utai ke situ. Ni ni berasa utai
1: kuang. Nanti berkenya, nanti agak jalan lama sobat kau kena bayi. Muak kujung kian ya?
0: Iya betul, muak kujung kian. Tang, ukai seminat non halal aja biar enggak bisik ke berasap ke halal lempu.
1: Nya aman nya nemu kena jo hari pentas.
0: Iya betul. Laban kita munyi nanti kita iban tu tadi nanti nama tu ti medak penguat tentu ya kak dugau dulu.
1: Mesti bisa zone yang lipat.
0: Zone yang lipat betul.
1: Kak berasap aman. Nang kita medak aku betul nemu aku paham aku.
0: Iya betul.
1: Kita itu bang Malaysia tu okay mina kita bangsa kita iban kita mayu bangsa di tu. Aku tadi nanya peninggal kita Habsahnya tadi. Kena ku ya dia merodek tu mayu sama bangsa. Bisa dalek, bisa mirek, bisa nama aku tadi. Mayu sebut. Asal aku berjaka ya selekah nak aku nemu. Ya, kan nemu ya tadi jaku melanau nemu aku seleka dua.
0: Au,
1: nyak meku ya. Au,
0: jadi ya tadi jaku melanau.
1: Au asuku jaku sidak ya ngangau kurangnya kita.
0: Oh, keni nyebut bisi
1: nemu. Nak nemu ana nanya aku. Itai jak ketemu aku.
0: Au, nya keni nyonteng awak nanti nemak kita ke ngajak kami dua jaku melanau. Ulia masuk kita ngajak kami dua.
1: Tua tadi udah ngepai tang nyengua aja. Apa kan nyar aja
0: kusiko.
1: Tanya panyar kuang sidak ni dia tua. Kayak mata mak ku aku.
0: Iya, aman. Okey, tengah caw seraya kita nanti temuai tu tadi dah dicata kita bisi mayuh temuai udah dijemput kami duai sarito tu lagi kita akan meniang ke temuai tiba basa ianya yang berhormat Datuk Doktor Penguat Manggil dekat ngantai kediri buat konti itu lagi dekat mengungsi ke program ke dia tu di Marudik sarito
1: udahnya kelimpahnya siapa gebe
0: okey udahnya pukul 1:30 lagi kita dekat ninga ke ari Puan Rose ianya pegawai daerah Marudik sama bega dekat berkongsi ke program Baram Regatta. Udahnya ditangkan ke ngau pukul 2 lagi. Ianya Konselor Yanti, ianya cheerleader program Ratu Baram Regatta ke diatur Pegila. Kalau okey pergi lah malam, malam arena, malam, malam kebudayaan. Oh, ya. Udahnya tin ada penangguh lagi, kita ada company ke hari penyanyi kita Phoebe Chloe lagi pukul 2:30. Nanti nya mak bisi penangguh arti kira ketua mi belagu lagi.
1: Tua belagu. Oh, nak ulih tayam aku tu.
0: Nak ulih ane. Nanti nya nanti kena kita tangkap temu ai ke bukai belagu lagi.
1: Tadi aku tadi be ngantai ku, ngantai Puan Ros datai tang ku mendak jadual ya bisi gak lemah ada tenang. Iya. Ongka lagi gak ku aku.
0: Iya, nak ngacongka nya bisi penangguh pagi tu lagi.
1: Oh, Puan Counselor udah tadi tu datai baru mi lagi.
0: Iya, betul.
1: Ngau siapa tadi ni? Au Inci Izra.
0: Oh, Inci Izra. Jadi ya pukul si kenama tadi Cica Ata.
1: Berkawan ngau namanya Ratu Baram Rigata ngau malam kebudayaan kira acara pentas aku bedau kak nyebut tentang lomba perahu dari laban Puan Rostok bedau bisa aku ngai ke aku nemu ke diri engkau nya bisa utai kena temu aku ke salah sebut aku nyama ya aku
0: iya betulnya okey jadi seraya kita nganti temu kita tiba berbahasa nya doktor doktor Datuk Puan Manggil kita merina sita lagu dulu ne ulih
1: ya ulih ulih
0: ulih ninga kita balap ninga
1: ninga bunyi barunya
0: dah bunyi baru bot kita. Ha, okay, jadi nanti kita akan beda kita tahu lawak Facebook rasmi kami di Miri FM atau ke Titi Kompo kita boleh search Brenda Yo Bisik kami duai dalam TikTok live tu Datuk ne. Okay, jadi kita terus minang lagu kenap jadinya tadi
1: lagu
0: lagu hari kuen sanggup aku mulai kami duai per geng syas.

peninga YFM, bisik berita mana. Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya ajak. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM bakal TV1, TV2, TV OK, sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru bak on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: celap-celap hangat ko ya.
1: Celap hangat. Lainnya kau
0: benar pergi sari tau ni.
1: Au nyuka sakit dak?
0: Iya, ya dalam tu celap beluar yang hangat ni cica atau.
1: Laban nama ke buat laba wudu. Berjembi.
0: Berjembi, ya. Okey, jadi kita dengan masa jam. Bala peringat kita hari itu sudah ngemai. Temuai tiba basah. Ianya Doktor Penguam Manggil.
1: Yang berhormat, Datuk Doktor Penguam Manggil. Ianya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu. Pengawak berhormat dengan Konsel Kanda Menua Sarawak. Perintah Kanda Menua. Engkau kaban Konsel Negeri. Adun Ungkup Sita N76 Merudik. Nyak portfolio ya.
0: Iya, betul.
1: Terima kasih yang berhormat, Datuk.
0: Ya.
1: Laban data tengah hari itu engau kami dua di itu tajak angat amat pek mat hari kita cerita no YB
0: nama berita YB
2: mana.
0: Okey, jadi cerita
1: aku kan nama dari bayi lagi kok tuan nanya ya tadi ya nanya ya nanya bos kita nama tu jaku Melayu jaku banyak aku ibang YB okey nama ke YB menda aku so you aku kita ibang
0: atau kira ke kita yang program brand buster kau YB jadi di kangau ke cici ata ya programnya
1: Tak
0: gan mayo nama ni. Pagi lain ya, nanti semang gelata hari. Cici Ata ya.
1: Okey dah bagi rumahnya bagi ni pun nyoba nama aku WB tu. Kak berkongsi kau semua nama awak kita itu kebatan dah mayo orang dan nemu tang tua tu tadi kak nemu engau lebih silia ke hari WB yang kau bi bisa oh tak tanya ke ya. Terlalu dulu lagi aku nampung.
0: Nampung iya betul. Okey nanti diperhati kata cerita bala pinga nanti diperhati ke hari itu kita bisa atau program Barang Bergata berengkah hari Sarito ngagai hari Minggu tu ialah jadi yang berhormat kita Sarito dekat pengungsi ke nama atau cara ke berengkah hari Sarito ngau ke bukai hari yang berhormat dekat pengungsi ngagai semua bala peringat kita Sarito.
2: Terima kasih guys dua nuan DJ. Jadi sebenarnya aku berjakut tentang pasal Bergata tahun tu dulu aku minta ampun ngagai semua bala peningat lebih lagi peminat Barang Bergata tu laban sepatutnya Barang Bergata tu diadu ke kita tahun lepas bulan 9 tahun 2025 tetapi oleh Tegal bah ya ke udah nyadi bak kawasan Baram tu kita jadi aku sebagai pengerusi jawatan kuasa penganjur Barang Bergata 2025 terpaksalah nunda ataupun mengubah hari Barang Bergata lalu sarito mimpi kita itu jadi kenyataan.
0: Iya betul.
2: Laban Barang Bergata kita tahun itu diadu ke Belabuh hari 23 hari bulan sampai 26 hari bulan tu ialah. Jadi kita meda di Pasar Merudik itu 2-3 hari kudah nang udah penuh orang, orang kebejual, orang kebedatai. Hari Brunei, hari Mekah, hari Limbang, hari Lawas. Mena bukailah. Ya ke dekat ngau Belumba lalu berlatih 2-3 hari itu. Jadi program kita keterubah hari itu ianya powerboat. Kita sudah dengar pagi tadi. Sudah beberapa perlombaan sudah diadu ke kita. Jadi malam lagi bisi punya cultural performance. Malam tu nya kira ke malam keterubah orang karaoke competition ianya bintang Barang Bergata 2026. Lalu bekenya megak pagilah disambung ke baru powerboat ya ke dilancar ke oleh yang berhormat Dato' Denis Sembu. Laban mula kami tu kak ngasuh yang berhormat Dato' Ahmad Douglas juga. Saya tu tadi nak uliah laban bisa komitmen dibukai. Lalu Dato' Denis Sembu lah kira-kira ngelancar powerboat baka pergila. Jadi marak kelemahannya kita bisa perahu berhias dari pelbagai komuniti etnik yang kebisik di Baram tu. Lebih 12 titik perahu berhias dari pelbagai etnik yang termasuklah kaum Cina, Melayu, Iban, Kayan, Kenyah, Penan, bangsa Bukai. Jadi marak kemalam pagi ilaknya tadi kira ke karaoke final bintang Barang Bergata 2025 25 hari bulan tu lah hari kita tunggu-tunggu kita ianya pelancaran atau Barang Bergata tu dekat rasmi ke oleh yang amat berhormat premium pu pemesai-pemesai Bukai bisa datang ke Oya Ila ianya kira pukul 10 pagi pada dataran tu. Jadi aku harap ke semua bala ketua masyarakat, tua rumah, ketua kaum, kapitan ngau keke bisi de baram tu boleh datai sampal mai bala JK Sidaya ataupun orang bukai ke bisi minat medak baram negata tu laban tu lah tanda kita beri saya terima kasih ngaga yang amat berhormat ke udah murah hati beri belanja tapi saya ukai semina tahun tu aja tahun ke udah harga tak udah jadi tahun tu amat saya dia beri ya bisi 2 juta ringgit termasuk ke baru terberi ya kena ke tengah du ke barang regata tu nama ke bawah laban bak penemu aku barang regata tu lah the mother of all regatas jadi ya ke paling tua yang regata aku dah diadu ke di Menua Sarawak tu jadi belabuh dia pergi lah lebuh ya ke udah mukanya kita buka ngadu ke ianya piala yang amat berhormat premium pu lalu disusuli ngau program ataupun acara kebukai yang melibatkan orang Hindu ngau kelaki jadi malam 25 hari bulan ialah kita bisa namanya cultural performance lagi ando kita milih kumang barang regata ataupun ratu barang regata lalu kenyak megak bisa perarakan kebudayaan yang melibatkan pelbagai komuniti dalam semua batang beram tu. Jadi aku ingat nyebut tadi udah premier atau tadi merasmi ke baram regata tu ya dekat benda lalu menemui dengan masjid kan lapan masjid yang kira aku dah tebu dia adu ke renovation tak payah maka duit dia ada beri akhirnya bisa semak 2 juta ringgit jadi ia akan meda nama tak kedah dadu ke orang bak masjid nyempu. Jadi ke 26 hari bulan namanya lomba perahu tu disambung lagi jadi mayuh pai piala tahun tu. Nanti tahun lepasnya bisa 2 itik 3 itik aja jadi tahun tu bisa 5 itik piala termasuklah piala Petra Energy Berhad piala etnik Gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak yang di sponsor oleh Yayasan Perpaduan piala Unity Baram Regata pun itu di sponsor oleh Yayasan Perpaduan ngau piala Batang Baram 2026 jadi hadiah itu adalah lumayan anak ibu aku nyebut lah bandila kita dengar. Jadi aku harap ke semua bala kita ke bisa ditun tadi uliah sampal magang. Jadi mara ke malam yang tadi kita bisa penutupan. Ya ke diadu ke uliah yang berhormat Datuk Garawat Gala. Lalu kita megang bisa ngangau ke penyanyi-penyanyi undangan. Bakal sida Mamat, bakal sida Ramblis Walter, ngau sida Kebukai. Awak ke menuh ke program kita bakal ke kena 26 hari bulan tu lah.
1: Yang di WB kak nemu mega ante WB pun menda ke diri orang Mayu ada tayari luar data ke merude kita. Okay, mina orang Miri tu tak ada. Tak serata menua. Punya kok kita hari menua sepiak pemisah pada hari Kelimantan, Brunei. Berkenai ke Brunei WB? Kena gaya, kena nyungkak ke ekonomi menua merudek tu kebatayan dah. Kena ke namanya sambut sidak dari luar tu tadi. Ke daripada YB dia tahu nyak ku aku.
2: Ya kepada aku bisa kita dah tanya. Termasuklah orang ke berjual, makan gerai, makanan ataupun gerai kenyual kerap tangan. Nah bisa sudah ada dari luar. Jadi aku harap ke namanya sidak tu lah dia ditunggu selesa laban kita nemu merudik tu pekan min jalai pun berda untuk mana tang bak penemu aku jalai ke dia tu nya sejarahnya lah udah temu jalai baru tu dalam 2 tahun 2 tahun 3 tahun ke datang itu jalai baru tu lah lebih namanya lebih selesa ianya R5 tu JKR standard R5 lalu lalu penyauh ialah cuma 42 kilometer terbanding banding jalan ke dia tu nya bisa 60 2 km. Jadi 20 km pandak lagi ada jalan ke dia tu. Lalu dia kena kita setengah jam aja.
1: Rembus dininya
2: yang bawa ke Eastwood Valley dia ni lah.
1: Udah boleh tengahnya dia tu kini.
2: Dah, punya kita mendak hari sida start itu. Ya. Kira udah 4.5 km udah. Jadi ini teh kerja ke andang. Dulu oleh jadual lah.
1: Ya.
2: Jadi aku undang bersaya rapati leban jalan itu ukai dia aduk kurang sebarang. Tidak sindiang pun. Jadi bakal jembatan sebab tembok 9 bulan ahead of time. Ahead of schedule. Jadi jalan itu aku nak terkenyit lah. Nanti saya dah tulis yang aduk itu dalam 2-3 tahun.
1: Kira ngarap ke bisa ubah lagi mudah tona yang mana
2: tu. Nambah kenyala, nyala ke buah kami tu muda utai ke baram tu. Kira ke sudah nyulut lah hari ke dulu. Lalu bisa merambu, kem merambu. Benung agak jalai dia tu hari merudi agak Kuala Melinau. Nya dia ada kuliah sambling, syarikat sambling. Nya di dua istik syarikat irigasi tu bak penemu ku. Nada jalai sih dah nak boleh ngadu pengawak tu. Nambah kenyala, kami baru dah approve kabinet tu kemarin bulan 5, bulan 4 subah. Bisa kang aga hotel ba semak le ari ngau namanya dewan suaranya. Hotel kedegaga oleh Borneo Development Commission. 40 hektar bilik, lalu nambah kenya mega bisa waterfront baru. Ari kubu sampai ngaga ngaga dewan suaranya. Ke ungkos ya 35 juta ekar yang dulu kuliah DID. Jadi saya lah pengharap aku sekali dah kita regata lah pikir aku lain ke wajah marudi. Tambah kenya hari le SRB itu waktu kili lagi lah bisa kita tambah kami lagi dengan anggota peran ngagai masjid kan.
1: Panjang
2: lah. Jadi nanti semua tu dah tembok lah waterfront di Merudi tu yang terpanjai di Sarawak tu. Lebih sitik 1 kilometer. Jadi tu diadu ke awak boleh nyungkak ekonomi orang di Merudi tu. Nambah kenyagi sitik dah projek ke udah ada perambu ke di tu. Ianya projek nanam padi buat penawak dia. Jadi tu diadu ke oleh kementerian namanya food security, M5 code kosida ya. Bisa lebih 3,000 ikar ya sudah dari pansiak sida ya sesuai nanam padi nak bermusim tu. Okay padi sekali setahun tu. Sampai 2-3 kali setahun. Jadi nambahkannya sida dari UPM pun bisa ngagak site project ianya nanam nanas nanti kita muda niti jalan tadi bisa untuk kebun nanas. Jadi bisa 9 niko namanya pengusaha nanam nanas tadi farmers tu sudah bersetuju. Lalu atas bimbing UPM sudah tahu kan nanam nanas awak bisa dijual atau penyungkak ke ekonomi kita itu. Nanti kita meda tadi lepas jematan kita mesti meda ke kibaknya. Bisa mini industrial estate. Jadi itu sudah kira sudah tembok pasal satu. Jadi bisa mega orang sudah beli tanah tu awak ke menyungkak kun tadi bisa ngadu ke namanya industri kemin kepatut diadu korang itu bakal industri ngeripe kereta maka ngelau teh bukai lah awak boleh nyongka ke ekonomi orang yang merudik. Jadi aku sekali lagi sebagai wakil rakyat itu nyekira ke ngangau ataupun saw balas apa kurang kebeminat nganjur pengawak itu maka sudah tahun lepas sudah big bike very good response bisa 2,000 ikut sudah ya tu datai kita. Jadi bakal cycleton pun kami bisa agak namanya paket cycleton hari hulu namanya bread ni kita kan very good response. Lalu nyalah pengharap aku awak ke merudik tu lah nya kira ke nanti jalai hari miri ke merudik ke mulu ke limbang lawas sudah tembok merudik will be a must stop town.
1: Ya, biar sambung makan jalan yang tak
2: sambung ada. Sambung sampai ke Sabah ke lah. Jadi kira, jadi pan Borneo.
0: Jadi nyamai orang ke Harimau Rudik. Begini ni dah tahu. Laban dah kira ke mana ke jalan.
1: Aku tu tadi, YB kan nanya, nanya ke projek Merudik. Namanya projek nanasnya. Laban aku menda, sebedar dah tadi tu. Mayu, mora juga nanya ke katanya aku besin nak projek nanas aku. YB dah nyebut. Namanya tadi.
2: Atas bimbingan ataupun guidance UPM lah, Universiti UPM. Pertanian Malaysia.
0: Jadi tu Siti YB, laban kita Dato' Benuang program nama tu Powerboard dia tadi. Jadi dibanding ke tahun lepas laban bisik Penanggul, jadi nama penemu YB program Powerboard tau ke peket-peket proud tu tadi deh, tentu ya mayuh tau ke mimit ke orang ke ngau peket tahun tu. Laban tahun lepas bisik Penanggul deh.
2: Tahun tu bisik 162 buah Powerboard orang ke ngau.
0: 122
2: jadi melibatkan 64 pasukan.
0: 64
2: mayu gaya ni. Tok nak sambutan nak amat mana laban dalam 3 jam kami buka tu udah penuh.
1: Udah penuh.
2: Jadi agi orang ka tak masa tu nak mengizinkan munyi ke Melayu. Laban hari tu dah hat 2 hari aja. Jadi kemarin lebuh ke berjalai belah depan tu medak sida namanya praktis. Bisi sida lebih lain kalau belayar ada Brunei mada ante uliah ko adu ke tiap-tiap tahun. Jadi ko kena uliah. Duit tu nak uliah.
1: Betul.
2: Kena uliah tu bukai.
1: Uka moyo jako na wei be. Ya ya.
0: Nya ke buah ngagak 2 tahun sekali.
2: Ante ni teh aku suba. Aku kan ngadu ke 3 tahun sekali. Dan lebuh regata 2023. Dia lah ya mau berumah tadi bisi madah. Kalau lamanya penguang ku ya, nanti uliah 2 tahun sekali. Nada ngacau aku. Asal bisa duit aja.
1: Asal bisa kengga sponsor.
2: Laban mula-mula suba tahun 2017. Mula aku ngadu ke suba. Belanja kak cuma 1.1 million. Udahnya kedua kali entari 1.7 million. Dia tu mencecahi 2 juta. Jadi kos nang sentiasa meningkat. Laban utai dah majak mar. Jadi bakal perahu panjang itu tadi pun mayuh ke pasukan bisingga 23 pasukan yang melibat kurang luar 10 pasukan tu tadi. Namanya 22 pasukan, sorry. 10 pasukan tu orang dari Baram untuk namanya perlombaan tu. 22 perlombaan, jadi 10 perlombaan tu tertutup untuk orang Baram pun, jadi 12 perlombaan yang tadi terbuka. Jadi tahun tu ya bisa lain mimin laban kami bisa ngadu ke lomba perahu kembali ke ngena fiber. Jadi dua kategori itu. Jadi semua piala tadi bisa endang melibatkan dua kategori, kecuma sitik je piala tertutup nanti makan dari kayu aja. Laban nanti kita medak di Kuching Suba. Laban sida tu nyat jugulai kedua itik tu. Nak deal dengan gaya perahu ke endang kayu pun. Sikit nak boleh ngelaban klub kayu fiber. Jadi nyalah kebuah kami tu bisa ngadu ke untuk fiber ataupun untuk combine ataupun untuk kayu aja.
1: Sidak belaban sidak sama sidak empu kategori menya.
2: Kategori terempu opennya tadi bisa ke pela terbuka aja open.
1: Open.
2: Nanti sidak ka entar ngau megang nanti ngai nak kena.
1: Nyoka tanya nanti YB kamade ame kananya ga ko pemayu ora sponsor YB berapa iko ora sponsor nyo iko kenyo. Nanti YB kamade ame. Au dia pandian ngari ke udah.
2: Saya pun nanti salah nyebut. Tahun tu kira lebih mimin. Laban kasih dah udah nemu tajak man. Aku tu tadi mula sebuah laban mula ngadu ku tahun tadi kita nak tu berani minta bela orang. Jadi tahun tu nya sida Petra Energy bisi sponsor, mayu sponsor sida ya. Nya kita bisi meda advertisement sida ya. Bala Shenyang pun bisi sponsor, bala sida Samling, Rimbunan Hijau pun bisi sponsor, Ngau Tung Huat. nambah kita ke diberi hari perintah.
1: Ya, okey nama aku nanya abik. Dengar labang kita tiga tu benul live deh. Engkau bisa sida buka engkau ke sponsor ni. Namun kau mah udah setiap tahun udah tahu.
0: Ya,
1: dengar mayu mayu mah projek bayi.
0: Labang nai YB tadi pada ni nemu barang mereka tato ialah ya kap maju kaki mansang kaki ni nemu mayu ke kategori ni YB.
2: Ya, mayu ke kategori ataupun lama ke mayu ke kategori.
0: Ya, betul. Lama gimana ke YB awak ke orang miri Brunei penurun lagi marudik kita. Ya,
1: sponsor kita keningat tau. Ana ningat aja lelak ke kami tiga banyak kau nyebutnya.
0: Kira ke puji Tuhan kali tu YB laban gaya hari kita pun mana ana nak baka tahun lepas ni mayu penanggung.
1: Ya.
0: Jadi kira ke bisi kebukai bisi.
1: Engka bisi tambah kau tak ada tambah ke YB. Engka hanya bisi projek. Engka bisi namanya cerita mana hagi kelimpah hari kau dah sebut YB tadi. Ya, kami
0: balap ringan pun nak sabar deh.
2: Amat mana tapi tapi pedes baku ni dah pedes baku leban tahun tu lah paling mencabar baku leban aku tu bukai semina pengurusi jawatan kuasa penganjur barang berkata tahun 2026 aku megah nanti kita bisa ingat sudah dilantik sedaknya di pengurusi jawatan pengelola gawai peringkat Sarawak yang melibatkan 3-4 acara tonggak ianya gawai besar no ethno culture festival kuda dadu kami di Miri berlabuh hari 1 ngagai 24 hari bulan Mei. Jadi nambah kenya bisi niti daun de kucia kemare kena 20 hari bulan 6 ngau makai besai ba bisi sike kena 20 hari bulan 6 tu kemare. Lain selain renya aku mega nama terlibat baka ngadu ke TGA Parti Kemimpu GPS Convention ngaun dun tu kemarinnya lah aku madah tahun tu lah tahun kepala menjabatnya. Jadi aku harap selepas balam regata tu ialah aku boleh sebut mimit lah.
0: Iya betul.
2: Laban utai tu kira ke pengawak ke berat-berat tu kira aku dah habis. Jadi aku harap ke rakyat di Batam Beram tu semua Beram tu lebih lagi berkuasaan N76 tu mereka sokong kepenuh ngagai ngagai barang regata tu lalu ngagai semua utai kudah dadu ke kami ba

0: semualah ahli jawatan kuasa anda boleh disebut kemagang lah pasal Dato' Mayuah. Jadi ku harap si Dato' nak lejuk, nak puas hati, ngadu ke pengawak ke berkata awak ku boleh nyungkak ke ekonomi di Beram tu, awak ku boleh ngelaku ke merudik tu, ditemu orang menua bukai. Jadi vision kami tu di merudik nak besar, nyaklah ke buah, nanti kita mendak dia tu. Benung kita itu tadinya kak ngemaju ke merudik tu. Mayahlah kita sudah ada rancang, kita sudah approve ya, mahpermat premier. Tang dalam pelaksanaan kelai kenyak dalam procurement ataupun dalam tender ngota kebukai. Jadi aku ngari kerayat di N76 ngobatan Beram tu merib saya terima kasih. Naga perintah Sarawak aku dah murah hati. Merib mayah projek kebungkus berbilion-bilion ringgit. Okay, million, bilion-bilion ringgit. Lalu mega aku dah merib peruntukan kebesai. Kena kita yang mujur ke barang bergata 2026 tu.
1: Awalnya ternyata aku dulu lah YB. Nyak tarik YB mesti nyebut tentang masjid namanya. Alu berjadi ke masjidnya lah YB
0: premier. Lebih kurang. Tanya tadi yang ngain ngadu kita tu secara besarannya diyakini lah. Medak utai kuda dadu kalau sign plug. Laban mayuh ke nanti kita medak duit dah beri lagi masjidnya semak 2 juta. Tambah mega yang merek peruntukan ngagai tanah perkuburan orang Melayu 40 lebih juta. Jadi ya kena nak temu kita itu tadinya aku ngan nak nyebut itu laban sidak Cina ataupun bisi de beri hukum maka namanya tua pekong ni tadi bisi de beri 1.5 juta pun 5 million juta. Lalu bekenya mega perintah besar sebab lebih timbalan Perdana Menteri kita bisa beri setengah juta. Nambah ke utai kita ada beri yang mempermat premier kita kerajaan Sarawak bakal jematan Jalai Waterfront Dewan Suara ngau utai bukai. Jadi untuk malemuan semua tadi Dewan Suara dia tu sudah di naik taraf bisa diberi premier 2.8 juta nanti atap lalu the first Dewan Suara ke bisa LED panel. I'm very proud to say that. Jadi aircon semua lah bisik
2: makan. Semua bisik ni. Jadi kita balap ringan tu tadi boleh perhati ke pemansang kita di Marudik tu tadi ni Teacher Atta lebih lagi ke hari di pemansang ke hari yang berhormat Dato Dr. Penguang. Terima kasih Mayuh YB. Jadi harap ke Mayuh mai kita nyukung YB Laban ya udah Mayuh mansang ke ngong maju ke lebih lagi di Marudik ni.
0: Okay, jadi, terima kasih.
2: Iya, jadi jaku lalau hari duan yang berhormat hari ngagai malam dengan pendengar kita di radio ke jam ke Dato.
0: Jaku lalau ke penghujung itu ya, jaku harap ke semua kita di itu lebih lagi bakal sedak ke semua hari puyuk lebih nibung oleh sungai Ara, sungai Buloh yang ke semua atau oleh sampal datai ngagai dataran tu kena 25,000 lantai lah lebih kita ngerami merasmi ke barang bergata tu laban itulah tanda kita merik besar terima kasih ngagai kerajaan Sarawak ngagai yang amat premier kudah nadai ngecewa ke kita yang merik pemansang ngagai merudik tu. Jadi sekali lagi terima kasih lalu harap ke kita itu terdegayu guru gerai nyamai lantang senang lalu segulai sejalai medak bara mereka tahu.
2: Terima kasih sekali lagi yang berhormat abang udah ngenatai kediri di konti mini konti kita sehari itu. Jadi sebenarnya kita terus ngagai temuai buka itu cik cik kita berenang setik lagu okay.
1: Lagu
2: kita,
1: nama atau?
2: Iya lagu Begetil.
1: Namanya Begetil ya, pedih
2: laban kira Begetil ke ngagai merudik menya atau tadi?
1: Iya teman dia Begetil.
2: Okay jadi terus boleh kami ber wife and miri segulai sejak

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngerecah lagi pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. YFM.

Sa. Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

0: Lubay.
1: Nama mo penyadi de?
0: Na.
1: Nyo jadi ng dobukay.
0: Ba, ya. Nama pengujuang.
1: Ni nyawa to ba?
0: Iya, to miet nyawa to ba to.
1: Okay, nama laban to ada benda bejak ke warit ada.
0: Iya, nyo nak berasa nyawa nyo miet
1: to. Pusing besek ke, ni ngak nyawa rempo.
0: Iya, betul. Lalu cuba kasih ngaga yang berhormat kita tadi. Sekali lagi lah, udah kenata kita di ne konti. Mini konti kita di Marude to. Berdegum-degum to. Cicata.
1: Aku tu mendak bak grup kita tadi madah ke sida ke uji bakat bintang baram tadi udah tembok ko.
0: Oh, udah tembok. Kira ke udah tembok sama finalis
1: tadi. Udah tembok menya tadi kai sida sebuat udah bergambar.
0: Oh, kira udah tembok siapa nya? Ha, nanti kan tembok siapa ke bisi masuk semi final kita ulih kena tag di malam tu. Berkah hari jam pukul 6 lemai.
1: 6 lemai lagi ne.
0: Mungkin nyebut pukul 7 atau pukul 8 orang datai lagi ne.
1: Amat. Mesti tu
0: mesti kan nyebut pukul 6.
1: Dengar no, kai tumbuh sejam tumbuh seminggu. Tumbuh seminggu. Kalau kau nyebut.
0: Kalau kau nama tu. Lama kalau balat kalau kau kukuk cah tua tu juga lain tu semua.
1: Sidaknya, sidak kemaip. Spebonnya salah ketua. Nya kelaban jatuh tu punya sidak nang awak. Sebagai bakal maya kita kerak-kerak kan.
0: Iya.
1: Awak dah tahu kebisa temuan apa baik.
0: Iya, betul. Kan
1: ngasak kena kedirek kulu kekak dah.
0: Oh, tua sama tua.
1: Lain mai.
0: Oleh, lapan sebenarnya. Kasih ke Cicata tu tadi pagi tadi.
1: Nanya awak, sebagai bakal buat asalnya.
0: Ya, nak kacau. Kami dua yang ketemuan dah salah. Gelak ke Cicata kita itu. Ngisi kelum perut dulu ke nama tu lagi.
1: Aku benar ni tisi je dulu.
0: Okey. Okey, jadi malam dengan kita cerita kita mesti temui kedua. Siapa temui kita ianya Puan Rose. Kita ibu pegawai daerah Marude. Okey, minta madah diri dulu Puan Rose.
2: Selamat hari lah sama ngali hari.
0: Okey, kita minta puan kita kena utai headset tu dulu. Ngicak kuliah dengan nyawa ampo
1: tu lagi. Agak testiannya bedal.
0: Oh, bedal ne. Ha. Anguji baru puan.
2: Saya keterima bilun.
0: Kira buka jam eh.
1: Nari sayap tu kita itu. Kita tiga.
0: Bisa dia sayap tapi orang luar dia.
1: Iya.
0: Okey, jadi tu seraya kita nanti temui kita menyiap ke diri tu tadi. Jadi tu kira ke siku ke kira ke bos besar itu.
1: Iya.
0: Bakau ngeprogram pekit perahu kita sehari tu.
1: Aku ngantai ya tadi pagi tadi. Aku nemu ya siki sibuk apa kita tadi. Iya,
0: tentu ya. Laban pagi tadi. Laban dia berkah program deh. Jadi bos pesain atau berjalan dulu ya.
1: Ya, nyak aku nak giga. Ya, pagi tadi aku sikit nemu tengah hari tu. Nak ngawak aku baru tengah hari ku. Aku punya aku alam mati.
0: Ya, betul. Okey, jadi puan minta nuan dan orang ke program ke dia tu. Kelebih lagi bakal pekit perahu ke barang mereka tak seri tu puan.
2: Okey, terima kasih yang kaya sedua yang baru bertemu bajet-bajet semua.
0: Oh, kira puan pun sama bajet meh. Biro wanita sarita.
2: Lumak barang regata tu, acara sukan lah, sukan di sungai Kopitainya acara lumba bermula 23 sampai 26 hari bulan. Sari tu start powerboat race lah untuk 23 sampai 24 tu boat race lah, powerboat race. Jadi 25 sampai 26 kita medak lumba perahu, beraksi untuk lumba perahu. So nyak-nyak kita impu atu cara lah bermula dari pukul 8 sampai pukul 5
0: berengkah hari sarito ni.
2: Berengkah hari sarito.
0: Pegilak lagi.
2: Pegilak pun sama. Pegilak tapi pegilak bisa special mimik. Laban kita bisa flag off. Flag off untuk powerboat. Dalam ruang pukul 10 kenyak lah. 10 setengah. Kita pagi akan bisa flag off ngau YB Dato' Denis Ngau. Dun untuk N78 mulu. Telang Usahan.
1: Ya.
0: Jadi tu tadi Puan Ulin memandah ke bapa ikut tim ke bisik ngau Pukit Perau tu. Kelabak aku. Nanti tuang kau tu malam hari.
1: Ya, mai aku tak ada puan pagi tak ada bang kerja aku Melayu. Aku ngai nyebut ngai kesalah sebut ku. Aku mana kia. Nanti puan Ros sebut datanya. Tu non dah datai. Puan menyebut ni kita.
0: Iya, betul. Okay. Laban yang mayu kategori ni.
2: Kita mendapat sambutan lah hebat gak kita impul sambutan tu barang regata kali tu. Untuk kategori perlumbaan kita bisa 22 kategori perlumbaan. Pelepasan lah maksudnya. Untuk yang mengambil cara tu lah Bisik 23 itik pasukan. Jadi dalam 23 itik pasukan tu untuk kawasan bar, kawasan kami di Baram tu 17 ikut pasukan lah.
0: 17 ikut.
2: And then hari luar kita bisik 5 pasukan untuk mengambil serta, iaitu hari lawas, bisik hari sebuti, mukah, hari siak, siak, sekapan matu belaga, ngawari umak keni kata rumah uma kehe ka keni tu kita pun tak salah sebut ne, tapi tu hari belaga ngau bisik hari Brunei, negara Brunei Darussalam.
0: Oh bisik ne,
2: memang sidak tu sentiasa ngau kita lah
0: tiap tahun ninting tahun
2: ya bisik memang tiap kali, tiap kali Baram Regata sidak yang mesti ngau. Untuk hari pasukan kita impu di Baram tu kebanyakan hari rumah-rumah panjai kita lah hari kawasan Baram pula. Manyuah lah antara oleh aku sebut itu hari pada sidak hari pada Long Moh, Kampung Kuala Tutoh, Kampung Batu Bungan, Long Terawan, sidak hari apa nama Long Loyang, Lubuk ni Puyut, Lubuk ni Bung Bisik Ngau, Kampung Long Silat, Kampung Pemindahan Marudi, Kampung Long Iman, Kampung Benawa, Kampung Long Wat Tutoh, Umar Belo, Long Pamai, manyu hagit lah dalam kawasan kita impu di Baram.
0: Di Baram itu. Yeah. Oh, manyu penyampaunya.
2: Yeah.
0: Jadi nanti diperhati ke kategori itu tadi. Puan dibanding ke bunyiku yang membuat bisik kekunsi ku tadi. Kini apa penemu nanti puan? Ya, mansiang ke mayu gig ke apa kini berpenemu nanti?
2: Untuk Baram Regata tu kita memang bisik peminat setia lah untuk Baram Regata tu. Laban kita impun arus sungai, sungai kita itu satu cabaran. Setiap tahun memang bisik peningkatan lah, tiap kali bisik penganjuran Baram Regata. Every sekali dalam dua tahun tu memang sentiasa bisik peminat ya untuk menyertai tu lah kita impun Baram Regata.
0: Iya, nanti diperhati kata tadi puan laban ya siku ke depan ke ngau perahu tu tadi sampai nyu sampai 15 ikut sinat ne. Jadi apa penemuan jatuh umur paling mayuah setakat tu. Ada kasih daya umur 20 ke atas, 40 ke atas ke 50 ke atas.
2: Nyat tu kini kita tu general lah sebenarnya.
0: General,
2: tapi
0: ne?
2: Memang standardnya dalam berusia at least dalam 17 tahun ke atas.
0: Oh, 17 tahun ke atas. Bisik benda nembiak paling mint kini ke?
2: So far, bedau sih.
0: Bedau bisik.
2: Tapi memang ini teh had umur ke bisik dalam atur rumah
0: atur kami. Oh, jadi kira ke tok tadi ya ke benung terjadi tu tadi apa nama program ke benung benung capuh peluang tu dati.
2: Tu acara tidak hari powerboat tu.
0: Powerboat
2: penganjur untuk powerboat benung berlangsung lah untuk sari tok mau pergi lah.
0: Jadi tu kategori pemilihan ke pekeni tu puan?
2: Saringan sida. Ya.
0: Saringan ne. Setiap kategori tu tadi.
2: Bak dur tu sidak ya bisik ke saringan dah. Tanya-tanya jadi the whole day today untuk saringan kau tanya lah.
0: Jadi kira ketua ngau orang itu lagi ne.
1: Udah tahu nyengala aku di luar dia lagi main payung.
0: Ni buang nekan minyak me duduk aja.
2: Untuk rekod di acara ya. Untuk rekod acara lumba untuk powerboat tu bisik 23 acara perlombaan.
1: 23.
2: Dua saringan ngau satu final.
0: Dua saringan satu final. Jadi finalnya hari Minggu tu.
2: Hari pergilah.
0: Pergilah.
2: Sidak ya 2 hari aja untuk empat hari sebenarnya. 2 hari kami meri peluang untuk powerboat. 2 hari untuk lumak perahu. Jadi sari tu ngau pergilah untuk powerboat. Concentrate on powerboat. Laban sungainya nak boleh tanya deh. Ambil ke kita yang beri peluang ke sidak powerboat untuk 2 hari tu. Jumlah pernyataan bagi kategori yang dipertandingkan, yang dipertandingkan tu 162 buah boat.
0: 162
2: jadi bisik 64 pasukan. Ya ke disebut ku tadi termasuk hari pada tu manyuah sida tu hari Kapit pun bisa, hari Brunei pun bisa merata-rata lah. Kayak kita minat di Merudik tu orang luar manyuah datang termasuk sida Brunei.
0: Mamanya.
1: Oh, apa kini ke ya ke ngau perahu kayuhnya ada puan berapa sida tu?
2: Sidak ke ngau perahu kayuh tadi kemada 22 kategori perlombaan. 12 kategori untuk pasukan apa tertutup lah. Dan 12 kategori untuk open. Maksudnya open ngagai orang luarnya lah tadi bisik sidak hari lawa sebuti semua ngau lah.
0: Ngau
2: ni kategori ya. Misi 63 buah perahu yang diregister lah.
1: Perahu kayu tu tak ada yang
2: nawan. Jadi untuk keseluruhan hadiah lah tu.
0: Boleh
2: perincian lah, tapi iyalah, keseluruhan hadiah harus kos keseluruhan hadiah untuk 2 hari berlumba perahu almost 300,000.
0: 300,000.
2: 286,000.
1: Ini pelaman mesti dah bestes kita tiga tu puan.
0: Jadi tu tadi puan
2: Siti mungkin sebala sidak ya minat lumba perahu kat Nemo lah. Jarak perlumbaannya 1.8 km.
0: 1.8 km.
1: Semuanya buahnya semua kategori.
2: Semua kategori jaraknya 1.8 km lah. Nanti Bak Marudik tu ia bermula dari Pengkalan Somil Yap Hong lalu tamat Abah Waf Lembaga Sungai-Sungai. Adan mula atau adan tamat.
0: Panjang diriknya cucu tane.
1: Aku tulis aku lah ban guna aku baru tu tu lagi cerita aku ngasu puannya tadi ngulang katanya.
2: Aku kurang nemu. Laban dia bisi peminat ya. Laban kita di seluruh Sarawak tu nang manyuah lomba deh barat regata deh.
0: Iya betul.
2: Mungkinnya menjadi kami pun apa kelebihan di Marudik tu. Laban batang baram tu air arus ya lain. Nyak kok sidak hari Brunei lah. Lama hal sidak yang minat menyertai laban cabaran ya.
0: Cabaran jadi sidak ya kok dicabar. Bekerja ni. Okey tu tadi puan sebenarnya kita nombor baru kita berbincang dulu ni.
1: Ini
0: belaban kita berluar dia. Okey kita berbincang sedikit lagu jadi Dato' Bugulai baru ngau kami dua cicak atas tu lagi.

0: pedih pala.
1: Oh, ya, tu tadi cakap. Okey, nama nak pedih pala. Lepas puan cerita nak tahu pedih pala kita.
0: Tak tahu. Banyak hari tu.
1: Betul. Tu pedih pala. Siapa ganti tu lagi?
0: Ya, aku.
1: Okey, jadi anda pun baru akhirnya Randa tu cerita. Anda ngacau pelindungan. Sikit pakai kita capuh di luar dia. Jadi dekat mandah ke gagai Apuan Ros. Bertemu dengan 8 tahun lepas. Barat mereka kata nak jadi adi atur. Jadi tahu nerang gagai bala peringa kita. Nama kebuah nak jadi. Ni kira ke refresh baru deh nama kebuah barang mereka kata tahun lepas nak oleh dia tu ketika ampuh bah subane. Jadi maya tu nama tu tadi laban kita ngai ga utainya terjadi tu tadi ni cica atas. Jadi oleh apuan madah ke penanggul maya program ke nak jadi dia tu mayanya.
2: Okey, nyalah si tip penusah kita tahun lepas lah ya dalam kategori bencana lah kita declare ya bencana. A bit set lah for us yang ke buat persiapan dia mega respect kita yang sebagai penganjur ngau orang ke penyerta orang yang kak ngau berlomba ngau sebagai jadi utanya nak dia ditanya dia diseliah lah masanya memang banjir lah actually banjirnya bermula dari kawasan dulu di Ulu Baram
1: dia. Ulu Baram.
2: Jadi bila air ya udah beranjak ke ngagai kami di kawasan Baram Hilir tu jadi airnya memang apa nama ampuh
1: lah
2: keadaannya memang pada masanya memang kita di kele banjir maju rumah panjai di ulu-ulu dan di kek air jadi kita ikat fokus ngau misi membantu misi membantu mansa-mansa banjir di kawasan Baram yang melibatkan tiga buah daerah daerah Marudi aja yang melibatkan daerah Telangusan melibatkan daerah Beluru jadi kami tiga daerah tu memang fokus ngagai bantuan misi banjir jadi untuk Baram Regata tu tiga-tiga daerah tu terlibat sebenarnya. Aku umpo apa nama kontempat pejabat daerah Telangusan, DO Telangusan pun terlibat, DO Ari Beluru pun terlibat sama. Jadi kami kak fokus kau apa namanya membantu misi bencana lah masa
1: betul. Laban diperhati ke kita itu seringnya kami di ATM pun baru tengkah itu. Jadi nak dinyangka tu ada nyu macam balat ne. Airnya nyu nikik.
2: Air yang dulu nikik. Nikik kita kami ke ilik tu lah. Dari kawasan Telangusan ke kawasan air baku, air baramnya lah. Ke Merudek.
1: Ya, tang mayanya ada hujan seminggu pemerudek. Tangnya hari ulukin.
2: Mengajak ngagai kami gitu.
1: Iya, betul.
2: Kira kah kau tu megai kau sidak.
1: Iya, betul. Kira indai kita ya.
2: Masih dah udah hari ulu nyun senyak tahu irau kami di merudek di
1: aman, ya, aman betul
0: tadi aku tu tadi puan-puan kita ke Beranau dan nyanyikan lagu merati ku tadi tu namanya pertandingan perahu berhiasnya boleh nuan nerang namanya mengenai ke cara kita merek merkah ngagai orang ke perahu berhiasnya siapa ke ngau nya kini
1: ya
2: penganjuran perahu berhias tu di bawah kebudayaannya
1: nak sama tiap
0: sama yang
2: di bawah Telangusan.
1: Ona sama tim saya datang. Ya,
2: aku tadi kami tiga bekerja sama untuk barampu
0: tejalnya.
1: Iya.
2: Telangusan.
1: Okey, nak ngacau meh. Muka laban si datu program besar berkata.
2: Tapi secara basic yang memang semua etnik ngau turut serta mentai ke kebudayaan yang bak pau bayasnya ilak lah.
0: Kan yang minat malah kebudayaan aja antara
2: ya showcase laban kita mengambil kesempatan sesuai ngau kita yang apa nama moto kita ataupun kita punyanya peace unity ngau progress
1: betul
2: jadi keharmonian kaumnya diambil kira lah kita macam di Marudi daerah Marudi tahu kami kita di kawasan Baram tu memang manyuh etnik city
1: ya
2: jadi maya tu kita mantai ke budaya kita.
1: betul okay, ya. Lapan program besar itu tentu ya nak ulis ikut aja tu. Mesti kak bunyi ko puan tadi. Ikut ya tubuh ya kaki ya jari ya mesti kak bergerak baru ya jadi siti nama tu tubuh tu tadi. Okey jadi tu tadi kira ke penghujung randau kita sering tu puan ajak lalau nuan dengan semua orang kelebih keluar dari marudik tu tadi. Jaku lalau nuan asuh. Iya, asuh datang ke marudik kita.
2: Okey. Semua aku mengalu-alukan sebagai pegawai daerah Makti. Mengalu-alukan kedatangan semua kita dari luar Jawa Tau Kusuma. Datang kau kami beramai di marudik. Bukan suah.
1: Iya.
2: Tahun sekali untuk dianjurkan. Jadi ambil kesempatan maju bisik berjual, bisik mantai kemain adat asal kita. Kelebih lagi 25 hari bulan, 25 hari bulan WIB Premier kita buatkan akan hadir untuk penama untuk perasmian.
1: Perasmian
2: sebelah pagi pukul 10:30. Jadi WIB Premier kita akan nama kita flag off untuk lumak perauk ya.
1: Oh lumak perauknya banyak.
2: Jadi datailah beramai-ramai korang ngasai ke nama tu ngasai ke acara rumah kami di tu mungkin tak sama dengan tempat-tempat lain.
1: Betul.
2: Bisik cabaran ya. Kak datai kita pun bisik cabaran.
1: Diau
2: di tu pun bisik cabaran.
1: Betul.
2: Jadi kita mungkin nak akan mendapat cabarannya sama seperti tempat lain.
1: Amainlah sebab betul.
2: Lagipun barang regata tu adalah indai kepada semua. Regata.
1: Iya.
2: Yang besar ni kita di barang tu lah kami di. Itu. Jadi datai lah anak-anak datai. So terima bagi orang yang sudah datai kau kami di Tok Anang Jerak. Kita sentiasa akan mengadakan acara tu dalam 2 tahun sekali. Jadi nyajak area aku lah. Terima kasih bagai DJ kebajian tu sama telinga
1: Mbak Radio
2: menunggang bajian lah.
1: Puan pun bajian pakai. Okey, terima kasih puan. Sudah datang ke diri berkonti hari itu berkongsi ke Pekit Perauk ke di atau ke di Latik tu tadi puan Rosempu. Okey, jadi sudah tu lagi temu kita sikupan baru datang. Jadi bala peringat terus mulai kami nama program ke dikongsi kami hari itu. Jadi fokus ngagai program bara mereka tak ke bisik dia tu di Marode. Okey, jadi kita terus berinan sikit lagu tu atau kena artis malam tu. Artis malam tu kena semi final bintang Baram Regatta ianya Anai Dinamik ni.
0: Nama lagu ya.
1: Lagu ya Berai.
0: Berai.
1: Iya, lama lagu tu sikit dikerino orang hari zaman 80-an.
0: Ya, lagu
1: 2000 ke atas. Ya, betul. Lama kita dengar lagu rancak lagi kita terus perindang lagu Ari Nai Dinamik.

0: Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta 2026. Kemujur dia tu, ngau benung dia tu sarito. Ya.
2: Ya, tadi tu ada ninga jako YB. Udenya jako
1: Kuan Ros.
2: Kuan Ros berkawang ngau lomba perahu tu.
1: Ya.
2: Kak nemu berkawang ngau nama tadi?
1: Berkawang ngau pekit Ratu Baram Regatta. Nya temui kita baru. Udah lama ini tu tadi. Kami doi meri awak ya, serta santai dulu. Ambil angin dulu ne. Okey, minta dong pada kediri dulu.
3: Terima kasih. Cece Prendang, Cece Cucau tu. Kalau tukang hibur kita tak ngali hari tu. Jadi aku konselayanti anaknya ngau. Kedai padu ke, mengatuhi tau ke. Mengurusikan jawatan kuasa pekit Ratu Baram Regatta bagi tahun 2026 tu.
1: Okey, jadi konselor ulil memadah ke ngagai bala peningai kita. Bapa ikut udah finalis ke bisik ngau. Ngau hari ni sih dah. Ni nemu kait seminar orang miri aja ne. Orang Marudi ni nemu bisik orang miri, orang Bintulu. Aujim nerang ke ngagai bala peningai kita.
3: Jadi kita tahu kita sudah bisa 12 ikut pemakir tak ke finalis ya ke sudah dipilih sudah dinilai dari segi kelayakan sedak ya ngau ke finalis tak ke ngau ke peringkat akhir lalu sedak 12 ikut tu penyerta nang segenit ya ke syarat dalam kita ngumpul penyertaan ke hari Baram tak ke Ratu Baram Regatta tu syaratnya yang segi peranek orang menua Baram lah. Jadi sedak 12 ikut tu terdiri daripada komuniti tak ke peranek Baram ya ke hari menua tak ke terdiri daripada Ulu Baram, Tinjar, Baku, Mangrode.
1: Jadi mesti peranek Baram lah ya. Jadi umur tadi berapa tahun uliang kau tu pekit tu?
3: Ba umur tu tadi ada 18 tahun untuk ke 29 tahun.
1: 29.
3: Dan induk darah tu kena sikit bedau dah belaki.
1: Jadi tu tadi uliu nak madah ke bila hari bulan pekit tu ke diatur?
3: Okey, pekit tu dekat diatur kena 24 hari bulan tu ianya malam hari 5 ianya kita ngadu ke prelude tu ke showcase. Ya tadi 12 ikut penyertanya tadi. Nadai peringkat saringan yang sedaknya semua yang layak ngaki peringkat akhir yang malamnya tadi kita minat mandang ke sedak 12 ikutnya bak mua malam ayu bak malam bintang bara masa iku malamnya
1: iya betul.
3: Jadi sedaknya maka bisa memperagakan pejalan sedak ya lalu ngena dress tau ke maroon dress sedak ya malamnya ni.
1: Jadi kira ke malam pergila menya ni. Malam pergila final Baram Regatta.
3: Betul. Final Baram Regattanya tadi 25 hari bulan atau 6 hari bulan.
1: Oh ya, seringnya saro. Saro aku.
3: 24 hari bulan dok prelude kita mandang ke sedak ya. Lalu malam 25 hari bulan dia tadi grand final.
1: Jadinya tu cara program Ratu Baram Regatta. Jadi bisi sultannya kini hari cicatan po.
2: Labang ku mendar itu tadi Ratu Baram Regatta ku ya dia. Bisi pertandingan kategori baju itu tadi puan kaunselor. Tu udah ke berandau pihak tadi tanya jako Melayu tu kan yang tu ke jako Iban.
1: Iban au.
2: Berkenai ke setaya baju ianya berkenai ke orang mendak menghakimi juri itu tadi. Au.
3: Okay, ada sikit tema.
2: Au.
3: Tema sedang ya Pak Pekir Ratu Barang Berkata tu yang nyak temporary traditional. Ada nyak tadi sedang ya dikemendarkah boleh milih etnik kebisik Barang tau. Tau ke sedang dengan yang ke etnik sedang yang pun tau ke hari budaya rangka baju sedang ini tadi. Lalu yang sikit kami ngemerankah sedang yang nak lang tau ke dress up, dress night lah. Udah yang tadi sedang ya udah nitih ke kreativiti sedak ya, ngadu ke dress sedaknya, kreativiti sedaknya tadi memperagakan desain baju sedaknya, lalu kami agak bisa mereka garis penuhan ke sedak ya, pakai kostium, kostium tadi hanya pakai ke berat-berat,
2: bakal ngepan apa semua pakai,
3: untuk tadi hanya pakai dress dan ke desain, media kaca, kekak sedak ya, kaca ke bisik menua ke tempat.
2: Tapi ke baju kena sidak ya pun masa namanya Maya Prelude nya bisa bisa jenis garik kena sidak ke bebas nya tadi senekati.
3: Jadi kami udah merek sidak ya tadi dress code ni teh apa itu kategorinya bekal malam prelude nya sidak yang nak kena blend dress. Blend dress ngadai de curek atau kan ada dilakukan mana macam culture kita. Mbak malam grand final baru sedak ya di kemendar ke ngenak baju nitih ke creativity design sedak yang po.
2: Ini punya bajunya tadi sebaka baju sebaka punya plain dress punya kok semua saya plain
3: sebaka rena
2: sebaka rena tang ke beda sedak yang gengkanya saya sedak yang ngantar nah sebaka ni
1: jadi yang lebih ngagai contemporary dress nah betul. Makanya nah okey jadi kira piak meh dress ke garik dikena pemekiat Ratu Barang Berkata tu tadi jadi tu puan tu berapa tahun dah nuan udah jadi ketua ngatur pengawak Ratu Barang Berkata tu
3: tau aku terupeh aku daripada tanggung pengawal mengetuai tak kemam pengurusikan dan pak aku dah ya pak pekit tu aku kalaknya di timbalan lalu ke dulu aku mega jadi komite pak peringkat Barang Berkata tu
2: aku
3: pak pekit pejen kebukanya bisik kau dah kalak pengalaman mengetuai kau bekerja sama
2: aku nak sikit udah nemu berkeni ke pejalai au tua pekit tu tadi jadi nak salah sih dah emilian tu sih ngamuranya
1: iya jadi tu tadi tentu ya kita nama tu laban ya pekit tu tentu ya bisik juri
2: iya
1: siapa juri uliah kemadah kini
2: uliah laban aku tadi pada nanya ya tu nanya ya ngam lo tadi pay
1: laban enti nadai juri nadai bisik juara uliah nadai salah ke kita laban juri tu tentu ya juri di kelala orang lebih laban nuan milia sidaya laban sidaya pengalaman korang
3: sekian mai laban setiap paket tu nak udah komite ke ngelantik ya,
1: betul semua
3: paket banyak paket usai paket mit sikit berpangai Pak Hakim
1: iya
3: jadi Pak komite kami Pak penganjual tu udah minta pemendar boleh komite usai maka kita yang milia juri atau profesional itu udah mewah berpengalaman dari segi pendurian dari segi desainer dari segi pemaji lalu dari segi memperagakan jadi minta ampun aku udah boleh ngasih ke juri kita emang Pak Benuang Pak Balamayu dan
1: makanya
3: di surprise
1: iya betul
3: lalu aku maka percaya juri ke dalam tiap tu okay, dari penemu komite kami yang pun
2: bahan
3: kami maka harus minta panduan daripada komite induk muka jadi address daripada sidak yang pun profile biodata pengalaman tidak boleh diragukan
2: maya nyai lah sama kita nanti kita akan nemu siapa juri ya mayanya kita mesti datang benda
1: iya nanti kena nemu juri datang
2: anak nendokek kami dua kan
1: iya betul jadi atau tadi puan kena asai atau ke bunyi kurang tentu bisik cabaran kita yang ngatur penguat tu tadi jadi kena nuan seliah kenyak tadi deh lapan kita kadang bisik ke utai kurang bisik utai nak cukup tu tadi uji kena nuan nyeliah kenyak tadi
3: nang segama cabaran pada aku ama besar ba ngatu ngalah pakit tau laban utai ke degiga kita itu bukan ta orang nak jadi wakil ba peringkat daerah ya wakil perang
1: iya
3: nya orang ke degiga kita itu kan pernah ratu ratu tu nang sikit ketemu kita ente ba menua istana sujud kita
1: menara iya betul
3: tanah air pengelimpang penimpang orang kena marah.

0: pengalaman Pak, kesatuan-kesatuan atau ke kumpulan-kumpulan atau ke jabatan-jabatan kebuka.
1: Iya.
0: Jadi jabaran yang segi kita ada ke mega peserta, peserta kedatai atau ke kak ngau atau tadi sitik jabaran. Lepas tak semua bala nembia atau tadi kak merani ke diri ngau berpikir. Lalu kena kita itu tadi kak milih sedah atau ke layak masuk ke final, finalis maka menjadi ke peserta final ataupun sitik cabaran. Lepas tua kaya ngiga orang kebaji aja.
1: Iya.
0: Lepas tua dekat ngiga orang menjadi wakil budaya bagi kita beram deh. Nyalai bila tua komite kami tu tadi udah tulis ke 12 iku peserta. Cabaran kita seterusnya kita mulai ke ngagai peserta. Peserta tu atau mesti ke nama korang nilai-nilai yang tadi nang sikit sebaka ngau kekak kita ibak ratu barang regata. Lepas dalam barang regata tu tadi nang sikit sitik sini pekin tau ke utek di kelala korang di barang regata kami nak belum bak perahu
1: ya
0: ratu muka.
1: Ya jadi, betul
0: setiap ratu-ratu aku dah dinobatkan udah-udah tau sidak yang mampu peranan terhadap barang regata terhadap barang tau besar yang nak impah ke
1: ya.
0: Jadi nyam utek kekak di kika nyam utek kekak di ada ke, kami komite tau lapan kukai kita kak menjayakan program tapi kita kak ngigak ratu
1: iya betul
0: utek programnya berjaya nadai penimpel tadi ya ya besar tante ratu tua anak sebagai anak setimpal tegerkan kita
1: aku
0: pendak puas hati mengajua pendak puas hati audien pendak puas hati lebih ya jadi sampai kita ngambil 12 ikut peserta tu tadi yang segi amat uteka udah layak ngari ke etnik kalau daerah atau kadini dini menua beram tau jadi kebanggaan menua bangsa kita
1: ya menua beram au makati ke nya tu utet tu katanya aku pun nak nemu orang aku lah bang sikit cara ngau pengawak berpilih beratu kumai apa semuanya maku tu tadi itu anak mayo tanya aku bai au bekeni zida tu bisi sukat peninggi sukat pemerat bekeni ke nya sukat tubuh he berapa nya aku tu tadi bisi ne
0: bisi ya pasare tu tadi adalah pendaftaran secara fizikal kami berlaku hari pukul 10 tadi dia tadi sidak tahu lu ditimbang kita yang disukat kita emang pening hari nya tadi lu di pada kita emang BMI sidak jadi ke-12 ikut sidak tahu nah sikit layak lah layak ada sikit peninggai berat badan sedak yang po BMI
1: ya au enti sidaknya tadi munyi ko buat konselor ada bisi perlu tadi nak makan ni udah sidak tu tadi dipilih ya bisi trini yang dulu sidak puan sebedau sidak nikah ke pentah 2-3 hari sebedau perlu tu tadi ku aku
0: bisa baka po kelemai tau sidak ya pun ada pukul 2 tu tadi nampak ngantuk pukul 4 sidak ya training catwalk buat studio jadi pergilah sidak ya maka bisi pagi sampai lemai sharing session lalu pok kelemai pergi lah sedak bisik latihan catwalk untuk baru untuk grand final selemai lemai tu tadi sedak ya train untuk catwalk untuk prelude so pergi lah pagi sharing session so lemai pergi lah sedak bisik training for the grand final untuk catwalk
1: awak amat teriat nyambi ni awak kata sesengapa gading munyinya
2: munyiku puan tadi lepas dia milih duta tu tadi duta kena ngari ke baram tu tadi tentu ya ya kejuara tu tentu ya mesti kena nemu besawak ngau penganjur kena tadi ne laban dah milih tadi tentu ya nama tu pintak penganjur ya mesti laban jadi duta yang mengemai nama baram mereka tanya tadi ne iya peningginya penting ah
1: pentingnya be aku kira kau nanti kau ke umur kita dia tu ni mau ngai nak nyebut ngapa
2: iya tang dia tu bunyi kupon tadi pemanjatnya bonus bindonya tang lebih lagi hari disiplin ya sistri cara yang mic diri pepentasnya penting yeah. Ngai dia rigang rigang rigang
1: nyuka ngereka ora rari juri rari mah
2: oke jadi nak rasa kitanya nah nyu lebih hari 10 minit kita tu berandau
1: nya nah ngawa
2: oke jadi kira ke ujung program kita itu
1: udah menya kira ke jako tangkan puan iya, sepedau kita ngambil ke randau kita bakal ngali hari itu nah
2: iya.
0: Okay, terima kasih. Sebenarnya aku mesti kongsi ke mimik
2: dengan Boleh. Kongsi mayu yang tahu.
0: Ya, nak senang cara nama pemarkah. Jadi 25 hari bulan, apapun hari pukul 3 lemai, mesti Indo Judging. Pencurian dalam.

0: pertandingan digagak oleh para juri enggak malah 12 ikut daripada penyerta lalu semua sawat tanya besi Q&A maka dadu ke dalam Indo Judging lalu kena maka maya Indo Judgingnya besi penilaian daripada sidak yang mampu pemanya makeup kare sidak yang lebih semai agak para juri enggak ya lalu bak grand final ya ke dadu pukul 9 malam ya bak pantas tataran dia jadi mayanya ialah baru bisa penilaian catwalk ini appearance tidak ya tes apa maya malam 25 ribulannya bergulai malam persembahan untuk kebudayaan jadi utainya tadi nak kelalu mayuh masa diberi ngagai awek bak pekit atau ke ratu tu sejam lebih baginya terselang ke ngau malam kebudayaan malamnya hari nya tadi kami ngadu ke Indo Judging tu Nur Bukai
1: okay dia
0: jadi kena aku ngujung ke jakau aku pulang sebuah dan maka lalu kesempatan kau aku madeh ngagai babala mayuh maka awak ke kita sampah datai ke merude lalu kita ngerami agi barang berkata tau bawa macam-macam agi sesi tau ke segmen tau ke pengerami ke datu lalu dari pengurusi Indo bukai semina lomba berakrau tau ke lomba buat laju dan kita maka mayuh acara-acara malam ya ke berpun hari malam lagi jadi ngaku jadi arah kita sampah datai ngambil kita saya pengingat ke mana Mbak Baram Regata atau lapan Baram Regata atau jadi ke Indo Baram Regata ke semua kita Sarawak. Jadi terima kasih ya ngagai RTM udah ngangau kaku ngari ke jawatan kuasa kami ngerayang ke Pekit tau lalu kunci ke penemu kita lemai tau pagi tadi nepia ya
1: iya pagi tadi dan kami dua tadi ngerampas nempuan nan tu silia kami dua tadi sari lemai tau baku silia ke tertanya
2: iya
1: laban ngainya di berandau pagi tadi laban kelalu raganya
2: iya betul oke acung masih sekali dah ngagai nuan puan laban udah ngatai ke diri di konti mini konti kami di WiFi Miri jadi harap ke penerang dia tadi udah didingar balap ringa kelebih gig bunyi koyak tadi sampal datai kita ngerami kaki ngericah gig barang mereka ta diatur kebenun diatur di marude tu terima kasih okey jadi kita ngetu na lama kita berindang lagu Hey Kumang
1: Amat Balas Ratu
2: ya kena merindang semua bala-bala ratu ke ngau orang peket tu ialah lagu tu tuju ngai sida ya pada sida ya tidak ya paling majik di ratu marude tu tadi okay, jadi kita terus mainan lagu dari Ramless Water. Hey, Kumang.

0: Ya, bermula baru kita berawak ngelah hari di apa program di Wife Family Sarito Acecata. Aku Sarito.
1: Nak
0: berasa aja. Dia tu dah 19 minit limpas pukul 2.
1: Ya. Kira ke 40 minit. Ngamanya ne?
0: Iya.
1: Nyono nemu jam ko nak ko.
0: Betul. 40 minit kita berasa nama ke buah nak berasa lawan kami dua yang mai mayu temui.
1: Iya.
0: Ada rang ke program bakal ke Benung dia tu Sarito ne Acecata.
1: Ni bagi kena sempat nya pergilah babagi Melayu bisik aku mai baru be
0: siapa temuanya aku si ngagai peninga
1: aku ni ingat aku siapa nya pergilah tapi pergilah nanti nak salah aku bisik nain dynamic pergilah ngok boleh lah aku mai aku Melayu mimin aku Iban mimin nanti ngaso aku mai aku kayan kata
0: engkat, nak nemu kata sangkut mimin
1: ke nyane aku ngam nya kini tersebut kau
0: minta DJ
1: kajau
0: dengan jatua Okey, jadi atau tadi teacher Atta kau ada dekat pengerusi yangnya program budaya ke dekat dia tu di Baram Regatta tu. Oh. Jadi
1: nama utai.
0: Jadi laban aku benda tu Malayau tu tadi.
1: Malayau ni ada benda ni. Komen sidanya. Ukai.
0: Tu ya.
1: Tapi
0: nak ngacau sama minyak tadi.
1: Enggak ada mai ku macam komen sida kebak titoknya aku pun tak ada.
0: Iya, okey jadi bekau nge program budaya, malam budaya tu deh. Cici Atta ke dekat dia tu berengkah hari hari 6 tu sebenarnya. Jadi nanti ditiah ke penerang tu tadi yangnya malam kebudayaannya berkari hari 6 tu kita bisi mayu macam persembahan hari setiap persatuan ke bisi begulai ngau apa program tu ila Teacher Atta. Jadi lebih lagi ngagai sidak ke sidak ke setiap NGO tu bisi ngagak bakal persembahan persembahan etnik nitih ke persatuan sidak empu deh.
1: Makan sidak dan ne.
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ke tu tadi kita bisi persatuan Rurum Kelabit Sarawak RKS Cawangan Marudi. Udahnya bisi kumpulan hari tu tadi nanti salah sebut minta pun peningau. Sape Temenggang Perawan.
1: Menyadik kita bangsa Perawan.
0: Iya betul. Udahnya bisi kumpulan Sanggar Warisan Melayu Baram. Hanya itu hari Persatuan Melayu nanti dah salah aku. Udahnya tu moga bisi kumpulan hari Persatuan Kayan Sarawak tapi tu Cawangan Marudi Empu. Jadi udahnya kita bisi kumpulan Bawak Adin.
1: Bawak Adin.
0: Bawak Anding.
1: Dia mah nyebut nak. Ya. Nyebutnya salah.
0: Okay. jadi tu hari sida hari sida Kipun. Bangsa sida Kipun Empu. Iya, Andi atau pen bisik ngau ianya Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Jadi nama kumpulan tidak tu ada Manai Dekit.
1: Ya. Dan mana ada kira tu? Nyamai ge disebut. Ari sitai nyen tadi.
0: Lagi bukan nama pada labanan. Ya kita nemu unik bangsa kita ini.
1: Oke, salah sebutnya lain. Berarti ya nyau teh kengaya kau.
0: Iya. Udah nyatu persatuan Gendam Pampat. Jadi tu ari rumah Anthony Ladi Lepong Ajai, Sungai Liam Bakung.
1: Nyampau
0: kenya. Jadi tu ke situ tu kumpulan ari sida Bembu Band Wanita Saban.
1: Nama mana adik kita bangsa Sabannya, Bey?
0: Ukai Saban tu keni ya kengau tu kemarin. Saban. Saban. Ya.
1: Juga munyi kenyak, engkau bakal kenyahnya ke sida tu.
0: Ya, betul.
1: Nantu jawab.
0: Nanti nak salah aku hari kira piak meh.
1: Ya,
0: nah.
1: Hari ni sida tu kebatan hari.
0: Hari.
1: Longkoyan.
0: Nadai bisi disebut nah, itu tentang sida ya semina merek nama kumpulan sida aja Bembu Band Wanita Seben.
1: Nanti disebut ke bangsa tu. Nah, bayi nyong ricau ke aku bangsa. Kita nemu bangsa Berawan tu boleh berlapau.
0: Betul.
1: Penan boleh lapau. Bangsa Saban tu. Nyamu ku aku tadi nyong nemu nyebut sungai Koyannya. Tunggak-tunggak kiannya bayi.
0: Ulu
1: kiannya. Jauh. Nanti kena perahu. Bunyi ke pula nusin dari pasal lapo nyuka 8-10 jam jangka kau. Suwa ya, beda bisa jalan mana aku bayi. Ya kan itu ya jalan lah, ada nyu lain ceritanya.
0: Betul.
1: Nanti jalan sungai aman, nyuka 10 jam
0: jangka kau. Okey, sembilan jalan ladang ada, Cicata, jalan balak.
1: Jalan balak,
0: Ni 80 kian sikit Pama diri jalan dia.
1: Aman. Tang Pama makin jauh lagi, pedih lagi.
0: Pedih lagi.
1: Makin mana yang menua orang tunggak kian. Betul. Aman aku berbaji bersesi kat sidaknya.
0: Betul.
1: Jaga kita. Aku yeah. yang pun musik pemajak kami menua miri.
0: Oh, anang nak. Anang nurun. Okey, jadi itu kumpulan kepeduli itu. Cik tanya persatuan Cina. Jadi Asida tu bisa mantai ke tarian Cina. Ianya nanti nak salah ku. Nama tarian tu Meng Cui He Tang.
1: Bayi nama menyebutnya. Aku tu nantu data itu sebut
0: kira,
1: aku.
0: Kira pihak memuji tadi. Jadi kita bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sila itu persatuan atau kekumpulan kebisi mantai maya malam kebudayaan tu tadi. Jadi sida tu sebenarnya sida ngagak persembahan tu tadi di cata. Sida bisi ngagak perarakan jam sebenarnya nganti yang berhormat kita yang ngenatai kediri programnya.
1: Hari ini kini sida tu berjalan berbalam ayuh.
0: Iya, nanti diperhati ke mari kita tadi kata disebut sidai hari perpustakaan.
1: Dini awak tak bukitnya?
0: Iya, bakal bukit tadi. Alu nurun ngagai pentas utama marude kita.
1: Banyak banyak nurun bukit. Nak nanya bukit, nanti nanya bukit lembau mana?
0: Lembau mai kenya. Lepas tu pakai sidak tu tadi sikit terberat.
1: Iya, mai.
0: Jadi kira ke mayu macam program malam kebiasaan. Jadi mayanya pen dekat ngatur paket ratu barang regata.
1: Nyamai aku tu tadi munyi kentu bio bayi tadi. Enggak kita irana mau dia tu nyonya bio bayi. Ku sila dije bayi. Okey nama iya kan nama wa kai nanya makau. Au iya panjang kia lagi idean ya kekucah ya pepentahnya lah. Tinggal kau setindir ya rek.
0: Iyo. Oh, ada yang.
1: Au sikit pak. Au udah nyampe. Aku
0: kita ketua dalam. Au okey. Au
1: lagi tu aku kunci. Lagi itu aku ke perahu beriasnya tadi.
0: Iya betul.
1: Apa nak aku tadi? Nah sempat begulai ngo Ice Isra tadi nanya kesentanya. Tanya ngawak tua belalah dulu tua. Bayi ninggal aku tua.
0: Betul. Lepas kira ketua ke fungsi ke malam kepenudi. Kira ke malam konsert tu. Jadi kita kena sama siapa penyanyi malam konsert. Sama-sama bukulah yang kami dua udah tu lagi.
1: Ya.

0: Ya, anang kak bula.
1: Nak kak ni buah ke bula?
0: Iya.
1: Kena nyatai.
0: Iya, anang bula ke kita yang menyajam ke tone.
1: Malah ya. Dah dirimpu berjanji. Kak bertemu di merundai. Mada orang lumah perawan. Ni dengan sehari tu. Lu berdua ke datai ni baik.
0: Oh, alun nak datai. Kau dah berjanji dengan kami dua sehari tu.
1: Oh, baik tak ni?
0: Iya.
1: Namanya nuan tak ada data dia ne.
0: Ya,
1: betul. Bawa sidak ke belagu bintang
0: uji bakat tadi.
1: Bukan belagu, uji bakat.
0: Uji bakat, ne. Ya.
1: Pemayu sidaknya bayi. Uji nama ada berapa persen kemana nyawa?
0: Apun, lapan aku ninga sidak ya sebuah PC ngagai 15 ikut menyerta tadi. Udahnya aku alun urun, lapan sedia konti tadi. Jadi ninga aku ke 15 ikutnya tadi kecubah ke uji bakat mana magang.
1: Mana magang?
0: Mana magang?
1: Dia mama sidak ya
0: dia. Mana magang?
1: Indok, indok ngolah laki ni mayu. Serat
0: tu. Nanti diperhati kenyak tadi laki.
1: Laki mayu ane.
0: Bakal ke laki mayu pada perhati kaku.
1: Cili nama sidak tahun-tahun. Nampai tahunnya kemarin mayu indau pada kau.
0: Betul.
1: Okay, tahunnya kemarin tahun kedulu.
0: Tahun ke nyen. Laban ukai nama laban sidak ngan saya tahun tu ia meriah kaki ne.
1: Iya.
0: Meriah kaki ramai lagi jadi sidak ya. Ukai kap laban ngau bala indau asai kau.
1: Yang ala sidak ya segi udah terini yang setahunnya bayi laban tahun ni kemarin kita nanya deh.
0: Betul.
1: Jadi tahun tu kira ke nanti kita udah selalu terini yang pandai mu kita mana menyau.
0: 8 tahun yang tadi nak nyadi. Jadi sidak ya punya korang tadi pansut ke magang. 8 tahun lepas nak nyadi.
1: Terkesai amat kebulusi kau.
0: Betul. Okey, jadi tu tadi kita bisi berita hari ya ke ngatur pengampunya DJ mana kita. 8 ya udah madah ke bisi berita mana. Uji kursi ke gaya bala peringat tu tadi.
1: Aku tu tadi segi itu nanya ya tadi berapa ikut. Aku 8 nomor dari kakak kenua kita 15 kan?
0: 12.
1: Pengujung ya nyo 31 ikut ku ya. Ya tanya tu tadi. Udahnya ini dia ke semi final ke dia ada sebut kita yang lama tu 12 ikut nah.
0: Ya betul.
1: Dan nambah hake the break sida ya extra 3 ikut. Apa pemain hanya sida tu tadi mana magang.
0: Lalu jadi 15.
1: Ya. Kang Iga ke semi final udah pedis pala.
0: Pekeni
1: Kang Iga nomor 1, nomor 2, nomor 3.
0: Betul.
1: Uji kita berunding. Anak-anak datang kita mayanya lah. Malam lagi tu tahu mungkin kita datang. Kita sama belum ngundi siapa. Ukai ngundi ngau juri yang ngundi ngambok dalam mati diri.
0: Iya. Nunjuk jari. Aku ingat auto mana. Aku ingat auto mana.
1: Betul diri sama diri.
0: Allah dia kira ke kita dah ingat pemutus kita bisi hari 12 ngagai 15 ikut penyerta akan dipilih juri kita bakal ke Sarito. Jadi kira ke 15 ikut berbuat kat nyadi kat masuk final pergila sepenyampau 7 ikut anya ne.
1: 7 ne hari 15 nya.
0: Iya.
1: Nyo lebih
0: jurinya pedia palak baru memilih 7 ikut. Laban 15 ikut tu tadi udah mana?
1: Jadi tadi berapa ikut buahnya tinggal 7.
0: 7. Ya. Keninya 15 ikut ya udah mana?
1: Aku irau ngai ke nama baru ya ke finalnya. Nemu nama.
0: Aku.
1: Nemu nama nya 10 ikut.
0: 7 nyonya di 10 nya lagi. Kita nak nemu.
1: Gua dah bisi sedia praya saya bayar nama mana pandai tu. Anu orang ke nyadi penerbit tu
0: lah. Ni nemu bisi orang nyu last minute sponsor tadi. Alun jadi 10 ikut apo.
1: Mana bai?
0: Kita nak nemu.
1: Tu ngangan.
0: Betul, tak ada salah. Okey, jadi tu cicatan dan perasaan kita ini sudah 36 minit limpas pukul 2 kali hari itu. Jadi itu tadi kami dua cicatan ke kursi ke malam ke penudi kita. Ianya malam konsert perpaduan. Jadi bisik mayu artis ke bisik datang diri ngericah kaki penguat kita konsert perpaduan bermaram Baram Regatta 2006. Jadi artis keterubah tu kita bisik Ikai Saful. Artis kedua kita siapa cicatan?
1: Kerry Geres.
0: Kerry Geres.
1: Udahnya lagu ke mai lagu Kumangnya tadi.
0: Hey Kumang tadi.
1: Udahnya atau aku segi gerinti nama mayuran nurum
0: dah itu. Betul.
1: Mawat.
0: Ya. Nanti nak penuh aku nak nemu kita akan baik siapa
1: aku nak nemu sedia mungkin
0: kadang nak tua baru penuh angkat deh
1: ya ya muka aku irawati ko
0: au dah kita bisi Raban dari The Crew
1: au
0: udahnya Pinomal Band
1: Band hari ni si dah Pinomal Band
0: okay to. Aku ngalah band cira tau
1: Pinomal Band aku abang kalah ningan
0: eh lama Pinomal Band tu sigi pernah tai hari orang mirai
1: au
0: jadi si dah tu sigi nin kira ke merindang orang di Miri bak palan nu buat Miri dia
1: amat bukan nama aku nanya tadi bay ya Pinomal Band aku
0: asal kenapa nama Filipin
1: bakal nama Filipin
0: ya nama aku buah ya bakanya lapan rentak band cidak tu bakal rentak orang Filipin
1: pandai aku meraga malam hati dari nabi
0: betul alaban kelebih lagi penyanyi cidak yang pun berkulis cidak pun ada yangnya Fredo Fredo tu tadi
1: namanya Filipinnya
0: Fredo tu orang Bidayu ah. Jadi Fredo tu tadi ia bisi masuk ke lagu Iban.
1: Ya.
0: Lagu Iban ke nada Iban.
1: Nada di tahu nada di tahu. Nang ngoda tu mau.
0: Oh nang ngoda tu mau aku tadi. Fredo tidak salah aku lagu ya Seminak Nuan. Nanti kita laban yang bisi tapisan lagu RTM lagu bisi ya baru dipansut ke ya tahun lepas tu tadi.
1: Oh dia baru nyebut hari tu. Baik tak kena tepuk ko lagu dia tadi. Nang awak
0: pun meh.
1: Hari bukai
0: hari bukai ya betul. Okey jadi kita kira ngetu nak lama ni.
1: Sebenarnya tuan nutup kedai tua.
0: Iya betul. Jadi okey nama lagu kita ini.
1: Bisik lagu ke nama ke
0: lagu kita, mawat kini, iya lagu mawat udah kira ke nebah lagu Wari Ika Saiful itu
1: nya lu udah tadi nah ila bayar ke merina kita ila
0: betul
1: lagu ya dulu
0: iya bisik lagu baru ke digaga Ika Saiful tu malam agi muda
1: tu ya sida
0: malam tu gay okey jadi kita berina lagu Wari Ika Saiful malam agi muda

0: Semua agak budak.
1: Si gay mai.
0: Iya, tak jawab dah pun semua agak budak.
1: Tu yang sepah maun.
0: Tu yang sepah maun. Oh, jadi nak berasa kita itu sudah berujung program kita dari Tok Cicata.
1: Ya, mana lama lagi. Kira ke pukul 3 lagi DJ E kat Merindang kita.
0: DJ E ni?
1: Obak Kayan.
0: Obak Kayan. Radio Kayan. Radio Kayan lagi. Okey. Jadi, Tok tadi balap ringan kira ke nama tu tadi Sarito berkah program Baram Regata Kebisi Datu di Marode ngagai hari Minggu atau jadi nanti uliah sama belak kita yang ngatai diri ngericah kaki program kita Baram Regata Kebisi Datu apakah ke Sarito kita uliah cuci-cuci mata ngigak pemakai dito sebut ke pemakai tu tadi cici atas nah ingat ku kemanda tu tadi ni laban aku kebisi jalai jalai ku ngagai dua rumah sap
1: ya, kemarin
0: deh. Ujungnya tadi. Jadi bisnis setiap kedai tu tadi. Ia ia baru banner kedai tu tadi. Ko ya datai datai lapar pulai kenyang.
1: Oh, roti ya. Mayu mau tak jual roti ya? Oh.
0: Mansang lapar pulai kenyang ko ya.
1: Oh, kedai kita iban ya tadi.
0: Kedai kita iban. Jadi nyelai amat motor tu kote ko dia. Sigi amat
1: nya jual ya dia bai.
0: Jadi kedai nya bisi jual pemakai maka te pangai-pangai. Nya sigi te wajib.
1: Iya, mesti muka meja sida ya bai nora dulu. Oh, bisi muka itu meja. Aku nanya.
0: Hanya tunggu kita dia urang kiri baru ratai kita sida ya. Oh, jadi tu tadi nampu baru randau tu tadi dicata kita ya bisik nyual baka otai panzo bakanya otai goreng-goreng yeah. Tu bisik perut on pun bisik dia amoi macam otai panggang dia jadi nanti ulih sama-sama kita ada tai okay semina rumah sap kita pun bisik jual otai craft mega diperhatikan
1: craft bisik nah aku kemarin bayi bedau bisik ku berjalai tang aku bedau berjalai semua mula pun bisa bedau buka deh, ya kan yeah. Nyuah craftnya bedaunya kemarin.
0: Oh bedau kemarin.
1: Awak ke angka pemakainya bisa 2-3 tay sudah buka.
0: Iya yeah, betul.
1: Hanya sama kuaku nanti sehari pagi lah, mungkin bayang gay kuaku, bayang aku kedirek kemarin tu lagi, sudah tu lagi. Ah, anak nak nyelinda jari kita, mana aku nemu ngigau tu tunggu kita.
0: Iya. Oh, tentu ya cerita temuai udah. Ini praktik aku tadi orang lipas kita itu tadi.
1: Amanya
0: ya. Kapan-kapan jemu ya tadi. Tu segi orang biri tu jauh sirat tu ratai.
1: Sanggup kita tu nama sirat tu dia bagi meh ke bekenai tu pulai hari tu.
0: Pulai hari nemu nama sirat tu pulai hari. Aku kita masuk melalu. Aduh, malu-malu sirat.
1: Ya di rumah kan
0: nemu aku sirat ya. Dengar kita kena sebenar.
1: Uli
0: dengar kini. Apo lalu loh. Lalu.
1: Ngepai aja.
0: Gitu. Gigak pemakai pelabak.
1: Oh, gigak DJ Bana.
0: Oh, dengar DJ Bana Sirato. Tapi Sirato DJ Bana biri sebenarnya. Tuh, nanti nak salah aku Rose namanya.
1: Iya. Aku juga punya nama Puan Rose tu.
0: Puan Rose tadi. Amat. Jauh Sirat tu punya ya. Kau bos Sirat sekali tu datang gitu.
1: Iya.
0: Oh, cik masih orang miri. Lama orang datang ngagai program Baram Regata tu. Sigi orang pun bisik juga tayang rumah sap Sirat tu.
1: Ya.
0: Setau nama bapa Sirat tu. Uji padah ke store berapa?
1: Nanti ya bergambar loh.
0: Nanti bergambar ya gue. Oh, jauh Sirat tu datai. Apa warna macam-macam. Orang tokenyo magang tu. Ya, bergambar dengan peminat Sirat tu.
1: Ya, DJ Bananya. Ya, sigi nemu. Aku sigi nemu. Ya, bisa orang dantai tadi baik. Ya, biar sengaja nak ngotua.
0: Tu, sigi giga rumah sap Sirat tu. Pelabak tu. Bu ujung dia.
1: Aku tepi kuang dia. Ya, tepi kuang amat ku dia.
0: Oh, jadi anak heran pada peringatan tik itu benar ATM tu. Ia gelap beluar tang kami dalam tuli
1: mendak kita. Kepak-kepak nyermian dia. Kita baca cermin dia.
0: Okey, terima kasih. Ha, jauh sih dah. Nanti kita kepak-kepak kami nak tapi kami dalam tuli pedak sebenarnya.
1: Mendak. Nah, ada ke masalah kan ninjau dia.
0: Pedak ya tadi. Lu buka terus pintu.
1: Ngai ke kumai na madah na bai.
0: Iya, betul. Nyu benar ke kepai na ke masuk-masuk
1: tu tadi. Bukan dah masih dai kakek ngati ke masuk laban nyu tanya petel.
0: Iya, betul.
1: Ngai ke na dai urang kini. Aku ngasai ke direi aku bai pemutai na dapat dai rau ga aku. Iya. Lagi te na dai urang bekeni dah.
0: Bekeni nya.
1: Nya mai ta tukang sekali pintu.
0: Iya, betul. Ka jiji mat mimet ke kita nanti kita meda na dai bakan na dai mensia tapi kami oleh beda ni ke kita ngatu buat kita peda kami au.
1: Au. Sage age speaker di luarnya ke hidup baby. Saya murah dalam tau.
0: Iya, besi mensia dalam tau. Okey, jadi kita bisi 12 minit lagi tu cicak atas sebelum nah, kita ngujung program. Ya, bisi sitik program kini kali kongsi nuan tu cicak atas.
1: Nah, nah program. Nya malam tu lagi ana yang ingat kita ngantak dulu kita kindo kita wajib atuh. Ngantak lawan kita ke mendak. Siapa bagi sida ekoda extra 3.15 semua.
0: Iya.
1: Bekeni pemanah patah nyawa sida ya lagi kita sama belum mendak malam lagi ya.
0: Iya, tiba bertemu aku tu tadi cicak atas. Nanti sida ngop paket tu. Munyi korang sada nyawa sida tu kira ke bonus korang.
1: Iya.
0: Tang munyi korang pemakahan curi tentu ya sida yang meda ari segi garik sida.
1: Aman aman.
0: Gai nyadi nuan mai lagu tu nyawa no mana tang penampilan nuan tu nak
1: nang akun ngol lagu
0: iya,
1: kebaik
0: ini. Betul. Ya.
1: Anak kalau
0: jadi ke tuang anak selip nama tu selipar
1: apa cepat
0: oh selipar jipun bata pentah
1: tadi amat ke lagu ke main mana
0: nah iba ya udahnya nyu kena t-shirt t-shirt ke bisik logo namanya logo aman. Stage kini
1: ya lawan dia tau bayi kadang-kadang nanti kita belagu baka nama kini ku kanya buat aku lawan nyu mendak DJ Livan di luarnya
0: oh aku pun
1: hilang ada aku nama aku lawan kita mendak orang selalu basking bala bala bukit bintang dan dengan nak selipar cepat sih dah ya.
0: Betul.
1: Au?
0: Nama kebuah.
1: Nama kebuah. Dia nak baju nak ngam ke ko kita tang nyawa ya. Nang kita mendau tai bensanya nak ngam. Kita nak nemu nama kekuatan
0: betul. Laban ni prati ke bakal sila basking tu. Betul ko ti cerita. Taja labannya basking tu ngaya dia kita ngena semat ne.
1: Ya.
0: Yang mesti ka ngena utai gari berluar.
1: Ya.
0: Nitih ke munyi korang kategori aman. Ke main tadi.
1: Tak malam tu lagi ngelagu direk kita.
0: Iya.
1: Ana jam mematah ke bungai dah no orang betul. Tanya majlis daerah merudai kita ini mematah ke bungai boleh tisi jalan dia.
0: Oh dia siti ke dicata malam tu laban kita mesej disedia ke kerusi percuma. Siapa tumu datai boleh kerusi.
1: Tumu kita boleh tak dempak wai duduk kita duduk. Di anak ngai kurang ambil penduduk kita.
0: Betul. Nanti kita tu kak ngulih ke kerusi tadi beli utai pemakai lu duduk dia ganti cukup jam.
1: Amatnya tadi nama teka sebut ku tadi bayi.
0: Nih.
1: Nyo na ingat aku aman.
0: Baju.
1: Ukai baju aku tadi garai. Nama. Garai mah ku aku tadi.
0: Pemakai tadi
1: pemakai keluar. Tanya garai. Nanti garainya sikit ngena ke seni pang ulaku kerbaik kita nyaman.
0: Tajak pan ya semina nama tu tadi. Temuai tang kita nanti salah ngena garai lawan. Ni nemu lebih
1: bisik. Aunya ya begawa ngau belagu nyerinya teka sebut ku.
0: Baru ini
1: ya mesti bisik kan mansak baru orang kena pedak aku tadi. Baru ku ingat iya. Baru.
0: Laban livan tadi ya. Jadi gangguannya tadi.
1: Ya udah pansut ingat baru ku. Bisa tadi nyu asa hati tu dah tadi kan ngau belagu na bayi.
0: Betul.
1: Nyu dah tutup ka pendak. Orang kekal ngantak dah wai. Pulai masih tak ya.
0: Oh,
1: tutup mampu geriam tang ya. Kena hampir ngau belagu. Kita kan mak belagu. Datai kita hari nama ngau cetak kenyala mana
0: betul ya ngau peluang tu kita bisik cetak kenyala bermini studio di tu kita kena sempat tadi ngau uji paket ulih datai ngadai kunti di tu pukul 1
1: pukul 1 tu mungkin tahu
0: boleh nganti di tu kami
1: dua kan register di rainya bayi cetak kenyalanya bayi
0: oh di buh register
1: datai jo
0: datai
1: walk in kan te mayo nyuna dai ke sida stesen bukai lagi belakang
0: nak ngawak lagi ngari ke stesen bukai ke lagi
1: ulih ngari nyari ngau kita wai
0: gagal tidak ya DJ station buka ini gak tuh
1: udah be tutup kena okay, tuh be pulai tuh
0: ya nak rasai jam kita okay, jadi kira ke penghujung program tu sekali lagi terima kasih dengan semua temuan kita yang sari tuh deh hati cata alapa udah ngetek diri berkonti kita pantai Serito. Minta ampun balap ringa sikit bakal kami itu sebenarnya yang capuas amai bercakap
1: aku lah balena nemu lelap
0: laban apa kami itu cukup rami cukup mayu pengabang tik wisi rata di itu hanya di ukai berlakon kami sikit amat ni kita dia punya bergambar punya buka ke pintu konti kita
1: yang nanti kita keduduk demua konti kami nya dia kami kau mengau mendal rumah perahu duduk kita wai ni cakap kami mendal perahu mansak lekai gila lusa.
0: Okey, jadi kita terus nutup program kita. Awak ngelah tengari pengumpulan mari WiFi Miri. Jadi kena ngericah ke program kita. Kita dekat menia ke promo atau dulu. Lalu ditangkan ke lagu Baji atau Wai.
1: Okey, bye-bye semua.
0: Okey, bye-bye semua. Mumpuk kami Wai Cica Atta. Bertemu kita bercata ke Nyalang.
2: Ikatnya di penanyi, tuh meh peluan Wai. Bersremai ngebaram Brigata 2026, Amir FM dekat ngatur pekin lagu bintang baram Brigata 2026. Audition dekat

35 tahun, Kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Tiban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2016.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Palau Sis atau ke Hello Sis, lagu kedai baik data ke Ngalai Hari itu. Okey, selamat Ngalai Hari, selamat kita bertemu baru peningnya dalam segmen rentak Ngalai Hari YFM kena sari itu 23/7/2026. Okey, jadi ke Ngalai Hari itu bagai selamat dalam pengelamat 3 jam beringkai hari dia tu pukul 3 Ngalai Hari nyentuh ngagi pukul 6 lemai itu lagi begulai ngawaku Rajas Booking teka RB. Okey. Jadi, mereka terima kasih ngagi pengari kami hari YFM Miri ke udah begulai kita dalam segmen ngelah tenyari hari YFM Miri. Okey, beringkai hari pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagi pukul 3 Ngalai Hari itu tadi. Okey, jadi ngelalu ke semua kita ningga ke kami nanti di Kuching tu bakal selama ningga ke kami ngena gelomangin 101.3 MHz. Okey, tunggak ke Serian boleh ningga ke kami ngena gelomangin atau ke frekuensi 106.9 MHz. Okey, jadi kita kediau di Miri, di Limbang. Jam ke dia tu berdaulat dengan ke kami dengan frekuensi radio YFM. Laban dia tu bisi siaran dalam jaku Kayan dengan siaran dalam jaku Lun Bawang. Okey, ari station 5 FM Gau Miri FM. Okey, jadi bendur ke bukai boleh dengar ke kami ngena gelombangin atau ke frekuensi YFM ke smart door kita dia. Okey, terus dengar ke kami benarnya nyentuh ke penghujung program kita pemegah 24 jam YFM merindang kita. Okey, haram kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu di kena aku merindang kita semua. Kita dengar ke lagu Kat Jelemah. Ngau lagu ke diberi nama Joget Buah Pria. Terus tinggal ke kami YFM segulai sejalai rentak ngelari.

Garap ke kita sudah terperinan dengan ke lagu hari Kate Jelemang. Gau lagu ke diri nama Joget Buah Peria. Mek jam kita ke dia tu pukul 3.15 minit ngalih hari. Okey, jadi bisi saru mimit info tadi. Jadi kebenar ya, di Limbang, pemegak di Lawas jam ke dia tu, ninya ke siaran dalam jakuk Bisaya. Nanti siaran dalam jakuk Lun Bawang udah ngelebus sebenarnya pukul 12 tengah hari tadi nyentuh ngagi pukul 3 tu tadi. Jadi dia tu pukul 3 nyentuh ngagi pukul 6 lemah itu dia tu benung siaran dalam jakuk Bisaya. Okey. Ya, jadi kita kediau di Bintulu. Di Bintulu ini ngagi kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Di Bintulu dia tu benung Rami BIKF teka Borneo International Kite Festival, teka festival antarabangsa Borneo, festival layang-layang antarabangsa Borneo ke tahun untuk 2026 ke diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu. Okey, BIKF. Okey. Ya, jadi terus kita berpindah ke lagu ke sekali itu. Kita bagi kita ke benar terima kereta baru untuk jalan jam kereta itu. Ngarap ke sama ujimat serta selamat datang bandur ke dituju. Bandur ke dituju terus dengar ke kami. Okey, YFM segulai sejalan. Kita dengar ke lagu Ari Basil Teduang. Lagu ke diberi nama Oh Dara Bintulu. Okey, kita ke Dara Bintulu. Ngarap ke terpindah ke lagu itu. Kalau bagi bala kita ke Dara benar dengar ke kami jam ke dia itu.

Ya, nangira mendengar indu dara menua bintulu, indu dara menua kucing kini, indu dara menua kapit sibu, terus dengar ke kami, okey? Dalam segmen kita, rentak ngalih hari YFM, sehari itu 23/7/2026. Okey, di bintulu jam ke dia tu, untuk nitih ke berengkir hari pukul 2, ngalih hari itu tadi. Udah diatur pengawak berjadi ke Borneo International Kite Festival BIKF. Okey, munyikir pada ketari ba airport Lama Bintulu. Lalu temuai di bawasa kedatai berjadi ke BIKF ke tahun tu. Ianya yang berhormat Johnny Pang Leong Ming. Ianya Kaban Kunsil Negeri N68 Tanjung Batu. Okey, jadinya tadi kita akan benung terima kerita. Nyangkanya benung menuju ngagai airport Lama Bintulu. Okey, ngarap ke sama nyaga penglikuan meh, okey. Terus dengar ke kami, terus segulas jalan dengan kami YFM. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Okey, lagu Aryan, lagu kena beri nama Aku Dekat Nyulut. Udahnya aku mai kita dengar ke lagu Ari Marilyn, lagu Bersumpah Masuk Neraka. Okey, terus segulas jalan dengan kami YFM 24 jam merindang kita semua.

Ya, terima kasih banyak lebah lagi terus segulai sejalai ninga ke kami dalam segmen kita renta ngalahri YFM. Okey, kita ke benong online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Kita tahu nganjuang lagu peminta. Pemegah tahu nganjuang pesan rindu hati kita bah Facebook kami YFM Iban. Lagi aku macaya, okey. Sepemanya kita mulai dalam segmen rentak ngelari YFM kita ke sehari itu. Okey, jadi berkongsi ke info ngau kita tadinya jadi kena 25 bulan 7 atau dia gerempuang intelektual pribumi Sarawak atau ke Perantis. Bisi dia ngatur sebengkeh pengawak ke dikumbai Carnival Belia Pribumi Selangau 2026. Okey. Jadi ni teh ke info dari Sekretari Publicity Perantis senya Robia Jarup yang madah ke Carnival tu dekat diatur berengkah dari pukul 7:30 pagi nyentuh ngage pukul 6 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Okey. Jadinya mi tadi kita ke semak, kita ke diau tungak ke menua Selangau. Tentu kita datangnya gay Carnival tu, okay? Carnival Belia Pribumi Selangau 2026 kedekat datur kena 25 bulan tu, okay? Berengkar pukul 7:30 pagi ba Dewan Serbaguna Selangau. Lagu ke sekali tu Esnenala ngau lagu Jalai Pengrindu Tua.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerip ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerjaan.

Larry Silas, nyanyi lagu Nyadang. Mai jam kita ke dia tu tinggal lebih kurang 5 minit lagi dekat manggai pukul 4 lemai. Okey, terima kasih dia. Laban lagi terus segulai sejalan dengan ke kami rentak ngelari YFM. Ya, jadi dengan anda berasai tinggal lebih kurang 10 hari lagi. Andor pekit. Pekit renggat semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke-9 kedekat diatur kena 1/2008 tu. Okey, Dewan Serbaguna Selangau berengkia pukul 5 lemai. Jadi punya kita ke diau di Selangau Dedin serta Bandar ke Semak atau ke Bandar ke Bukai, tentu ke kita sudah minta permisi. Minta permisi ni. Okey, ngambil ke kita sama-sama dah time kena 1/2008 tu ngagai Dewan Serbaguna Selangau undur kita ing mata ke teka nyukung bala semifinalis ke bepekit ba pekit renggat semifinal SSJ ke 9 tahun tu. Okey, bisi 24 itu lagu gulai gau 22 penanyi solo enggak mega band tu keraban ke bepekit ba renggat semifinal SSJ ke 9 tahun untuk 2026. Okey, 1 hari bulan 8 tu ba Dewan Serbaguna Selangau berengkia pukul 5 lemai. Jadi masuk nak ada berbayar udahnya bisa mega ditabur ke terus ke live ba Facebook enggau YFM. Okey, ya, jadinya meh ngenang berkawal enggau pekit renggat semifinal SSJ ke 9 tahun untuk 2026. Kita terus dengar ke lagu ke sekali itu, lagu dari Raban The Crew featuring Lucy M, gau lagu layak ke penudi. Lalu jam kedua lagi pukul 4 lemai, nyentuh lagi pukul 5 lemai. Dua raku maca sekali komen KBC dan jom bala kaban kita, bala perinya, ba Facebook kami YFM Iban.

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai.
1: Ya, nasih amat kita diatur benuninya ke kami, benuninya ke kami. YFM Segulai Sejalai 24 jam merindang kita semua. Okey, bajam kedua, hendur aku maca sekedar komen ke BC Dianjung bala kabang kita, bala berinya, bak Facebook kami YFM Iban kelemai tu. Okey, maca komen, Ari, siapa komen tu ne? Okey, Rini Sabai. Selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawak Pak Konti, segmen Rentak Ngalih Hari. Nanti boleh minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Nadai Ganti Nuan, di kena merindang dirimpu me DJ Koya Panas, kiari kami di Sri Kai, sari tu, tak lemai tu Koya. Okey, any tinggi, selamat lemai DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawak Panas, kiari kami di Betuang. Minta main ke lagu Swelin Serarai Api Dendam dikena merindang Syasha Amanda, Bulan Pengerindu Nurin Teroma Siti Belanda, Mami Sulu, Cecilia Melon, Pemegah Nuju Alice Spencer, Indai Lika, Indai Acoy, ngau semua kenalameh. Terima kasih memangnya di JRB sama-sama. Komen Ari Juni Ben, selamat lemai di Jerajes, selamat menjalani kemiawak. Gari kami, Bak Miri, jam kedua panas, minta main ke lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati. Dikena merindang rimpu, ngau semua belakangan Facebook meh. Ndak ditinggal megah, nuju apa yang indah ya. Bak rumah murin bakuang air jalan.

Lingga menuju nama Gadijeng harap ke Terperinang ku. Oh, okey, terima kasih ya. Menuju aku man eh ngarap ke DJ Terperinang. DJ sikit Terperinang lama lah bandingnya lagu 24 jam bala DJ ninya ke lagu bawah FM. Okay, sendi end bagi MC komen. Selamat ngilah hari DJ, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Hari Wardog, lagu Kaban Sampai Mati dikenal Merinang bala Kaban Facebook. Enggau semua ke ngelala, terima kasih DJ RB sama-sama. Okay, jadinya komen ke BC Danjong bala Kaban kita bala bandingnya ba Facebook kami YFM Iban ke lemah itu dalam segmen Rentak Ngalih Hari YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Winelbat lagu nada ganti nuan ke lagu ke bisi dipinta belakaban kita balap ringa ke bisi komen tadi ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi lagi macam komen ke Bukai, komen ke sekali itu Ari Catherine Robin. Selamat lemai di Jeraje, selamat menjalai ke penyawang nuan bakunti dia. Terima kasih Catherine Robin. Udahnya Lina Bugis mengkabisi komen, selamat berjalai ke pengawak genuan DJ. Hujan kami ba kota Masai Johor ditu. Nanti boleh minta main ke lagu Andrew Boni Jam, Sulu Nda Ibu. Dikena merindah semua orang kenglala. Enggak semua kabisi dengan radio jam kedia tu meko ya. Nyajak DJ, terima kasih lagi sama-sama. Okay, komen Ari Anita Nawai. Hai DJ RB, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawa. Panas, gaya hari kami bas power tu, minta main ke lagu Duna. Aku tetap sayau, nuju semua berakaban Facebook, bala menyadi. Enggau semua peringnya YFM, mengharap ke sama terperindang meko ya. Felicia Glan, selamat lemai DJ. Semina dekat minta main ke lagu ko ya, lagu nama tu lagu Ari Florence Hike kawal antara tu. Okey ya, jadi nyak komen Ari Felicia Glan. Udahnya Nora Pili yang bagi abisi komen tu mada ke diri Ari Batunia panas gari di Batunia minta main ke lagu Stella Philip lagu Duruk Pengrindu di kena merindang rimpu ngau semua balap ringa mengharap ke sama terperindang. Udahnya komen Ari aku muda dulu nih, komen ke berdau dibaca ke lemah itu. Okey, lagi aku ngigak baru. Jadinya sekedar komen ke bisik diterima kami bak Facebook YFM Iban. Okey, haram kita berpindah ngau lagu ke sekali itu. Lagu Ari Bon Jovi, lagu Kunci Hati, pemenggak lagu War Rock, Kaban Sampai Mati. Ngau Siti lagi lagu, lagu Sylvia Banyi, ngau lagu Diau Ketegal Sayau. Lagu ke bisi dipinta balap ringan kita, balap kaban kita, ke bisi komen bak Facebook kami YFM Iban Kelma itu.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, lelati ke industri, musik Iban.

Udah kalau sangkai bati lagu kedebaik Sandai. Anu rasai dia tu 4:43 minit lemai. Terima kasih belinya. Tambah lagi terus segulai sejalai dengan ke kami ba YFM. Ke lebagi kita ke benuang deriba kereta baru terjalai jam kereta tu. Mulai ke diri Ari Nur kita ke gawa Ari Upis kini. Dia tu dalam perjalanan mulai ke diri ke rumah. Okey, ngarap ke berjimat meh. Okey, serta selamat datang ba Nur ke dituju tak ke selamat datang ngage rumah. Okey. Ya terus dengar kami nanti di Kuching boleh dengar kami ngenang gelombangin 101.3 MHz. Pemegi atung ke Serian boleh dengar kami ngenang gelombangin 106.9 MHz. Okey, lagi baca komen KBC dan jom bala kaban kita itu ba Facebook kami YFM Iban Lily Anthony. Selama lama di JRB, selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Winnie Albert, lagu Binsi. Lagu BC Gantin Wan. Kata ikinya Binsi. Okay, BC Gantin Wan. Kita berinah semua berinya YFM. Adanya Diana Sadut. Selama lama di Jerajes. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Samangasai. Lagu tu kita berinah semua berinya YFM. Madah ke panas gari kami di Balai Ringin di Tok Koyak. Okay, Gilbert. Umpang, selama-lama DJ madah ke diri hari lawas panas gari minta main ke lagu Sayau Semaya Balang hari Itam Din lagu di kita merindang bala sidak serumah bak rumah Maxwell Sungai Libai Niah Dien Koya pia mega nuju bala bak rumah Richard PE Sungai Bakas Sibuti ngarap ke sidak sininya meh lalu terperindang dengan ke YFM. Nuju nuan mega DJ selamat jalan ke penyawa jimat pulai ke awak lagi ku ya. Terima kasih. Okey. Liam Beti mega si komen madah ke diri Ari Bintulu. Salam Ari Bintulu ke ya. Minta main ke lagu Linda. Sebera lagu meh hari Linda di kedam rindang semua ku ya. Okey. Jadi nyak komen KBC dan jong bala kaban kita ya bala berinya. Ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu. Aku nguji muda yang kat bisnis kedak komen bukai ke bedau dibaca aku. Okey. James Pengiran tu dah yang minta main ke lagu What Rock, lagu Kaban Sampai Mati, Mami Aba minta main ke lagu PB Chloe, Ahmad Sigat dikira merina semua kebagi Nyaga Mary Bermatin, Magre Uncing, Intan Bakit, Tunga Ancana, Richa Unup, Melikim Jambai, engkau semua ngarap ke rindu-rindu selalu tucum-tucum mes selalu ke ya. Udahnya ya, siapa lagi si komen tu ne tu udah tak saya ko bedau Lisa Sidut minta main ke lagu Manggai Kati Ari Yus Andrew dituju ngai Indai Delin Seluai Roland nak tinggal megak ngai bala sis ke belum ngumpul lada atau kerja pengawak jam kerja tu ko ya salam lengau serta selamat berjalan ke pengawak ko ya. Okey, Indo Kenawit. Selama berjalan ke mengawal dengan berkonti DJ panas gear kami di Kenawit jam ke dia tu. Okey, nyadinya membelinya sekedar komen ke BC Facebook kami ke sempat dibaca aku ke lama itu jadi pukul 5 bakal selama nur kita dengar ke utama 5 petang atau ke berita pukul 5 lemai lagi ke ditabur hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur udahnya pukul 5:25 minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai 6:35. Okey, terus dengar ke kami YFM dalam segmen kita rentak ngelari YFM berikan hari pukul 3 ngelari hari tadi nyentuk ngelari pukul 6 lemai itu lagi. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang tersemua segulai sejalai.

Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kalimantan, Binali Hari, Tadalamay, and Marindang Malam.
1: YFM, Sigulay, Sigulay.
2: Duh, pagi rewind.
3: Ayo, kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal data dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak, Mia.
2: Nanti bakal di empumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa nama teka dibeli di salu ya?
3: Sikinya, Mia, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ketapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun, mana ya, Mega? Ya, standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai. Ya, aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tau. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie pinggainya. Cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
3: Nah, patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia mudah. Nyumai mie campur milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasih ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Nak mamak lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat baduk.
1: Plaza Jurai 635. Pelasar, ndul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawal dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebih ngemun ke pengawal tu. Awak ke rumah ti di diri kenyak teguh, enak runtuh ngapa lebih dipangkat ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak mega niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runing tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peningah, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh Gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan bakal ke dia tu. Terus ke pengerinduk kita bergulai dengan kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulai dengan kita buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemana Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulai dengan kita bala peningat. Yang jadi minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai dengan aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku, udah bisik bermua aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu udah ngelalu ke aku ngagai kunti sehari itu.
0: Ya berita mana nih Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Nanti ya bakal mua hari perencing nih Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal menyak dah.
0: Jadi tua megak ngarap ke bala peningah ke ninga tua baka ke sarito ngemuan muan ke perencing megak Pastor ne.
1: Betul betul nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peningah tucum-tucum lalu ngawati titik gagap ke sarito.
0: Ini ke suah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor ati titik gagah
1: ubat ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi, bala peningan, nyak pengharap hati kami, harap ke semua bala kita, hari ya kemin, sampai ke besai tuai, hangumuan berita ke mana, lantang-lantang hati, serta agerai, ukas minat sarito, atang, ba hari-hari itu dekat datai. Keminggu tok bala peningan, kita dekat ngenang, tujah pejalai Gereja Christ Baptist, sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhir 2000 subak menyane Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, laban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak de Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama bunyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ni Pastor.
1: Oh my wah nang amat-amat indah indah ribut biar balai megak bisik
0: ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia lagi jadi seninjik benda megak alaban Pastor Graham boleh bergulai dengan kita berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman orang ke patut nerang ke perkara tu jadi ke terubah tu Pastor nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima kasih ya Puan Penny. Itu dah lalu kaku ngajai konti. Sehari itu lalu diberi peluang ngau ruang berkongsi ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kuda. Nah, atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya. Serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai ari uniform bisik megak ngau bisik empat ikut si daya tidak ketuai kau deh Madam Low tik ngari ke Director Datuk Georgina serta bala ari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega ari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala ari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC bepun dari tahun 2000 bakal ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu yang kawam cabang bak kenawit kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan hari bala youth hari bala PKW lalu pihak megak hari bala raban ti ke bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun yang pasal.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pasal pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pasal bak CBC serta habala raban nuan pasal laban kita udah mujur ngatu pengawak kita tu apian lama tu tadi ne pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tok pulai ngagai 26 tahun tok pastor. Nanti kita medak tok di pastor munyi ke tua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian. Ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pasar. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak. Lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya enti bakal ada miat de pastor. Sidak ka ada bak tahun 2000 nyen subak. Pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree, master degree kini pastor.
1: Betul, betul. 26 tahun.
0: Ya, 26 udah. Tahun. Indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku.
1: Ya, nang amat ya.
0: Laban nuan ke megak siko ari orang te numbuh tok ke founder CBC. Bak timpuh 26 tahun tu. Nama cabaran pemaduk besar ti ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jaku tanya Tok cukup alat badas. Lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai kekak labuah haik mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpul jaku aku berkenang ke pejalai ti mensatu preaching pasal pengarap senang tang berjalai dalam pengarap ngasuh air mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai tik kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama erti jakutnya nang ngandal ke ia menyukup ke serta merik semua utai tik di peguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku utai tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na ni jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan. Nguna ke pengasih ya. Ya, His grace. Ya. Okay? Lalu, nguna ke tulungnya. Berkat ya. Dikena ngerja pengawak ya. Tiap-tiap hari. Datai ke sari itu. Tang dalam semua cabaran ti ditempuh tu. Cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi. Lalu pelajar ti pemaduk yang mana ianya. Kami ngasai. Kami nemu Tuhan bisa ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai kere tempuh kita, penusah dari tempuh kita. So cabaran ti besai ianya bak tahun ti keterubah ngau kedua. Laban raban bedau mayuah mayanya, bedau mayuah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak mayuah serta berat. Ya, mayuah kali berudu yang dekat badu. Ya, nama kebuah cabaran terlalu mayuah. Ya. Tang terima kasih ngegai Tuhan. Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai. Lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat bakato. Siko pastor ti amat-amat nego aku lebuh. Aku nak berau berkunci nguya lalu nak berkunci nguya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu leka jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh ku nerima jakutnya wow aku amat asai ke teteguk amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu siti aku bisik ruang peluang bisik ngajal bak nua siti bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdebrik sidak ngagi aku lebuh aku ngajalnya pasal visi ngomisi nyak nego aku mpu ti nyabak nama kebuah leban message ajal ti diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak ti ngajal aku mpu. Lalu bepun narinya munyi ko leka jakuk orang putih no turning back na ngetu ngapa na nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti nanti kusuang, nanti kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul kerusi nadai. PA nadai tu kena mancal ku tanya nadai nah lumayuh pengurang
0: jadi bak peraga mati aku tok pastor lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusung siti cabaran kita ke uliah daripada aku ditok nyangka dari segi financial ku kita ada pastor
1: nang betul maklumlah bisik enam keluarga aja na ya ni kebayar sewa ge sewa mayanya ba kedai ya ni ke kak bebeli ketuk kak bebeli kenya lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat datai. Amat,
0: ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke oleh nulung kita ngerejau utai tu dia pasal ti beban dia kau bakal dia tu kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang amat.
0: Ya tak puji Tuhan atau ajak pun bepun ngau kusung atau ajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja CBC terus nyingkan kemua hanya untuk ke Sarito de pastor.
1: Betul.
0: Jadi bala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke Pastor Graham berkawal ngau cabaran untuk ke pemal atik ditapik sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh di tapi kita bahkan ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita penangguh ti nuntung kita okay semina bak perkara ti dipujurai ketua tok de pastor
1: betul
0: atang megak penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna yang nyak kita patut lihat hati serta nak lejo nguji munyi kejakut nuan no turning back de pastor. Lalu pula ngagai batang jurai tu atok pastor nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemal ti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita iti mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So erti jakunya kita mengkang berpanggai bak Tuhan siku ajak ti nyadi ke penyawab kita lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak mega lebih bertempuh ngau utai ti mal bak mua kita Tuhan ngau kita baiknya ngegaya. Ianya sampi bala raban beguna mat. Tuk mah senjata ti bisa. Dia kena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak di pedak kita. So puji ke nama Tuhan. Laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngegaya. Ya nang dekat semak datai ngegaya kita. Jakob ya madah datai semak ngegaya. Lalu ya dekat datai semak ngegaya kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngegaya sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngegi bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual, ianya lebih kita bisa kau ngau Tuhan, baik semua utai kedeguna kita dalam sampi, sampi ianya rahsia pemujual kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi rahsia pemujual. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersamping agai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempasta dekat ngigak kali yang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersamping ke kali yang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pasta.
1: Oh, betul ya. Betul ngai ke hantam kromo korang.
0: Okey, bala pendengar kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita bergulai baru ngau kami bak program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuh ke terus begulai ngau kami di YFM.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami ba program Plaza Jurai 635. Sarito Reverend Pastor Graeman habugulai ngau kita. Pastor Tuan Ampuang baru pulai baru ngagai randau tu atau tu pastor.
1: Okay.
0: Aba pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kita. Bak Raban bayak kenyak tadi hari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh pastor. Nyawa bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban aku amat berterima kasih yang kasih dah ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi hari rumah panjai lalu sidaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh aib mata ku labuah. Ya indah lebuah maya kami niri negi ke rumah gereja siku induk ya rabala Raban hi ridik-ridik nganduang tang ya agi megak ngau megai batu-bata. Ya nyua kenyak ngage orang rapot nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu jadi kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerinduk ya aripun ngemun ketau nadai pengerinduk tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan sitik visi ngau misi sitik juluak sitik tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisi komitmen ti bekanya. So pengerinduk nyadi sitik tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerinduknya nyak ti ngasuh utai ti berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sida ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kena pedak aku nyadi ba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebah mayanya begulai kita boleh mayua. Nanti kita nak bergolai nama utai ti uliah kita ini ya. Tok mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raban sacrifice sida ya. Indah lebuh kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datang indah pulai pukul 12 malam ya nang kobennya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya
0: nyak mentadi nanti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku hari segi duit tua nyangka kurang tang tua tu tadi bisik pengelandi ngerja pengawaknya jadi lebih tua ngenak pengelandia tuanya tadi ngerja utainya nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak de pastor nah
1: nang aman
0: ya lapan kita nemu tiap ikut kita kita bisi pengelebih jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara ya pelabak aku bala peninga udah terang benar penerang ari pastor Graeman sawet ya tadi cukup merek perangsang ukai semina ngagai aku tamega aku percaya jaku ti dikunci kaya oleh merek perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pastor tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pastor nama jaku lalau nuan kelebih lagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala Raban ke dekat gawak ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawak Tuhan, keterubah pengawak atau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai. Laban bis penguntuang ti besai, penguntuang bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai. Ajal Paul bunyi tu, pemedis bak dunia tu nak uliah dibanding ke ngau upah, ngau mulia Allah Ta'ala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku ditu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia ti dekat datai. Lebuh kita gemai orang ngagai perintah Allah Ta'ala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga. Tang sitik cabaran ti besaya mai ingat munsuah kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya uliah ngeracun rundi yang orang ya ngasuh murundi yang orang buta nak depedak ke pengamat. Artinya kita bertempuah ngautai ti nak depedak kita. So lalau aku ditu lihat ke ati baik semua tanya dalam sampi. Anang itu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias. Lebuah kita melayani Tuhan. Mesti nitiah ke iriang Tuhan. Ukai pengasai kita empu. Ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita. Okay, bak dunia tu. Mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu. Tang bak Allah Ta'ala nadai pengurang penimpang. Udah nyak nama agi. Fokus ngagai Tuhan Yesus belama. Anang sekali-kali merenyang ngagai golayat nuanya. Nama utik wakunya, utik ke ngau nuan bertumpuhnya, pengujinya. Anang merenyang ngagainya, labanti nuan merenyang ngagai golayatnya. Nuan mandi yang derempu ngau penangguannya, nuan baka bunta lagi. Nama arti Yakub baka bunta. Artinya, uliah bunta ngelaban orang ti kriang, orang ti besai, nadai, naya, di jelenti aja pun udah mati. Ya, kriang serta berani, anang lembut hati, laban Tuhan tak merik kita, roh ti lembut, ya merik roh ti kriang, nyalai terus kriang dalam Tuhan. Anang ninga ke suara ti negatif, anang, enti nuan ninga suara ti negatif, ninga, suara dunia tu, mah, macam, utai ti ngasuh nuan dekat badok, ti ngasuh nuan dekat ngetu, ti ngasuh nuan ngai agi aku bakal ngai aku tadi ya bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat kak badok amat laban nak Allah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nya alai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai mayana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang ku yang kependiang kita singin kependiang kita ninga utai ti positif ne pastor
1: betul
0: ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu ya kelebih lagi ngage kita ke bisik kangau dekat gawak melaka Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja jadi bala pedinga hanya tadi sekedar perkara ke bisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah dipejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih. Lalu jakut simpul aku ditu bala peninga pengawak numbuh ke gereja okay pengawak ti lempuang okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Ta'ala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang, naya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal, lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita itik melawat Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisa tanggungjawab di besai. Ngemai orang maiwa, ngagai penghidup di meruan, ngagai perintah Allah Ta'ala. Simpul aku lagi ngagai bala peninga, ngagai kitai, kitai di melaya, terus kering dalam Tuhan, terus berani, gagak rapat, kawal kitai ngau Tuhan. So kitai di nyadi ke pemela, sembah ke kawal kitai ngagai ngau Tuhan. Nama agik tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman. Ninggal ke dunia tu ianya jakuk munyi tu, "Well done my good and faithful servant, well done." Jesus ngamat kitai, gemala aguang nyabut kitai, leka jakuk ya, badas amat. Anak ti talua, anak ti rindu kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kitai bala peninga, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kitai terus datai bak garis penamat.
0: Okay, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke Simpo Nuan, ke Cukup Badas. Lalu aku percaya semua kita sudah ngamik semua utai ke sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi Tok Pastor pula baru ngagai Nuan nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih Nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Ta'ala ti udah ngau gereja tu berpuan dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngagai pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngagai nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengah CBC, perintah Allah Ta'ala dikemesai ke pendekat ya, His will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua-mua bala ti datai, dikenak nuan ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema tidak beri nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak, neguk, ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagi semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya, nuan ngeneguk pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu, indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda semua bala pastors, semua bala penginjil, semua bala ti pemelah nuan bayaknya bak upias gereja tau ke dini alai sidaya ya, sampai aku nuan ngenak tiap ikut bala raban dini alai nuan sidaya awak ke nengah penghidup semua bala nama Jesus, Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai, lalu nyak ti merik revival nyadi bak menua Sarawak tu Tuhan, inah Malaysia megah. Tuhan, terima kasih ke program tu Tuhan, berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita ya, bala peninga ngau sampai nyak tadi tu nakak program Pelasa Jurai 6.

0: Ya, terima kasih YFM di Kuching, di itu kita mulai yang kami di Sadari Limbang.
1: Dinameh Sadari Limbang nintang aring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru peningan semua disadari limbang ke lemai itu. Lemai ri 423 hari bulan 7 2026 bergulai ngaku baru disadari limbang. Belabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi pihak maka gaya hari kami di Limbang benung banget hujan dia tunggu kita ke benung di rantau jalan ngarap ke berjimat kita ke benung mulai kediri ke rumah namila dini kita benung berdedat berjalan laluan.

Mai, bakal selama kita dengar ke berita lemai ke Dita Petros dari YFM di Kuching. Udahnya pukul 8 malam kita bisi program nadai kelama, nadai kebaru. Mungkinnya ketusun kita di segmen sadari limba.

Ya, kenyata tadi dua itu lagu dikenal merindang kita ke lemah itu lagu Keterubah, I Love You See, Cerita Pengarindu Tua. Lagu keduanya tadi ianya Amperji Ati Redki Ujan Gau Jacinta Olovia. Kita terus ke Bintulu, ninggal ke Hello Why Bintulu.

0: Dulu beri selama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang bakal selama Ari Empat Datai Baida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar program Bak Helowai Ungkup Sarito ya 23 hari bulan 7 2026 bergulai ngwako Flora Liban. Jadi berita keterubah kedekat dikongsi kakoto peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ya kebinah kin kita tau ke jualan ramah madani ni bergerak ya kedekat diatur bak Dewan Kampung Baru Bintulu kena 25 hari bulan 7 ti dekat natai tu ila pukul 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang bak program jualan ramah madani keminahkin kita no kita boleh beli barang ke diguna nintiang hari ya. Okey, hanya berita keterubah dikongsi kaku. Ngui ngagi berita kedua atau peninga pengawal ya ke wisik tau ke ya kudah diatur di Bintulu di tau ya ke benung diatur ke benar ya ianya pengawal nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tau ke Borneo International Kite Festival 2026 tau BIKF tau udah berlabuh diatur kemari ya 22 hari bulan 7 nyentuh ujung minggu tu ialah 26 hari bulan 7 2026 yang nyentuh hari yang minggu tu ya. Lalu diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Jadi BIKF tu peninga tak ke pengawak nerbai ke gudi antara bangsa Borneo tu ngempuruk ke 154 penyerta tak ke peserta hari 19 bengkah menua di serata dunia pihak megak 10 negeri di bagi menua kitai Malaysia di tu. Jadi BIKF tu peninga jadi pelasar tau ke platform yang keberguna kena ngelaku ke kelebih lagi ngelaku ke Bintulu jadi palan dagang temuai kebesai di menua kitai Sarawak di tu. Tentu yang megak buat program tu mayu macam aktiviti ke diatur kelebih lagi kena mata penatai temuai bakal mandang ke gudi yang kebesai tau ke disebut gudi gergasi bisi megah pengawak mandang ke gudi LED tau ke layang-layang LED maya malam hari ngau mayu agi gudi bukai ya ke bermacam corak ngau pemesai ya ya ke bisi dia pandang ke kelimparinya mayu agi pengawak bukai diatur bakal pengawak ke dikumai demonstrasi sport kai pameran wind garden, face painting, bengkel ngagak gudi, ngau aktiviti bukai kena oleh dirintai ke Ditok Magang. Lalu pagi tadi peninga, udah mujur diatur Parade BIKF 2026 tau ke pengawak bergempuruk tau ke berjalai berbala mayuh lalu pengawak tok diguluk mayuh bengkah kontijen bakal ari upis perintah swasta kelab komuniti serta megak peserta kebangsaan ngau antarabangsa ke bisik ngau pengawak nerebai ke gudi tok ya bisik megak ngau nguluk pengawak berjalai berbala mayuh berserimai ngau BIKF 2026. Lalu BIKF tu peninga okey semina diatur siang hari aja tang muak ke malam pun bisik pengawak diatur kelebih lagi bakal pentas hiburan ya ke belabuh pukul 8 malam ya sepemanjai BIKF tu. Dia bisik persembahan bakal tanda atau ke tarian bisik mega penyanyi merindang lalu malam tu bisik pekit belagu duet tau ke pertandingan nyanyian duet diatur. Jadi ngagai mensia mayu di Bintulu ukai semina di Bintulu ya ke semak mega kelebih lagi di sebawah di tatau tau ke ba andor bukai sama mega di perangsang datai kelebih lagi ngau medak pengawak nerebai ke gudi antara bangsa Borneo 2026 ya ke diatur nyentuh 26 hari bulan 7 di dekat datai tu ilah. Okey, hanya berita yang kedua. Lalu Siti lagi berita ke dekat dia kongsi kaku tok peninga berkawa ngau Bintulu Amatur Muay Thai Challenge ya ke dekat diatur kena 24 ngau 25 hari bulan 7 2026 ya, ya ke Diatur Ban Naim Street Mall Bintulu Paragon, berlabuh 8 pagi nyentuk pukul 11:30 malam. Tau tentu ya ngagi kita ke rindu meda Muay Thai, kita tahu datai nguluk pengawak kebaru dah di kunci kakunya tadi. Okey, jadi hanya tiga itik berita di kunci kaku ba awak hello wai kita ungkup sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi mari selamat lemai ngagai semua.
1: Okey, terima kasih gay DJ Flora ti udah nusi sekedar berita di Hello Y Bintulu. Dinti hari 4 kita mulai ngau Hello Y Bintulu. Lalu idar kami di Limbang, Hello Limbang, Hello Y Bin Limbang. Inya dinti hari 1. Jadi nya tadi sekedar berita ke bisiknya di Bintulu jam ke dia tu. Kita terus bergulai di YFM Limbang.

Ya, lagu ke baru aja di dengar kita tadi peningan semua. Lagu dari Richard Jules, Api Pelita. Jadi ngarap ke hari ke benua hujan tu tadi. Engkau sekedar tu tadi menua kita kelebagi berkuasaan pedalaman atau kekuasaan ulu-ulu tu tadi. Nanti udah hari hujan banget, nadekaran. Harap kita bisa Api Pelita meh. Lilian gini, Dian gini, okay. Jadi kena kita terus bergulai dengan aku di Sadari Limbang. Aku dekat macam sekedar pesan barat ke BC dianjur kita ke YFM. Ke YFM Iban ke Lemah itu. Jadi keterubah pesan ianya pesan dari Agustin Nana Belikau ngari ke Sidat Sebilia mada ke pesan pematin yang inai ya ianya itar anak lanau inai bilam tau ke ini yang bini Belikau anak gundi gini kemudian udah nadai sari itu 23/7/2026 jadi dekat di Sungai Balamayo ba nombor 6H lorong 5C Sibu Jaya rumah Wini Belikau ya lalu dekat di Anjung kena pagi hari 6/25/7/2026. Jadi pesan menuju Kabupaten Melayan, kengelalan yang itat anak lanau, bak Sungai Engkalat, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Teko, Sungai Siung, Penasuk, Bataigan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, Culau. Jadi penerang kesiliak berkawal dengan pesan tu, kita tahu telefon ngagai anak ya Agustin Belikau balumur 013-572-8247. Jadi pesan kedua ianya pesan pemati datari lamah anak kecil hari mentu si Munjan badah ke menjadi ya Drahman anak kecil tau ke Abak Wan udah nadai kena pukul 11.51 malam kena 22/7/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Balamayu ba rumah menjadi yang pu ba nombor 698 ba nombor 698 Taman Engrik Indah Serian Sarawak. Jadi maya ngubur ke lalu ke daripada ke baru dekat daripada ke baru ya. Jadi pesan tu nesau ke Melayan ke dia ba mentu Buding Tuba Sungai Indai Segak Kedumpai Kepayang Pedawan Pelai Ngau semua ke Melayan ke naklah ditesau atau ke dirintai ke dito. Jadi minta semua ke Melayan sampal datang ngagai rumah menjadi niang tu kena ngesah pemati niang tu. Nanti penerang kesilap. Penerang kesilap kita tahu telefon ngagai anak ya atau ke anak menjadi ya. Bak nombor di bawah ke disebut aku tu. Bak 018-983-018-983-1413 Dixon tak ke Cubin. Tau ke balumur 014-88-70-242 ngagai Janet. Lalu ke Siti tu ianya pesan ngetah sulit datang dari Medlin anak Lungo wadah ke mayang ngetah sulit niang Inaya sampai anak Buan ke dekat diatur tau ke Nguan ulit kena lemai 25/7/2026 kena pagi 26/7/2026 hari Minggu muai basah tau ke ketah sulit jalai semayang. Jadi pesan ngetah sulit nesau Kabupaten Melayan hari rumah Lasit, rumah Bennett, rumah Acum Selatak rumah Langgi Balut, rumah Asun Balut, rumah Perancis Balut, rumah Menila Lubuk Ringgit, rumah Sali Nanga Lembayung, rumah Inggul Madur, rumah Mawa, rumah Luis Lasimit, rumah Panjing Nanga Pedanum kebenaran, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawiang Kelangas, rumah Samsudin Nanga Semayam, rumah Timba Sejugam, rumah Biral Salim di Sibu. Jadi Kabupaten Melayan di Suang Gawang Kelili Seri Aman serta Kabupaten Melayan di Kebukai nak boleh dirintai ke situ minta bala datang gau ngintu pengawak ngetah sulit atau kemuai basanya sampai anak Buan bak rumah Morris Sucung Balut Julau. Jadi nak tu dulu pesan berat ke BC sempat dibaca aku ke sekali tu kita terus berpindah ke lagu ke udah ditusun aku ke sekali tu di YFM Limbang.

Ya, lagu Ari Felix Anderson, Ukai Nuan Ajang. Ujung ke jam, kita pukul 6.39 minit lemai. Jadi lagi macam kena pesan berat ke Dianjung di YFM Limbang atau ke YFM Iban ke lemai tu. Jadi pesan ke Siti tu pesan, kata sulit kau ngamin terbalu. Hari mendoang anak jarun dekat anak taik ke pesan pengawal serarak bungai. Ngerta sulit kau lalu ngambil antar balu ni yang indah ya. Ianya geruda anak nyariang. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bunyi ke disebut tu. Ditu lagi pesan ngerta sulit geruda anak nyariang. Jadi nguan ulit kau tau ke serarak bungai ke dekat diatur malam hari 6.25. Arbulan 7 2026 ngetah sulit ngau muain terbalu 26 arbulan 7 2026 pagi hari Minggu. Jadi pesan ngetah sulit tu dituju ngagi bala kabang belayan ke ngelala niang Garuda anak nyariang tau ke indai mendoang. Jadi kita dipinta datai ngagai lot 2190 tudan the Serara Space 6 Miri Sarawak. Jadi ngau peluang tu mega sida ya ngarika sida sebilia dekat meri besar. Terima kasih ya. Ngagai semua kebang belayan ke bisi datai ngesah meri tulung sukung serta bantu maya pengawak ngenggai ni yang indai sedaya inya geruda anak nyariang. Jadi penerang ke silia kita tak bertanya ba lumur ianya mendoang. Mendoang anak ya 0146859868 atau ke jarun anak gabor, jarun anak gabar laki empu 0197302804. Jadi ke Siti tu peninga pesan pemati datari Sudin anak Kanyang hari Tekalung Ulun Tayah. Pesan tu madah ke bini ya kume anak Busang atau ke Indai Buak. Udah nadai kena 21 bulan 7 2026 hari 2 tu tadi. Jadi ni yang dekat di Sengai Balamayu Barumah Awar Tekalung Ulun Tayih kena 23 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur 24 bulan 7 2026 pagi pergilah. Jadi pesan tu nesau ke pembelayan ke diau Batang Tabai, Batang Tayih, Batang Julau, Batang Bawah, Batang Kakup, Jalai Pakan Angkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, Penebak, Batang Dayu. Jadi, ngau semua kebun belayan kena boleh ditesau. Ditu ngau ke ngelalan yang kumik anak Busang. Jadi, minta semua kebun belayan sampai datang ngagai rumah awar Ulu Entayah sama Ngulu. Pemati ni yang, jadi penerang silap kita tahu bertanya berlumur anak ya buat nombor di barat tu ianya 0135685442 senu 0128458652 hanya tadi sekedar pesan ke sempat dibaca ku berenggat di kedua.

0: Nyako sempama tu ni. Ni ni menang ke tak pula pak mana nyako sempama tu? Nak murid raka. Reti nak murid raka dikena mada kurang lebih kita pula yang ngindikan tak kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo. Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pihak.
1: Awak bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke Lemai Topik dengan semua program Jaku Sempama. Jaku Sempama kita ke terubah ke minggu tu. Ianya mantap tebu engkelat. Nama arti Sempama tu, arti Sempama tu mandiang ngagai orang kenyau kalat-kalat dekat kerja pengawak laban ke benar yang nemu bagi. Benar ya nak nemu bagi pengawak ke dulu di kerja ngambil kena masa ujam. Kadang-kadang orang kenyau kalat-kalat ngeja pengawak laban udah nemu pengawak ke di kerja diri nak betul lalu minta pada ke orang bukai. Cara ngena jaku Sempama tu tau ke contoh ayat. Ianya nyak gaya kita kena biak enti orang ketuai madah ke utai di kerja selalu ngai ninga ke penemu sidaya. Nyak gaya dia tu lebuah kang hidup ke diri nyau kalat-kalat ngerja pengawak leban kena kalak ngati ke diri sekumbang kagi sebilia ngau apa inai. Ha, yang tadi jaku Sempama kita terubah mantap tebu engkalat. Okey, lagi kita bertemu baru batu suntik kedua udah tu lagi.

0: juga nyako sempamo tu ne. Ni ni menang ki tu belapa ko. Ah mana nyako sempamo tu? Nak murid rako. Reti nak murid rako dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Andai menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Ni mata age nuan ninga program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Seminar di YFM Limbang.

Bertemu baru kita ke sekali tu Tusun T2 Jaku Sempama. Jaku Sempama kita kedua ianya bakar tangkung kenyali lelang. Reti Sempama tu Jaku semak kita ngagai barang ti nak nemu jai ambil ke bandir atau ke cunto bakar emas tajau bebendai tawat ketapuk tunjang anak patung ngau semua tai ke digagak ngena pengelan dia jari ke di pelabak lubah serta nak nemu jai. Jadi jalai ngena Jaku Sempama tau tau ke contoh ayat pedah kita pemanah mana hukir burung kenyalang ke digagak sidanya nyau bakal tangkong kenyali lelang pihak ku kita muji utai ke digagak orang ha utai nyak nemu jai bakal masnya tadi utai ke nemu jai ke ya bertahun-tahun dia nyimpan masnya tadi nak nemu jai nak nemu malik. Okey, yang tadi Jaku Sempama kita kedua ianya tangkung kenyali. Bakal tangkung kenyali lelang. Okey, nak tu dulu kita bergulai di program Jaku Sempama ungkup kita ke minggu tu. Terus berperindang lagu Ari Veronica Natasha.

Ya, mungkin tadi pendengar semua lagu Hari Veronica Natasha Simpa Anda Bertampuang. Ujung kejam kita pukul 7:16 minit lemai. Jadi berkawal engkau Siti program tau ke pengawal Kimpin Beri Darah bulan 7 tau 2026. Ianya kena 26 hari bulan 7/2026 hari Minggu pukul 8:30 pagi nyentuh 11:30 pagi bak pejabat tau ke upis bulan sabit merah bak Limbang ni tau. Jadi bagi kita ke dekat derma atau ke Merit Darah kita tau datai belabur 8:30 pagi 26 hari bulan 7/2026 hari Minggu tiga datai. Jadi pemega Siti Payen Darah atau Siti Baik Darah boleh menyelamat ke tiga ikut nyawa. Ha, ya tadi lagi kita ke oleh derma maka kau tu ukai di paksa, ukai di pejal, kita buka, kita tak datai maya tuila ngagai orang ke Meri Darah, ngagai orang ke memerlukan atau ke berguna ke darah. Oh, ianya 26 bulan 7/2026 hari Minggu. Ya, nanti kita hanya bisa penanggul bawa pengerai. Kita tahu bertanya dulu gaya upis, gaya orang kegawak mayanya ilak. Ya, nanti saya nak uliah pun nak uliah. Nadai megun, nadai ngawak. Nah. Ha. Jadi pihak mega berkawal ngau saringan atau ke berpersa pengerai ngau nak berbayar. Ungkup kita akan menerima sumbangan tunai rahmah STR. Ti ngau pas ngau tahu yang kita ke umur 40 tahun ke atas. Inya peka bi 40. Jadi ba menua Limbang kita tahu datai ngagai KKIA tak ke upis pengerai bagi menua Limbang upis pengerai ba penganan Batu Danau Nangga Merit Nangga Medamit Kuala Mendalam. Jadi Limbang ungkup kita di lawas ba upis pengerai terusan lawas KK Sundar ngau KK Merapuk. Jadi pihak mega sekedar hari penguntung ya, lagi kita akan menerima STR 40 tahun ke atas. Sehingga berpersa pengerai ngau dah berbayar atau kesaringan kesihatan, bantu alat perubatan, lalu insentif kena sebut melengkapkan rawatan kanser, lalu insentif tambang pengangkutan. Jadi kita tahu ngelawak ngagai laman web www.pekab40.co.com.my. Nak tadi ngagai kita ke nama tu boleh tau ke tau ngecik engkau kita nya boleh nama tu berpersa pengerai engkau nak bayar baruah PKB40 lebih lagi di Limbang engkau dilawas ke disebut aku tadi. Jadi bekas lama pukul 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching terus berperindang sebelum kita dengar ke berita.

0: Selamat lemai dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Joni berita lemai hari 4 23 bulan 7 2026. Keterubah tu batang berita. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Autonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Ya, tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak keran dekat nyadi menua pengerandang ekonomi hijau, kuasa kebersi ngau menua industri keberga tinggi serta negap ke agi penduduk menua tu ke nyadi kuasa ekonomi di Malaysia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strategik pemansang ti dipejalai ke Perintah Menua Megak dekat sama merik penegap ke dikena Malaysia bersemekiah bak kanang menua adap kitu tau ke bak peringkat dunia. Niat Sarawak tidak nyadi menua pengerandang bidang teknologi baru megak senutuk benar ngajulo ati tidekak niri ke ekonomi ti tegut ke jemah ilak. Ia mansut ke Jakutu bak gempuru ari Sarawak ngau konsert rakyat ke dirami bak dataran Tun Tuanku Bujang di Sibu Demalam. Datuk Patinggi Abang Johari bisi benar pengarap ke Malaysia dekat majak tegut nanti semua wilayah di menua tu sama mansang nitiah ke penglebih diri. Perkara ti bangsa tu megak dekat ngayan ke semangat federalisme kebenar, lebuah pengawak pemansang endak kelalu bertumpuk bak siti-siti ndul tau ke wilayah hajar. Pemuju Petroleum Sarawak Berhad, Petros ngepun ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak bak telaga Adong Kecil West nyandang singkang pemungkau kebaru di Sarawak. Tuai Sekretari Politik Premier Sarawak, Datuk Fazrudin Abdul Rahman madah ke pemujunya ukai semuti ngayan ke Sarawak tu bising ngemuan pengeraja petroleum tang mega udah berengkah ngeluar ke minyak Kediri. Perkara tu disadang oleh muka mayuh agi peluang gawak ke rakyat Sarawak kelimpah hari ti muka peluang dagang ngau kontrak ke company hari menua tumpu. Datuk Fazrudin dinyadi Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung madah Kediri ngarap ke pemujunya oleh nyaup nambah ke agi penata pemisi menua nentu ke menua tu tau jampat agi mansang serta uliah nyedia ke infrastruktur ti manah agi ke rakyat. Penerang Ari Menteri Besai Pasal Petros ti berjalai ke operasi keterubah sidak ngeluar ke minyak mata. Nyadi hari ke cukup besar reti ti udah ngangkat ke penduduk Sarawak bak industri minyak ngau gas di Malaysia. Berjakuk ngagai RTM Kaban Akademik Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Muhammad Hishamuddin Basabah madah ke pemujunya ngayan ke Sarawak oleh berjalai ke ungkup pengawak kebesai agi dalam rantaian nilai industri petroleum ngau kuasa karan. Ia madah ke pengawak tinegap ke autonomi ekonomi Sarawak patut diterus ke ngenak kerjasama antara Petros ngau Petronas serta Perintah Sarawak ngau Perintah Besai ngambil ke ulih ngelati ke ekosistem kuasa di Malaysia. Hari sukut ekonomi ngau politik yang ngasai ketuk endang sebengkah hari jalai ke dikenal Perintah Sarawak negap ke autonomi ekonomi menua tu setipak ngau sempekat Malaysia 1963. Tajak pihak autonomi ekonominya nak patut diperhati ke jadi pengawak kena bersemekih ngau Perintah Besai tang nyadi ke perkara kena nyukung agenda pemansang nasional. Projek ngangkat ke pemanah jalai Ulu Rimbas dekat belabuh di pejalai ke pengudah projeknya diserah ke ngagai kontraktor bak sebengkah pengawak ke diatur di debak pada lama tu ke udah. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah ke projek tiba ungkus 25 juta ringgitnya dekat mungku pengawak ngemesai ke jalai masang besi penyidang jalai ngau pengawak nyedia ke lampu jalai. Tundang dikena nambah ke agi kapasiti jalai kelimpah hari tingangkat ke pengelikun orang tiba tengah ke jalainya. Projeknya disadang dekat tembok dalam tempoh 24 bulan. Dalam pos Facebook ya, Dato' Amau Douglas Ugah dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban madah ke projeknya dekat nguntung ke orang hari 13 buah rumah panjai dirimbas. Dato' kita menemendeng ke berita lemai hari YFM Kuching. Bini tuai pemegai menua Sarawak, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bisi berjalan nemuai ngagi kompleks pengintu pengelantang pendiau Jumani Tuanku Haji Bujang di Sibu kemari. Penataya urung pukul 2 ngali hari disambut chairman kompleksnya Datuk Muhammad Yusna Matali. Bak penemuai itu, Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah bisi nyuak ke barang pemerik ngagi bala nembiak bak kompleksnya kelimpah hari ti sama masuk demonstration manduk bubur pedas begulai ngau sidaknya. Ia megak bisi berjadi pengawak melah kek berserimai ngau ari Sarawak serta ngerami ari pengada bala nembiak dia ke ada dalam bulan tujuh. Pengawak nyedia kepala lumba ngomain ti manah nyak berguna benda dikena ngada ke mayuh agi pemain ti landia. Sapit Speaker Kaunsel Negeri Sarawak dilalunya di Kaban Kaunsel Negeri Sita Muara Tuang. Dato' Idris Buang madah ke Bala Nembiak patut ngambil peluang hari padambu ke mana hendak sidang angkat ke pengelandik diri bermain. Ia mansut ke Jakutu bak pengerami berjadi ngandutu pekit Ola Bola Merdeka 2026 ke diatur bak padambu Kampung Tanjung Bundung Kota Semarahan. Mayuh bengkah pengawak bisi dipejalai ke kena ngangkat ke pemanah padangnya nyang kaum ngaga atap pagal ngau perengka guna ke bukai. Siko lelaki rakyat menua tumpu udah ditangkap polis laban dipelabak ke ngencuri 2 itik bateri ngau kira 100 liter minyak disil hari sebuah ripan bak jalai temudu awiak di Seratuak. Bak sebengkah penerang, Kepala Polis Pelilih Menua Seratuak DSP Matthew Manggi madah ke lelaki ke berumur 36 tahunnya ngerja penyalah tu bergulai ngau siku agik kabanya tibedau ditangkap. Pansiak ngayan ke kes tu ngujung ke pengerugi kira RM1,000. Polis mega udah ngerampas sitik bateri 2 itik tong ke ngundan air ke dipelabak ke minyak disil ngau sitik curung besi serta hos. Suspek tu mega ditemu positif dadah amfetamin ngau metafetamin serta bisi 3 itik rekod penyalah ke bekawa ngau dadah. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 379A bracket 1 Penal Code. Siku suspek diagi lepasnya agi benuang digigau. 16 Raban tingari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandia berjaku ndo berebut ke Piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur berlabuh hari 14 ngagi 18.08 yang ilak bak Universiti Teknologi Mara UITM Sarawak. Penerang media hari Angkatan Zaman Mansang Sarawak Azam madah ke dalam penglama 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayuh bengkah pekit ngau pengawak di taut narit ati. Renggat ke penudi benda pekit tu dekat diatur kena 18.08 tu ilak. Nora Liza Muhammad Yazid, 22 tahun, hari Politeknik Mersing Johor. Mujo boleh gelar champion ikon siarawan Poli CC 2026. Berbak ngonya Nasrul Adli Nordin dari Kolej Komuniti Bukit Mertajam boleh nombor 2. Lalu Fazazuin Fitri Muhammad Kasim dari Politeknik Mukah Sarawak boleh nombor 3. Bak kategori anugerah khas, anugerah ikon pengacaraan nyak pulai ngagai Nurul Halimatun Saadiah Bukhari dari Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Anugerah ikon dokumentari pulai ngagai Jacqueline Maria Anyi dari Politeknik Kuching Sarawak. Lalu anugerah ikon persona nyak pulai ngagai Adam Ishad Ahmad Nazri dari Politeknik Banting Selangor. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Pemansang Sarawak dekat negap ke semangat federalisme. Operasi keterubah Petros ngeluar ke minyak nyungka pemansang Sarawak. Otonomi ekonomi Sarawak boleh nyukung agenda pemansang nasional. Nyanaka berita lemai hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat lemai pendengar, iaitu kita buka lebar baru dengan pengelola program kami hari YFM Limbang, ba awak sada lemai.
1: Terima kasih Emelda Joni ti udah macam berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai kami di Sada Hari Limbang.

Ya, bukan selama peningat Dato' kita bergulai dengan aku di program Nadai Kelamat, Nadai Kebaru. Ya, pertama baru kita ke lemah itu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi bekas selama lagu ke terubah di kena mungkal kita ba program Nadai ke lama, Nadai ke baru, ya lagu ke sekali tu.

Hanya tadi tiga itu lagu pembuka program dari Kelama dari Raka Baru. Lagu keterubah tadi hanya Seloma Sulu Aku, Andrew Lanting, Burung Dalam Sangka Ni Amin Kejemat Ngau. Lagu ketiga baru dah didinga kitanya tadi lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bola Kepangan. Okey, jadi ngarap ke kita ke rindu ninga ke lagu-lagu lama Iban terus bergulai ba program tu nyentuh ke penghujung program tu lagi. Dia udahnya aku terus merindang kita peninga semua ngau lagu ke udah ditusun aku ke lemai tu di program nadai kelamaan nadai ke baru.

lagi dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Yasmina di YFM Lima.
1: Lagi program nadai ke lama, nadai ke baru peningah. Kita terus, aku bisingin dia ke Maya lagi. Lagu-lagu lama Iban ke uliah merinang kita ke lemah itu. Lagu ke sekali itu, lagu hari Zainal Abidin Ujang, Sekumbang Nua Ninggal Ke Aku. Ditangkan ke lagu hari Julia M. Payeng, Nggak Aku Sangka. Lalu udahnya lagi kita ingat ke lagu ke Ditusun Aku ke sekali itu.

0: Smina di YFM Limbang.
1: Hanya nak kita bergulai ba program nadai ke lama nadai ke baru. Jadi jam kita dia tu pukul 8.41 minit malam bagi mengkang bergulai ngaku di Sadari Limbang ke lemah itu. Jadi pihak mega siti pengerami ke dekat diatur di Limbang ujung bulan tu ianya 31 bulan 7 nyentuh 2 bulan 8 2026 ianya pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran di Limbang. Jadi 31 bulan 7 2026 ianya pekit ke disebut pekit Alai Kapo, pekit Alai Bangis, lalu pihak mega persembahan jemputan gau persembahan tau ke pengawak mandang ke main asal. Lalu malam kebudayaan 1/8/2026 pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, lalu persembahan kebudayaan gau persembahan artis jemputan. Lalu 2/8/2026 ianya pekit junjung kedayan atau ke langkau umai kedayan, simbolik perasmian, lalu persembahan kebudayaan, demo permainan kuit, anugerah keluarga contoh, anjabut tiket bertuah, jamuan makai tahun, gau demo makanan tradisi. Ya, tadi program ke atau ke sebengkah program ke diatur ianya bangsa kerajaan di Limbang pesta makan tahun kedayan 2026 31 bulan 7 nyentuh 2/8/2026 ba kampung Nauran di Limbang. Jadi ngagai kita ke dekat medak pengerami tu tau sampal datai ke munyi ke disebut tau ke hari bulan ke disebut akunya tadi.

Hanya meta di peningkat semua lagu kedua penudi kita lagu dari Johnny Aman bergulai hingga Angela lah terjual betul apa pangan genuan yang diharap ke kita terperindang bergulai dengan aku berlabar pukul 6 lemai untuk ke penghujung program tu lagi bakal selama pukul 9 malam kita ingat ke berita utama atau ke utama 9 hari Kota Media Kuala Lumpur Angkasa Puri di Kuala Lumpur sudah didangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching. Jadi kita terus tinggal kita ngau lagu ke penudi di kena nutup program kita di Sada Ari Limbang.

Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri no kati, di dekat diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, Bukit Perau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh Bukit Bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Bukit Lomba Perau Kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk Bukitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Jalai besai pem Borneo. Jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Namun kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalan pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
0: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan buat jalan besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalan perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur-nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyami utai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Ya, pemerintahan malam-malam tu kena ke 23 hari bulan 7, 3 jam di konti hingga DJ MB tu ke TU ya. Okey, merindah kita ni tu ngagai tengah malam tu lagi. Kita kagi dengan kami bat selampur menua kita di Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih nampung awak sadar lemai kita sadari limbang hingga DJ Doom tadi. Terima kasih Doom. 3 jam 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ne. Okey, di Bandar Kuching mana gari kita kembali kita ke Baru Belalak dengan kami. Okey, seraya kita ke Belalak malam tu nganti mata ke Kak Tindu ke nyapa pengandiri atau anjung pesan kita di FB kami. Lagi aku maca seraya kita ke Berperindang Bekayu 3 jam nyentuk ke penghujung program kita lagi. Enggak lagu keterubah ya Christina Bryan dituntung kemarau. Tu kita ingin lagu Anthony Usan, lagu ia terpambar. Terus ninga kami secara online mega ngena RTM klik tau ke ngena channel My TV ya. Kita ke benua derbang jam berita tu Jumat Ba Jalalun.

0: Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM Click tau ke My TV.
2: Bahkan ni cara tua, acara tua ngayan ketua tu tadi selalu meri terima kasih. Tentu bisik cara ya.
3: Tu soalan ti cukup mana? Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima hmm. lalu nak nemu meri cara.
2: Cara meri terima kasih.
3: Cara meri terima kasih. Mayo tadi kita ka nerima nak nemu cara meri terima kasih ya. Banyak ke mayu, banyak ke mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak plaza jora itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita meri semiang terima kasih ya.
2: Ya keterubah menya.
3: Keterubah ya kita. Cara ya kita semiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kapan pelayan kita kini, jiran kita kini ha, bersemiang makai selamat.
2: Semua ambil ke contoh anak kita uliah masuk universiti.
3: Uliah masuk universiti kini tahukah kita yang tadi nikit pangkat.
2: Nikit pangkat.
3: Bisa apa kita yang nikit pangkat. Tahukah kita yang tadi boleh kerja ke mana? Tahukah kita yang tadi digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita. Ngau mayu kebukailah. Jadi nya cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak jadi kerja kita. Amat sida sano to. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat-amat bisi Tuhan dalam penghidup kita, ngiriang kita, dalam semua pengawak kita.
2: Okay, mulut tua aja nyebut terima kasih ketua. Tang mulut
3: tindakan. Artinya okay semina tua mulut tang patuang tua nak nyawut. Artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisi action korang eh. Bisi tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuannya tadi makai selamat lalu madah kebala tukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengharap.
4: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara penyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ben Mayang, lagu sedaya. Terima kasih sayang. Terima kasih semua kita ke hari ini dengan kami. Okay. Jam kita 9.37 minit malam. Bersama pukul 10. Dulu kami nak buruk ke berita malam Rewind FM. Ya, berarti kedua hari kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya, di pelabak ke bisi hujan bak sekedar dur di Kuching, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang, nade hujan di Surian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Gamuka. Gaya tasi di menua kita bergelombang ya, ok, 0.5 menyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupu dari barat daya engkau pengelaju ya 10 menyentuh ke 20 km sejam ke sebuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 menyentuh ke 34 degree Celsius. Sudah tu aku nyapa bala kita di FB kami sudah di update serai kita ke berperindang untuk ngagai penghujung program kita. Itu lagu rancak di Sada Swanson Libu Nyin Langit Tuk Tanah. Dua lagi Bob Harris Seribu Saka.

Yan kabalagi daw si Bulia Brita gagati ang kapya sa rito na. Okay? Agnes in the Robin and Ace of the Gods di Kunti di Miri malam tu minta lagu Anderson ngalai kena merindah dari punggau semua peninga kagi mendeng ke program kita bisa lagu ngalai tang lagu enggai jauh nuan udah tu lagi nah. Okay, Boniface EPMA minta lagu Johnny Aman Keliang Tembawai kena merindang Kabanya Renga Senggang James Anyawa Pailambai Bulan Pegari Rica Unup Denis Sulani Meribun Martin Induk Kenawi Turuma Igang Apai Mu Kepala Pengajar Daniel Jayan Gau semua kaban kengalam kena oleh diperintah itu magang Selamat terperindang Nora pilih begap Sinyapa minta lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang terima kasih Shasha Amanda okay, minta lagu Nandai Guna Ngetan Lagi akan merindang kaban FB Mak Ping Ani Tinggi Tuan Rumah Clarence Medan ngagai Emilia Sam Indai Lobo Bibiana Robina Aki Muam Serena Sendai Janang Sinun Edi Cindy N CM Fred Gau Kaban Kaban Kebukai ngarak ke terperindang kekia Richard udah megau sinyapan di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Sylvia Bauni Ketegal Diau Ketegal Sayau akan berindang semua peningkat kita hingga rakyat terperindang kekia Anderson Galai Gajah Nuh Abdul Lagi Dino Buai hendak diguna pukul 10 mendingkah berita malam.

0: Dian Begins.
1: Jom kita ditutup pukul 10 malam. Malam pendengar kami nak berikan berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari itu 23 hari bulan 7 tahun 2026. Regata Baram 2026 diatur baru tahun tu pengudah dilancar ke Tegal Kandang Menua Baram dikena penusah bah batahun Siti Nyen tadi. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh Pengawak Berumah Ngau Perintah Lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang Manggil Madah pengurami tahun tu bisi dipasuk lebih 160 buah perahu laju serta mega raban penyerta lumbak perahu kayu hari serata menua Sarawak Ngau Brunei dikena nyaga pengelikun bak sepemanjai pengawanya semua pelumbak dipinta ngena vers pengelikun nitiah ke prosedur operasi standard SOP tiudah ditetapke ia madah muninya ngagai RTM pengudahnya ditemui bak segmen ngelah tengah hari YFM Miri bak mini studio RTM di Marudi kelimpah nyedia ke price ke cukup manah nyengkaum piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Baram Raja Edisi 2026 mega dekat dirincah ngau pengawak mandang ke main asal pekit karaoke ngau pekit Ratu Baram Rigata. Rigata Baram diberengah dibijolai ke dalam tahun 1899 ianya Rigata Pemadu Tuai di Sarawak. Lima buah sekolah dekat berpekit-pekit forum Anabia Madani Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Peringkat Negeri Sarawak 2026 kena 29 hari bulan 7 Tubuh Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Sekolah tu ianya SMK Kabung, SMK Agama Syed Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, ngau SMK Kubung Limbang. Berjaku ba Aum Pengarang Berita di Kuching, Director Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak, Dr. Azizul Ismail pada kepekinnya dekat majaknya di pelasar ke berguna kena ngada ke Raban Anabia di ngembuan pengarap ati ketinggi serta landi berjaku pekit ke diatur kenyari tahun 1989-nya diberi nama baru bak tahun Siti Nyen kemari seruris ngau julu ati Malaysia Madani didekan negap ke guna jaku Melayu. Sidak kemenangilah dekat ngari ke Sarawak berpekit barongkat nasional. Pengerami nutup pekit tu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak Tumbihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Bidang Sains Teknologi Kejuruteraan Gau Matematik STEM patut dipedak nyadi pelasar dikena nampak kuing menua jemahilak ukai seminat nyadi mata pelajar ke dipelajar bat sekolah aja. Kaban Kunci Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah STEM ukai seminat ngasil ke penemu sains ngau teknologi aja tambah nampak rundian kreatif ngau penau mutar ke penanggul. Ia madah nyau dekat semua sukut penghidup kemayari udah mansang hasil ari penyulut dalam bidang STEM. Ngenatai ke penerang tumu dengah program komuniti boleh nambah ke pengerinduan biak lalu ngaunya ngasil ke manyu hagi bakat menua tu dikena napi guna industri jemahila. Ia mansit ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke program iMatch eSTEM Community Outreach 6.0 di SMK Bandar Bintulu Sarito tadi. Pemansang sukan tinju majak ditegap ke barenggat baru dikena ngada ke manyuhagi peninju ti landi angkat ngagai tikas ke tinggi agi. Dengah penerang berita Presiden Kelab Tinju Tidalbo TTDC Seri Aman Awangku Hafizi Awang Azhari madah ke latih di teratur kenyau aripun berguna benar kena nempah atlet kebisi disiplin serta bersemekih ari sukut fizikal engkau mental. Ia megah-megah hati laban miliah kaban ari kelab yang Muhammad Irfan Muhammad Ishak didekengari ke Sarawak Lumba Malaysia Sukma di Selangor bulan 8 kedekat datang. Pemujurnya ngayan ke

Hari Palan ia dilipat ke Lenyau pada pukul 12.30 minit tengah malam tadi. Tubuh Nabi itu sudah dibaik ngagai waf pantu sebedau diserah ngagai polis di Raja Malaysia PDRM. Bapak penyusah kena kari dua tu tadi Nabi itu bergulai ngau 7 ikut sidak sebiliak nepan 4 buah perahu laban ke dekat nurun berikan bak sungainya. Penyusah tu nyadi lebuah ia nyelam laban dekat ngulih ke jala terkait bak dalam sungai tang udahnya enda ayah lagi. Sidaknya sebilik melabak ke ia ditangkap bayang laban bisi mendak jelunya ayan enda jauh hari palan penusah tu nyadi. Pengudah tubuh anambiak tu ditemu operasi SAR tidak jalai ke penglamak duari diketu ke urang pukul 1.30 minit dini hari tadi. Banyak ujung ke berita malam kita ke malam tu ungkap ya hari 4, 23, hari bulan 7 tahun 2026. Berita malam ditusun Ratna Saimin, disalin I Linda Suel, hari bila berita RTM Kuching Salam, Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek late.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: ...24 itik lagu... ...dekat berpekit bak renggat semifinal... ...anugerah carta sapa juara... ...SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter... ...lagu... ...Berdegak Berserak Lalang... ...Lekang Ngau Tiun... ...Meteo Mabuang... ...Nicole... ...lagu... ...Cerita Tua... ...Lekang Ngau Tiun... ...Nicole... ...Darah Helena... ...lagu... ...Perahu Mit... ...Lekang Ngau Tiun... ...Monica Allen...
3: ...Watrof... Lagu Terabai Leka Lotiwen Frankie Man Donny Lang Lagu Nda Mudah Aku Lengka Leka Lotiwen Donny Lang Winnie Albert Lagu Aku Ukai Luluang Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat
2: Diana Shini Lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung, Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambang. Kelemayang band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick. Lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece. Lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Veronica Natasha Sigmaga, semi-finalist kita yang anugerah carta sapa juara ketika dia terbang Dewan Serbaguna Selangau. 1.08 pukul 5 lemai 24 lagu ketika sama berpekit mainnya 12 dekat nyingkang agai pentas final kita ini. Okey, kita ke dia berpilihan menua Selangau. Aram kita sama datai. Okey, selamat malam agai Luisa Lenguti MA. Selamat bertugas malam tu benar dengan nuan. Terima kasih Anita Nawai Mega. Minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena berindah dirimpu engkau semua peninggal kita ke malam tu. Harap ke malam tu nyok semua tindak jenak. Okey, boleh mimpi ke mana. Dominic Untur Mega MA. Minta lagu Ayun Lundai meh kena merindang bala kita ke malam tu. Ngira ke malam tu bisi mimpi mana enti kenyap boleh lumur anang nak kunci PM ke kia akai ne. Hati ia cun empat leka dan awak kadang-kadang dalam mimpi ayan tiga leka aja ya. Tusah ke kan nyambung lumur tu ke digit berbelakang tu ke bermua. Nora Gumbang MA, selamat bertugas kaki yang minta seorang lagu hari ni yang Jeffrey Nyaloi kena merindang semua ni kita ke malam tu. Mary Nanta selamat tugas di Serikai yang minta lagu Igu Anthony Meligai Pengerindu kena merindang ke kaban kenglalam geng-geng WhatsApp kepada tinduk malam tu Nyaja MA. James Nu yang MA, aku rindu ke Jaku tu kaki ya kaliah kengagai Jaku Iban lagi out kaki ya tu Jaku Ribai. People say find good people and leave for the bad one, but I say find the good in people and ignore the bad in them, because no one is perfect. Aku nguji au ngalih ke jakunya. Sekadar orang bempurun dieng giga sepina orang ti mana engkau berkaban teju sidak ti jai ulah baku giga pemanah ke bisi dikempuan siku-siku orangnya ulah ti jai buai ke tisi dalam penghidup dan semua sempurna dalam tiap pengelebih siku-siku orang tetap agi bisi meh pengurang ya kira kebakannya meh jam senuyeng ngarap ke engkeman meh engkau leka jaku Inggris kedah ditampiak nuan badian neh. Lilo Bo Lauren SMA sama juga sedih konti minta lagu lama ori Andrew Bunny James Buah Hati dirampas orang. Bisi lagunya lagi au. Lagi aku nebah lagunya kita nginjau Johnny Aman dulu pengerindu udah mansau kedah lagi Alvarez Roger Pedis.

0: lepas.
1: Ya, sikit mai apa jalan pergi dok kita ke tahun tu dah bulan 7 nyaga datang agai bulan 8 eh. Agar ke julu hati tau ke niat hati kita ke tahun tu ndak penuh dah dijapai kita 100%. Kira dalam 60% pun pama meh. Nah ya. Di India, New Delhi, 41 ikut berbadi nyawa berpenusah ampuh bah ke nyadi bak timur laut India ni tiah ke penerang. Hari Raban berkuasa di menuanya kalau operasi ngiga ngau nyelamat menung cakah di pejalai ke bak menua asam. Ni tiah ke penerang di Kepala Menteri Menua Asamnya Himanta Biswa Sarma. Yang mana? Kenyau penisa ampuh tu nyadi Raban berkuasa udah muka 150 palan pengenduh sementara. Endur urung ya 30,000 iku ya. Sidak ke tasah ampuh ngenduh kalai. Penisahnya udah meri penanggul ngagai kira 900,000. Peranak di benua India kalai lebih 1,800 genturung tumpuk pendiau bela dituntung penusah ampuh tu ya ngujung ke menyuh megak jelutupinya mati kelimpah ditaban ke air derasnya utai ke nyadi di benua India dedian. Lagu dipinta peninggai tadi dimulai ke peringat meningkan lagu lama tu lagu kedisada Andrew Bunny James senggau lagu ya buah hati dirampas orang. Kedua lagi nginjal lagu hari data Saka Ati ya. Bakal selama bak jam ketiga kita visi program Romantika Y nangkan ketua lagi. Lemak.

Lagu Rintata Sakang Hati, main jam kita pukul 10.44 minit malam. Ya, jam sepengiran MA minta lagu What Rock, Kaban Sampai Mati, kena merindang Putra Borneo, Peter Tingkau Kujam, Jupal Selagun, Dau Nilim, Roland Duet, Hukala James, Tamo Stevie Stiller, Indu Kenawit, Eric Jang Denel, Polimau Singh, Alex Alberto Danielson Baro Dua. So, malam semua, tucum-tucum meh selalu. Kekia, terima kasih. Okay, Hari Putra Borneo minta seorang lagu kena merindang Kaban dia James Pengiran, Hukala James, Tamo Stevie Stilov, Azilahani, Shasha Manda, Polimau Sing, Peter Tingkau Kujam, Induk Kenawit, Eric Jang Denel, Doni Lim, D.E. Afsan, Onel Razali, engkau semua Kaban ngarap ke terperindang engkau lagu ke ditebah malam tu. Okey, kesekali tu ya, peminta datai hari bulan pegari MA minta lagu Loudness Empire, Penyayau Tua, kena merindang dirimpu kawan-kawan FB Alex Daltawina Watabarau apa lambai jumpa selagun Polimasing Boniface Ipia Sindanidi Emilia Sam Shasha Mandiang kau kawan-kawan kebukan meh ngarut ke terperindang kekia lagi aku nyapa baru peminta-peminta bala kita di FB kami. Terima kasih manyuh komen bala kita ya. Lagi berindah kita dengan lagu ke dipinta peninga kita tadi megah lagu di sada Jacqueline Johnny Aman Nadai Gunang Tanagi. Ya, kedua lagi Loudness Empire Penyayau Tua.

lagu ke di Pintar Peninggal Kedai tadi bawah FB. Okey, ingat okey. Udah terperindang kau lagu Loudness Empire, penyayang tua. Udah terperindang kau lagu hari kapan kita ikan sama kau berpikir bahawa pentas semifinal anugerah carta siapa juara Richard Lee. Engkau lagu ya lelak, udahnya kita nyingkang agak jam ketiga pemerintah malam kau lagu Romantika Wai, nampun baru maca sekedari peminta ke VCD tampik kita ya, ba FB kami nangkan ketul lagi ya. Terusnya kami, pemerintah malam YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shige.

0: Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, Sampah Datai, Masuk Nadai Berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music iban.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Ya, kita nyingkang ngai romantika Y. Okey, di Bintang Ngor, siku lelaki ngau induk sedua itu berpangan di tan polis. Beroperasi tapis ke jalai pemza polis hari IP di Maradung kemarin itu ya kebenaran dari kepala polis Maradung DSP Tan Sli Meriang yang ada sedua itu di tan. Udah ke ditemu bisi salah guna dadah kalau suspek lelaki berumur 38 tahun, induk tu ia berumur 29 tahun di town, diperiksa air kemi, ditemu positif dadah bangsa amfetamin hingga metamfetamin ya. Nitiah ke pans yang megang kalai sedua itu, semua berlaku rekod penjualah lama berkaul hingga dadah kalai kes sedua itu. Di pansi ini tiada ke Seksyen 15, berikan 1, berikan A, Akta Dadah Berbahaya 1952. Nanti ditetapkan salah, tahu kena tinggang hukum mata duit, dan lebih hari RM5,000 tahu ke hukum jil, dan lebih hari 2 tahun. Kalau ia Kepala Polis IPD Meradung Madah, Mesir Manyuh kebetulan temu ke sebarang penyalah bekal ngedadah, tahu menatai ke penerang ngagai Upis Polis Bintangor kena lumur 08469-3222. Romantika Wai, kita ingat lagu keterubah yang lagu lama hari Ita Medin. Lama anak ingat lagu tu ya. Sayau Semaya Balang. Udah nyengin jauh lagu ri Winnie Albert. Endak minta lebih. Kena merindang dia kita di Emplas Semunjan. Hari dugau-dugau dengan radio. Terima kasih agar ke program terang di Dinga di Bandar Kuching, Kota Semarahan Mega kena 101.3 FM. Kelimpah dengan kami secara online RTM Click.

0: program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia, berjual ramah berengkah di Penyadi 11 Januari tahun 2023 di Pejalaika Upis Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup KPDN.

Ja sikemain minta lebih lagori ini Albert ngarap ke kita hanya sama belagerai lantang lebih kita ke ngerja pengawa ninti yang hari ya malam tu ni nemu bala kita hanya benung ngunsut dirimpung gau minyak angin kini pedih patung pedih jari pedih tulang macam-macam lah pemedih udah kita ke ngerja pengawa ya sehari-hari tadi ni okey. Selamat belola ke kita anak lu manyu agak ngunsut minyak angin ni gay kenyebarangan gay isi lagi. Alexis David Biju MA sebetul gang sedih kondi yang minta lagu Alison Ludan kena merindang kabarnya Ellie Spencer Caroline Mead dengan gay Sylvia Andrew Bada Majori Albert Dawa Tenggoling Cindu Ambuyau Abby Mary Angela Angelina Mieng Halini Ying Liang Silian Lin Kanyan Rajab Emilia Sam, Katerina, Corina, Bulan Pengurindu, Salmo, Stevie, Stilov, Ngau, Kabar-kabar Kebukai, Panjai, Rintai, Badia. Ngerak ke semuanya terperindang ke kia. Terima kasih ya. Okay. Gilbert Umpang MA di Lawas, Jalap. Malam tu yang minta lagu Winnie Albert. Ui, udah berlagu tadi neh. Kena berindah siap serumah. Barumah Maxwell, Sungai Libai, Nia. Ngerak ke sini ngam eh. Malam tu ngak kebala Barumah Richard P. Di Sungai Bakar Sibuti. Dan ngerak ke semuanya terperindang. Selamat malam jimat pulai lagi terima kasih Rosli yang sinyapa di Bayan Tasik malam tu MA Managari yang minta lagu Bujang Setengah Tan kena merindah dirimu engkau semua peningah kita ke malam tu pengajar kita Jonas Tulang di Sibu Panas malam tu MA kena minta lagu Launas Empire kena merindah Kaban Rokas ya. Sidak Wellington Agup Humphrey William Jeffrey Panting Daniel Juan Petrus Frederick Muhammad Arman Hidayat Abdullah Max Jen Lita Mesela Freddy Michael Sultan Patrick Davis Kedid Belda Anainggau Kaban-kaban Kukai ngarak ke terperindang Jessica Itan di Bau okay, mana Gary di Bau malam tu MA minta lagu Lucy M Badu Kiruah kena merindang semua peminat YFM peminat setia di Selampur Menua terima kasih Alice Spencer minta lagu atas nama pengrindu di Crystal Band lagi au kena merindang dirimpung kau peningkat kita ke malam tu ngarak ke terperindang Nita Sapit Kandau di Seluin Sibuti MA ni nganuan minta lagu Anderson Ngalai kena merindang kabarnya Suri Enti Maria Bingga menjadi ya Nora Piling ke terperindang Tucum Anang Kurang terima kasih di Johor peningat kita tu Lina Bugis minta lagu Ita Medin sudah berlagu tadi nah kena merindang dirimpung kau semua peningat kita ke malam tu ngarak ke terperindang Brody Muyang sinya pemegang minta lagu Kampar di Pelepah di Bayi Nia Jeffrey Nyaloi kena merindang semua peningkat kita ke malam tu ya Lily Anthony minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peningkat kita Dennis Lani Mega di Selepian Tengah MA minta lagu kena merindang Kabandia Boniface EP Rengga James Lai Leong Gau Kaban Kebukai Meh Tuhan Merkat kita ya, terima kasih amin. Ginjal Lagori, Boys to Men on Bended Knee. Okay, dalam program kita Romantika Y. Kedua lagi, Jeffrey Nyaloi. Lagu Api Kulat Malam.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: nak memagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri Music Iban.
2: Ya, singgah baru bang FB YFM Iban. Emilia M. Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu Igu Anthony kena merindang endun di Seratu. Stamu Sivis Jela Ferijang Denal Samuel Mudin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sojo Somarino Shasha Amanda Catherine Robin Sindonedi Michael Elmi Ngagai Abang Ngomak Ia Balam Nyadi Ia Aki Ngau Nenek Tersayang Kekia Mary Uban Martin Garap ke Gerai Maga Lelengau ke kita semua garap ke boleh bertemu meh dalam mimpi. Okay, Juni Band di Miri Managari MA minta lagu Tamadin Kemindang dirimpung ke semua penyakitai kemarin malam tu. Henry Orlando Nira minta lagu Anthony Usan. Udah berlagu tadi nah. Kena merindang kaban-kaban FB ngau kaban WhatsApp. Mana gari di Sibu malam tu MA Bungai Cempaka minta lagu kaban tu di Limbang ya. Minta lagu kena merindang di Limpu meh ngau orang di Kesayau. Kepisi mending ke program kita ke malam tu ngagai bala ibu ayak bala Wasdin Marina Christina Edwin Win Juliana Lily jaga pesan ngarut ke semua kita nyat terperindang berjimat pulang lagi GMA Kekia. Terima kasih ya. David Alok Sinyapa atau ke Abang Wan kita di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kena merindang dirimpu MA Kondong Gawak malam tu. Okey, Gagin Wan, selamat bertugas. Terima kasih ya. Shalisha Ganyun, selamat bertugas MA minta lagu Harry Perancis. Kena merindang kawan-kawan FB Lengu Nenai Sinyapa menggak ke malam tu. Terima kasih ha. Merindang kita enggak lagu dalam romantika Y kita Gwen Sanggup Aku. Kedua lagi kita lagu Fabian Demi Cinta Ini.

Demi Cinta ini dalam program kita yang romantik awal. Okey, dah berasa ya, 13 minit lagi. Sebelum melangkah ke pemerintah malam, mungkin ya, malam tu 23 hari bulan 7, hari 4 pagi lah, hari 5 dah berasa. Okey, bila kita ke baru dekat belalak malam tu, belalak engkau hati ke cukup ya lantang, tidur jenak, boleh mimpi ke mana. Kaban aku mansang jimbai, yang mana MA tertinduk, aku nak cermin mata, ngicak ke mimpi kita terang. Okey, kita akan tinggal kami di selampur benda kita. Terima kasih di Kapit 94.3, Miri 95.7, di Limbang 104.9, Lawas 101.1, di Bintulu 97.5, di Seriaman 89.5, engkau di Serian 106.9 FM. Terima kasih di selampur benda kita Serau Bumi Kenyalang. Kita ke udah join DJ MA atau ke TUD Conti 3 jam berengkari pukul 9 malam tu tadi. Nah, ngerangkan semua lagu kudah ditebah, merindang hati bila kita lagu-lagu kena sempatnya kira ke utang. Kita bertemu baru kena ke malam hari Minggu pemerindang malam megah ya. Okey, terima kasih kita ke sini dah nampak ke komen kita bang FB kami. Dua lagi lagu sebelum kita mendiang ke Timang Kerbatawas lagi. Lagu ke Disada Stanley Puang, ngau lagu yang lama nadai berita adanya. Lagu ke Penudi Andar di Pintak Peninga kita tadi yang lagu Riduna, Aku Tetap Sayau. Okey, ngarap ke terus sayau, terus nanam pengerindu kita ninga kami nintiang hari, nintiang jam, tentunya YFM. Untuk bila kita ke baru dekat peringkah gawak malam tu ya, selamat bertugas. Terus nampung pengerindu kita ninga kami, Timang Kerbat Tawas. Tengah malam tu lagi tentu ke pukul 6 pagi ya. Bagaimana selamat pesan dari DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Tagline Sejalan.
1: Kucing 101.3 FM. Segulai Sejalan YFM.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Linting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

Tak jatuh menemendiang ke YFM Segulai Sejalai. 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: Limpah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.
1: Pemujur ke uliah tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguliah ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM segulai sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengeraran.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

0: Hashtag nimm die Active Dirk Du. Udah dia kita meeting hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkendir macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji

0: FM.
1: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hai, aku Diana Shini. Terima kasih laban milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai kita kengemuan garik iklan lomayo baru mah.
2: Tau beri garik kita.

dalam situ pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ting rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain baluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Jago pransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkau kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah, ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita, penyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkok, kita tahu milihnya di buruh menawul tinggi nang tinggi. Tahu ke buruh layang, ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang buruh menawul, ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, pengering kita ukai disukat hari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisi mga kala nyebut, cakup di bunyi itu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi mga peluang dikenal kita. Bisi kenal kita mga peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita, sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka terlengok. Lengkok kami perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah uleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok meh Tuhan lam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok penghidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nare lebih, nare kurang. Kena meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, sudah bersedia? Padamkan suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerala.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebas di Bajalai Alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka ulih murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nama belah ya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buhuli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal acau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jaku pransang kitai kesaritu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bajaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawa tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawa kita lu bahagi. Ia tahu megah, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelan di hati kita. Tang tajak pihak menjadi, pengawa kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiun dang terlebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengan diri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengan diri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pantang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM 89.5 FM di Sri Ahmad.
2: Dengar ke? Why?

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: sama dengan bala. Tajak mi aku lutur. Mayu tak nak temu aku. Kita masih waktu. Untak kita. Nak ada ulih kita ngambil ke utai temu kita magang. Nak ulih.
1: Ya.
0: Hmm. Bakal reti aku sekolah tinggi. Kira tinggi punya. Tiga universiti belajar. Eh.
1: Nah,
0: ini jalan dah tinggi dah.
1: Ya.
0: Tang nama bala kita nanam lado. Lepas aku selalu dia kenal. Dia aku kasih apa nanam lado. Bala kita nanam lado. Tajak aku sekolah dah tinggi. Tang tinanam lado lah. Aku kaku. Hanya kita itu tidak tahu dah. Mulai. Mulai. Anak mendak ke. Rimpun yang pangkat tinggi. Aku dah PhD. Kunggai mendak bala kita. Anak makanya.
2: Eh, kini ni agak betah itu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng, jeng, jeng.
3: Nama kakak adunya?
2: Eh, capi, capi. Capi ngelepuan. Dek, nyapin aja. Kenyit kolaban dia.
3: Igak, gak. Tanya lalu latah, Rito.
2: Tanya, dinya. Nggak ngasuh aku latah, jap. Tang belium nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Namun, nek, membunuh tanpa niat.
3: Nyau, nyau, nyau, nyau. Umur aku tuh bejako, nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
2: Nanti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
3: Eh, salah betul, salah betul. Hah? Nama tu, nama tu jelu gagal itu, hah?
2: Nih tu kode.
3: Artinya nih?
2: Terima meja. Innovation terbaru hari aku. Tada!
4: Kerungan manua portable.
3: Hah? Kerungan manua portable?
2: Ya, jap.
4: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
3: Oh. Kerungan manua portable. Kenapa utai kegadunya? Mudik kari itu. Nada kalau masih adunya ke debab langit itu. Nemu jeluh ketepadaan itu. Mereka malu iban utai digagal itu. Nemu di nyau.
2: Ketawa kaku di jab.
3: Ya kata kaku nak ketawa. Nyau, nyau. Nyau kau dengar dia memanah jaku kata nyau. Tau jaku peran saya pernah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau, nyau. Dan enang ngapun dia, ngapun dia kita sekali. Sekapa kita gagal bakal itu. Ngipak ke gamal limpu kurungan manu atau.
2: You jam ah. You don't forget to remember you jam. Ila dia mudah jam. Itu utai ku tu udah nyadi.
3: Ha ha ha. Ya tadi repeat repeat. Udah nyadi. Cicik lagi nyau, cicik lagi. Nyau, nama jelu table apa bel tetegagan itu. Bisa dibeli orang ila, ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya. Pemadu tinggi, bak menua itu. Nimpu milih ni bagi puninya ngila. Apa tiba-tiba lah.
5: 6 months later, 3:28 A.M.
3: Wih, wih, wih, tokenyau, hehehe, tokenyau, hehehe. Lawa mai di dia tau na, sekumpang senias udah maju. Nyau jarang mai di pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga di buai batu nyau, nyau.
2: Ukai lawa aku tu nyap. Dang, nyameh. Kelalu mai wah orang guda kerungan mano portable aku tu. Ah, pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan mano portable.
3: 48,000 igi. Wow, amazing.
2: Ah, nyak baru sidari Filipin. Pernah gente ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbisik muda portable manua aku tu jap.
3: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente nak uleh dikerja di siko nyau. kira bakal tu meh. Ah, nanti bakal nak boleh dikerja di siko nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisip ngawak kira tu. Sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakadi.
4: Bakal ketemu nemu gede ni jap. Baru aja nanti aku tu madah kuntak kembali di projek aku tu jap.
3: Amanya? Nama projek yang keterubah kadi sapkun ngagai ku nyau.
4: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya, terjun tusang deh. Palak di kebaruh, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena bua dirimpung. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban yandang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja ia tuci kapas magang. Anang ketawa ke sarang burung puna, saja ia sarak seminak rangkang. Nemu-nemu sama kita. Understood?

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Entik agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyakit hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: mah gemuruhnya.
1: Hei, sarinya ini habis yang bunyi gelang.
0: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisa duit. Ina mana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pemilia David, ngau YFM.

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu. Apa? Ngai dah maya tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
1: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur yang kebepanas, yang kebumai, yang kedempa hujan, berkuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Anang nagang aku, oh Ptara, Ptaraku, hari serega pemisik nuan, ngobintang siang bantuk nuan. Aku minta kasih nuan ngenak leka jakunya, ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, engau ti nak dipedak. Ngamik mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawak nuan, babala pengasuh nuan, engau bak semua menua nuan. Nya alai, uji nuan ngeletak ke aku, tiap utai manah ti udah diturun nuan ke baruah dalam bob nuan. Amat benar, nuan ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Ngelala seruan Ptara muka mata Kitai. Kitai tetemu ke perkara ti ngangkat ketika sepeninggi, lalu perkara ti nuju ngagai pemaruh. Lebuh Kitai belajar ke pegari penemu, dibaik ngagai Kitai, uliah seruan Ptara tu. Kitai pun ngeleda pasal tuju Ptara ngagai mensia maiwa. Dalam setiap utai, Kitai medak tanda kuasa ia, serta pemintar ia, ti dipelalai. Penemu dikeulih nengah seruan Ptara tu, lalu pengerindu diasai ngagai ia, merik penganda ngagai Kitai. Ti Kitai nadai agi kakang, tau ke tegepang. Lebuh Kitai berjalai nakap pemaruah dalam menasan, Kitai mansang dalam pengarap ati serta pengentap ati. Lalu lebuh tikas pengarap ati bertambah, bertambah megak pengulih nerima bantu pengasih Ptara, serta ngemansang ketikas pengudus Kitai. Tang pengarap ati ukai seminak pengulih ngelala, enti Kitai mutus nemu pasal pengamatnya ajar arisiku seruan Ptara, Kitai mesti ngereja nitih kenyak. Nemu pasal pengamat tang ngereja pengawak tindak senutuk tau kekakang ngereja, nitih kenama ti udah ditemunya, mandang ke penglemik pengarap ati. Nyak meh kebuah pengarap ati, penemu ti ngeleda di ayan dalam pengawak dikerja. Abdul Baha nyebut, tajak pen sikuknya ngemuan pemanah pendiau, diterima bak pemetuang ia ti penuh kuasa. Agi megak keterubah nyak pengawak, nemu lalu udah nyak ngerja. Tajak pen orang buta ngasil kelukis di pemadu ngalit kati seta jelai, tang ia dikemelu ari medaknya. Berarti kebekani mayuh jelu gawak ke mensia, ngenyan barang serta ngemudah ke pejalai mensia. Tang laban sidak lansang, sidak nada nerima upah ketega pengawak ngau pengiruah sidak. Mua ari nurun ke hujan, pun bungai ros, engau pun bungai bukai tumbuh. Padang rumput, engau padang bungai. Kebun, engau kayu. Tumbuhnya digadung serta berbungai. Tang sidak nadai ngasai ke semua hasilnya. Lampu ditungkun, tang ia ndak ngeledak ke penemu pasal iampu. Nadai megak berasai andal ketega pengawaknya. Lebih lagi sikuk semangat tinggembuan pemanah pendiau, serta perangai ti manah dekat endak kakang mansang kemua endak ngira hari ni penatai perenciangnya. Ditu nyengala meh bida ia. Reti pengarap atinya keterubah ngelala penemunya, lalu kedua ngamal ke pemanah ulah pendiau. Dalam sembiang tu, Kitai dekat minta awak ke Kitai semampai semak ngau Ptara. Ia ti semua bermulia, pemaduk perencing, oh penabat kudus, oh Tuhan pengampun, bekeni aku ulih engkau keman, menyanyi kepuji nuan, tau ke engkau cukup, nyembah serta ngemulia ke nuan. Adil nuan ulih sebarang dilah, nadai tang salah, lalu nyerita pasal nuan, ngenak sebarang pennya, tanda penyugau dekat nguji, pemesai kerja tu. Dilahnya seminak kereban dipenyadi ari elemen, munyi engkau jakutnya nadai tang penau kendak sengaja. Nya alai bakeni aku ulih ngerami, ngenak kereban munyi nyawa dunya.
Puji ia tinadai tanding, nadai megak sebakar.

ti enda uliah di lawa. Ia siku tinadai tata peninggi ari atas prati, sida ti udah disikap ngena pemerti. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tuh, bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan, inuk ngawala laki ayok gak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap kita jimat anang kena pangan, gawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam, nebas ga anak kakas munu anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garana urara parugan manyodan, munuh gamadang buluh parugan barintai enam, mawak lekitai daya atarubak muai utan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nuk bajaku ngaunuan, selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM Segulai Sejalai.

tujuh manang kurang hari anon lopeng ya anggupun kawap ngerak pagi kita hari lima ke sehari itu 24 hari bulan 7 2026 selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu ke ulih didinga kita ngena RTM klik lalu pihak maka dia tahu ulih didinga kita baru ya Pak Isro channel 871 agak maka ngena frekuensi FM bakal selama peninga ya terima kasih milih YFM nyadi ke pemerintah kita ke pagi itu kalau ke pagi hari lima tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya sama ngarap ke kita boleh ngepun ke hari baru ngau lantang likun ke pagi itu lebih lagi kita ke nurun negawa atau ke bisi mindah ke pagi itu ya. Okey, nah bakal selama apa tusun program kita ke pagi tu. Jam kedua atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. 7:45 minit pagi tindai penanggul kita dekat ninga ke report dari pengeluar program Bana Jimat. Berkawal ngau Baram Regata. Lalu 8 pagi tu lagi bakal selama muka bergulai ba 2 pagi wai kat nemu nama topik kita ke pagi tu tahu kita meda Facebook YFM hanya kat tu suan tahu ke rintai segmen pengerak pagi hari 5 ke sari tau ya okay, jadi berdau terus bergulai ke pagi tu lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita kita ke angka bisik ke baru angka Dani udah tumu beka kira-kira di dapur tahu ke udah barang tu jalai ke pagi tahu hari Dave Big Indo Bangsa Raya.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antemeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Statistik mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

ni bagi pilih hati hari esna nala nala nada salah kita ke dekat milih ya. Ya laban kita tentu dekat utai ke mana hukum apa kita. Lebih yang megah kita itu nang sampai bisik peluang milih. Jadi kena meh awaknya nur milih ke mana. Laban lagi ngai ke pulai ke penusah ngai kita impu ya. Okay, kita ke engka benuang milih rengat milih jaham ke dia tau ya harap ke uliah milih ke mana meh ungkup kita semina lagu ajak kena merenang kita ke pagi tu peninga awak pengerak pagi hari lima ke pagi tu. Jadi itu berarti ke dulu muka berita-berita ke BC Ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Okey, hanya tu berita ke berkawal ngau pengerami terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo BIKF ke 19. Kalai kapan Kansal Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah ke BIKF ke 19 dekat majak negap ke penuduk Bintulu nyadi palan dagang temuai tikas dunia. Dia madah ke pemucur edisi ke sekali itu ngayan ke pengarap hati ke tinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu. Tajapan tetapi ngau meh macam pemar global bakal tambang niki ngau mega pejalai penerbai bilun ke terjanggal. Jadi maksud ke jakunya ya maya ke berjadi ke BIKF ke 19 padang bilun lama Bintulu. Okey, lalu berapa anggunya OM Material Sdn Bhd ngau mega upis kerja raya JKR bagi berdua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontingen berjalai Brabant pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sdn Bhd dipadu mega nyadi penerima anugerah semangat kontingen pemadu mana. Lalu JKR bagi menua Bintulu menerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang ngau gaya semua kontingen. Okay, jadi prizenya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu ya Datuk Muhammad Yaakob Kari. Okeynya berita ke berkawal ngau pengerami terbaik Gudi Antarabangsa Borneo BIKF 2026 ke diatur di Bintulu. Lalu tu berita ke bakawal ngau RM950 eco atlet ya dia tu benung ngau latih insentif dikena ngamat ke target kontingen ke dekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Dembiak Lomba Ngau Pemansara Dagang Sarawak Datuk Kiril Rentap Jabu madah ke tikas bersedia kontingennya ngemantup ke hati tajak kurang hari sebulan pekit lomba ngau main dekat diatur 15 hari bulan 8 tau ya. 23 Assistant Chief Division ACDM mega udah dipadu ngatur ngatur 37 bangsa lomba ngemain ke dekat di pekit ke ngawal 468 acara ya. Okey, lalu ngenang target ke dekat mai 75 itik medal emas Datuk Kiril madah ke pengarap hatinya belalau ke prestasi kontingen edisi ke sebedau tau ya. Jadi mereka minta semua atlet panggau sukma tu ialah dekat meri komitmen ke penuh dikena ngangkat ke nama Sarawak. Okey, hanya mereka berita ke BCIN lalu berita Bukai itu atau berkawal ngau pengawal ngigak ngau nyelamat SAR
Pak Luang Selatuang Bram kalai siku agi orang ke dituntung penusah perahu karam kena hari satu tu tadi udah ditemu parai ya ngujung ke penyampau semua sidak ke bebadi nyawanya tiga iko. Nitiah ke report hari pilih operasi upis bomba ngap penyelamat PGO Malaysia Sarawak. Tubuh Jonathan Nyurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak long spirit urung pukul 9.50 minit pagi kemarin. Jadi tubuhnya muka sudah dibaik dengan klinik pengerai Long San. Lalu sebenarnya dua ikut orang lagi ditemu parai kena hari dua tadi ya. Ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau meka anak lelaki Jovian Changin Joshua 4 tahun. Okeynya meka berita ke bekaul ngau penusah perahu karam ba long selatong Bram ya. Okey, lalu tu berkawal dengan penusah gis pantis berpalan nur ngakak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput ke agi boleh dijaga ya. Jadi tuai upis bomba dengan penyah penusah BBP Lutung pemesai bomba kanan dua Hendry juga madah ke sidak ya udah berjalai ke pengawak matau berndurnya ke nyadi berengkah pukul 11 pagi nyentuh ke 12 setengah tengah hari kemari dikena nentu ke ndurnya likun. Tujuh ikut raban tim Bravo BBP Lutung mereka sudah ngau berjalan ke operasinya ya. Okeynya mereka berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Nah maka selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Okey, merindang kita ke pagi tu pening ya. Berdawa ku maca pesan 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat tau ke pesan ke berbatang atau anjung kita ngakai WhatsApp konti YFM 0138628422. Tu hari Ricky Anderson kena merindang kita ke pagi tu.

0: info @CVTY.
1: Aku Raga Jaro, publicity skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25 Regan 7 2026.

Tidak dekat diberi peluang melekos ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus ditunduk ke sidak. Yang itu juga kali patut diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang negara bandar liak senang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

tapi pasto bala nembia mayanya disediakan agar bala nembia tiatai nyeluk pokento kena ikut nembia nak ngira penatai akademi endur tak status ekonomi patut diberi awak nyerungkai potensial diri serta milih bidang kestipa ngau penau serta expression sida belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi tang bagak bekaul ngau nempak individu di nemuan pengelandir daya pengetan nilai-nilai tik mulia serta penau ngelepak ke diri ngau dinati seluruhan berubah ngau akses negara nemiak serta pengelandir

0: 2006, tiket atur kena 25.7, perengkah hari 7.30 pagi yang tak menemai, kepalan Pak Dewan serupa Tina Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, maca pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari mula anak Ike atau ke Indai Jack ya, madah ke laki ya. Anthony anak ungkang. Anthony anak ungkang udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kau ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngagai lumur anak ya Samuel 014-898-2982. Jadi pesan tu nuju kapan belayan bak Skyway Lijan Julau macan kenawin merakai Indonesia pasai Sibu Merurun Julau Ulu Kenawit Lijan, Bilat, Ijit, Kaban Belayan di Miri, Matu Wana Inggul di Sung, Nuju Jackson Imbai, Jawi Anak Matu, Bakery Anak Matu, Irian Anak Matu di Kuching, Naji Tauka Inaya Ching di Miri, Guni Anak Sawan di Suai, Catherine Anak Manggang, Nga Maka Kristina Anak Manggang di Miri, Nga Maka Kaban Belayan ke Bukai, kena boleh disebut itu Manggang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Anthony Anak Ungkang, Anthony Anak Ungkang tau ke Apai Jack, udah nadai kemari ya. Lalu ni yang tau dekat di Sengai Pala Mayu, malam tau lagi, lalu dekat dikubur ke pagi, pergilah. Jadi pesan ke Siti tau, ianya pesan dari Agustin anak Belikau madah ke Indaya Itat anak Lanau Itat anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh ba rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke Silia okay, berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Augustin Belikau berlumur 013-572-8247. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawah Sungai Kalan, Pasir Mas, Sungai Awap, Sungai Tekuk, Pasai Siung, Penasau Batang Ikan, Rantau Panjai, Sebedil, Tutus, Sungai Rasau, Kenawit, di Julau ngau beka Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut itu magang. Pesan tau tadi madah ke Itat Anak Lanau Itat Anak Lanau tau ke Indai Bilam udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah anak ya inya rumah lumur 6H lorong 5C Sibu Jaya. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari lamah anak kecil ya. Kalau pesan tu madah ke menyadik ya Draman anak kecil atau ke Abah Wan udah nadai. Lalu ni yang Draman anak kecil tu dekat di Sengai Pala Mayu rumah menyadik empu inya rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian ya. Lalu maya ngubur sampai di padah ke. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba mentu Muding Tuba Sungai Indai Sega Kedumpai Kepayang Dawan Pelai ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Dixon balumur 018-983-1413 atau kenuju Janet 014-887-242. Ya tadi pesan madah ke Draman anak kecil ya, Draman anak kecil tau ke Abah Wan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 698 Taman Anggrek Indah Serian Sarawak. Lalu maya ngubur sampai di tetap ke AKM. Okey, lalu Nguyen ngagai pesan ke Siti Tu Ari Medelian anak lungo madah kengeta sulit niang indah ya. Ianya niang sambai anak buan kalai nguan ulit ianya malam pergila. Lalu ngeta sulit pagi hari minggu tu ilak. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah muris sucung balut julau ya. Pesan tu nuju kapan belayan ba rumah lasit, rumah benat, rumah hacum selata, rumah langgi balut, rumah hasun balut, rumah Francis, rumah Manila Lubu Ringgit, rumah Sali Nangal Bayuang, rumah Hinggul Madur, rumah Mawa, rumah Louis Lasik Mit, rumah Panjing Nangal Pedanum, rumah Mawar Sekunang, rumah Rawing Kelanggas, rumah Samsudin Nangal Semayam, rumah Timba Sejukam, rumah Birai Salim Sibu, ngamuka kapan belayan kebukai ke nda boleh disebut di temakang. Pesan tu madah ke ngeta sulian. Ini yang sambai anak puan ke dekat diatur pagi hari minggu tu ilah 26 hari bulan 7 2026 apa rumah sedampu inya baru rumah muris sucung balut julau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari itu nana rejab ya madah ke semiang ngeta sauliat ke niang ramba anak sigau tau ke pai Francis ke dekat diatur ianya malam pegila 25/7/2026 pukul 7:30 ba rumah sedampu ianya ba rumah lumur 288 Lot 6350 Kampung Sungai Apuang Baru Kuching. Okay, jadi penerang ke siri lagi okay, kita tahu berlipun ngakai Francis Alien Wood abah lumur 06-557-1884 atau kenuju Joseph Narambo 014-878-2380. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang ramba anak sigau tau ka pai Francis kedekat diatur malam pegila 25/7/2026 apa rumah sedampu nya rumah lumur 288 lot 6350 Kampung Sungai Apung Baru Kuching. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Lulia anak Jonathan Jua madah ke ngeta sulit ngau nyua kentabalu keniang apai sida inyak niang Jonathan Jua anak kayau ya, ke dekat diatur malam pergila Megah 25/7/2026 pukul 10 malam ba rumah sidampu inyak ba rumah cala Sungai Ranan ke Nawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang anap Batang Kakus, Baliah Kapit, Dikenawit, Mukah, Julau, Bakun, Miri, di Bintulu, ngau muka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Lolia, Balumur 017-995-7716 tahu kenucu Junita 017-856-5899 tahu kenucu Indailia 010-921-4540 yang tadi pesan madah ngetah solid

0: Mix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta tak nyamai tu.
0: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
0: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari siba na bana madah ke ngeta sulit ngemuai terbalu ke niang indaya nya niang berawang anak yampi ke dekat diatur. Kalai malam tu lagi nyak nguan ulit lalu pagi pergilah ngetas ulit ke niang tu ya. Jadi pengawal tu dia tu apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba batang air cih bidai tuah bawan mapai pui skuau uya paku bunau bekiki sebindang dilambir rumah ladi ngemah rumah Moses Rantau Pita, rumah Lau, rumah Teresa Naman, Sungai Menyan, ngomong kapan belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai seba nak bana, balumur 010-978-5798 tau kenuju jali anak bana ya 019-674-5631. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ngamuin terbalu keniang berawang anak yampi ya kedekat diatur pagi pergilah apa rumah sidampu ianya apa rumah empati ulu cih kenawit. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari seruji tau ke rantai anak basi ya. Madah ke bini ya menggan anak ampak ya menggan anak ampak udah nadai lalu niang menggan anak ampak tu dekat di sengai bala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sari serikai sungai pau entebu Minus, Selangan, Garu, Sebangkoi, Kerapa, Sungai Tapang, Kemedu, Dusu, Semalau, Batang Berayang, Keduh, Licu, Sungai Ruan, Sebetan, Roban, Ngau Meka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Menggan Anak Ampak ya, Menggan Anak Ampak udah nadai. Lalu ni yang Menggan Anak Ampak tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah puin sungai kerubung selalang serikai. Okey, lalu Siti tu ianya pesan hari injan anak juing madah ke inaya kaca anak hitam udah nadai muka lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayuh ya malam pagila 25/7/2026 baru meh sidampu inya baru meh gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertelepon ngagai cambai anak igu balumur 019-439-5884 tau kenuju Patrick Kemat anak cambai 014-289-4895. Ya tadi pesan nuju kaban belayan ba rumah mawas genting kerupuk rumah Jen Sungai Paku rumah Lawrence Wong Batang rumah Sun Sungai Sibau, rumah Empaling Sungai Kuneng, rumah Meriang Sungai Buloh, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepung, rumah Sibar Lubuk Lembak, rumah Landan Teluk Mulung, rumah Jaman, rumah Libau, rumah Panggai Dayat. Engau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kaca anak hitam ya kaca anak hitam udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pagila 25/7/2026 pa rumah Sidampu hanya pa rumah Gandum Sungai Rian Bayung Ulu Serikai lalu dekat dukubur kari Minggu to ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Maria anak Jimbun madah ke ngeta sulit niang ake ya ianya niang laman anak rekan ya tau ke apai kulukun ke dekat diatur pagi pergila 25/7/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jerandiang Sungai Babayan Jelaluang Tubau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Maria Najibun balumur 017-801-6195 atau kenuju tamu handalaman ya 017-859-5516 atau kenuju amui handalaman 014-587-8974. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan bak Matang Jelaluang Tubau, Luang Tisam, Ulu Layar, Rumah Kadir Melabu, Bak Tembawai Tinting Ulu Layar, Bak Sepak Betung, Mentabai Julau, Jematan Suai, Rumah Jelian, Ensiat Nia, Rumah Brian, Sungai Teh, Rumah Brandi, Menara Brunei, Ngomega Kaban Belayan Kabukai, kena ulih disebut di Tumagang. Madah ngeta sulit ni yang laman anak rekan ya, tau ke apa ikulukut kedekat diatur pagi pergila bak rumah Sidampu hanya bak rumah Jerandiang Sungai Babayan Jelaluang Tubau. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Sabdikan Indro Prayan madah ke Semiang 100 hari kenian bini ya. Ianya niang SD Ichi Anna Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Stevie tumbuh dua baru Jalai Hupon. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Dimiri Batu Niah PD Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Dinyelam, Ngeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepuang, Melugu, Ntulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai, kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngakai Sabdikan Indro Prayit Agung, Pak Umur, 017-675-0551, tahu ke Lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke Semiang 100 hari ke Niang SD Ichi Anak Lawrence atau ke Anak Niang Cikgu Lawrence Sabiang ke dekat diatur 8/8/2026 Inya hari 6 pukul 7 lemai bar rumah Sidampu inya bar rumah TV temu dua baru Jalai Hope On. Okey, nya ke pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Bakal selama peninga 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi ke dekat Litabur ke terus Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat pagi, pukulai ngau aku Melati Badi bak berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 24 dari bulan 7, 2026 lalu ke Terubatuk, Batang Berita. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngumudan ke pengawak Bumai Mendua Tu. Pengerami nerbaik ke gudi antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu jadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyedia kedirik napik sukma Sarawak bat tika stik mantup kati target boleh 75 middle mass. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupik dekat majak ngemansang ke sektor bertanam bertupik menua dengan cara ngubah cara bumai lama jadi model komersial skala besar ngenak teknologi moden. Adun Batu Danau Datuk Polus Palu Gumbang madah ke atur tu kais seminar boleh nambah ke pemansut ngau guna tanah terbetul dan megak boleh negap ke pengelikun pemakai serta meri penguntung ekonomi terus ngakai orang ke bempu tanah. Ia madah ke cara tu dipejalai ke ngau lurus serta inklusif ariti berundiang ke timbal peranak menuanya sebedau projek tu bergah dipejalai ke. Ia megak nyemetak madah ke pemujur nambah ketika sara direk SSL beras menua seminat berpanggai ngagai atur tik terbuka serta kerjasama orang ke bempu tanah. Datuk Polus madah ke munyinya banyak atur awam ngau randau pemansang nanam padi payak begulai ngau peranak kampung terimah di Limbang. Ngatur pengerami nerbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF ke-19 dekat majak negap ke penduduk Bintulu jadi palan dagang temuai tikas dunia. Kaban Kaunsel Negeri Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming, madah ke pemujur ngatur edisi ke sekali tu ngayan ke pengarapati tertinggi hari komuniti antarabangsa di Bintulu, tajapan bertapik ngomayu macam pema global bakal tambang nikik ngau pejalai penerbai bilun terjanggal. Ia maksud ke Jakut tu maya berjadi ke BIKF ke-19 2026 bak padang bilun lama Bintulu. Ia madah ke pengerami tu kais minat matak penatai temuai dari menua luar dan megak nambah ke ekonomi menua tu hari tidak pasti lebih 160 ekor orang dagang bak ekspo dagang ke diatur. Ia ngarap ke BIKF 2026 terusnya di pelasar dikena negap ke penyerakup komuniti serta ngelaku ke penyelai Bintulu bak renggat antarabangsa. Pengerami tu dekat dipasuk lebih 150 ekor orang dari 19 bengkah menua. Berbak ngunya Om Material Sendirian Berhad ngau upis kerja raya JKR bagi menua Bintulu. Mujur nyadi champion bak pekit kontijen berjalai beraban pengerami terbaik ke gudi antarabangsa Borneo BIKF 2026. Om Material Sendirian Berhad dipadu ke nyadi penerima anugerah semangat kontijen pemadu mana. JKR bagi menua Bintulu nerima anugerah pilihan juri dengan kreativiti penyelai pemerindang gau gaya semua kontijen. Raisnya disuak ke General Manager Upis Pemansang Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari. 655 ekor orang dari 22 kontijen bisik gau ngambil bagi buat pengawak berjalai beraban ke penyawah 1.5 kilometer. Pengawak berjalan berabannya Siti dari batang program bak BIKF 2026 terdiatur kena 22 ngagai 26 hari bulan 7 tu. Di pasuk 19 buah menua, program terdiatur kena negap kagi semangat penyerakup pupu rapa bangsa kena elemen budaya, kreativiti, enggau seni. 950 ikut atlet dia tu benua ngau latih intensif dikena ngulih ke target kontijen terdekat mai pulai 75 medal emas. Sapit Menteri Nembiak Lumbak ngau pemansang orang dagang Sarawak, Datuk Gerard Rentap Jabu, madah ketika bersedia kontijennya udah mantup kati, tajak kurang hari sebulan pekit Lumbak ngau main dekat diatur kena 15 hari bulan 8 toilak. 23 Assistant Chief Division ACDM sudah dipadu ke ngatur 37 bangsa lumak ngumain ketika dipekit ke ngawul 468 acara. Ia berjaku menyinyak di Kuching. Rintai ke penudi atlet berdau diputus ke laban kontijen lagi berarti ke baru. Jadual pekit ngau tikas pengregas atlet sebedau ngagak pemutus dalam tempoh 2 ngagai 3 minggu terdekat datai. Sekedar acara megak sudah dibuai dari rintai pekit pengudah nak ulih nangkup peminta minimum enggau berpekit. Tau nyengkau acara rapid pistol, individu sukan menembak terseminat dipasuk 4 buah menua antara dibanding kenggau 6 buah menua bakal keudah ditetapkan. Ngenang target terdekat Mike 75 itik medal emas, Datuk Gerald madah ke pengarah patinya berlalau ke prestasi kontijen bak edisi ke sebedau tu. Kelimpah harinya program latih dipercayai kena ngetu yang kaum sekedar atlet kaki berlatih bak menua luar. Ia madah ke pekit sekali tu dipelabak ke dekat bala tagik, lebuh negeri bukai megak ngengkah ke mayuh atlet baru dan Sarawak bisa benda pengarap kuliah manah kaki penyulut hari terbulih midung kerajuk dan naga bulih midung mas. Penggerai atlet dia tu megak dikemerat ke berindik hari gaya hari terangat jam ke dia tu. Yang megak minta semua atlet ngena peluang berpekit bak panggau sukma hari temerik komitmen penuh dikenang angkat ke nama Sarawak. Kita dia tu menunggu mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus Sari YFM. Orang induk dipinta terus ngangkat ke pengelandik diri hari tengguna teknologi digital serta ngerebut peluang dagang. Tok dikena nambah ke penyampau raban induk ngau masuk agenda pemansang menua terjampat benar mansang. Kaban Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brudi madah ke orang induk patut seruran nyikap diri nape ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandik serta teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik sidak. Ia madah ke pemansang Sarawak tiba pelasar keempat Batam Perkara, muka mayuhagi peluang ngagai orang induk, ngemeran ke pengawak dagang, kelebihagi industri kotej ngau ekonomi digital. Ia madah menyinyak buat program jelajah Jom Sedia Induk PRS 2026 di Sungai Asap. Tangkuk pengawak raban pengajar di Sarawak buka seminar buat bilik kelas saja tang tampak agik gawak ulah tersiruk serta volunteer. Buat penerang buat Facebook rasmi UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS, kempen beredarah JPNS 2026 terdiatur bergulai hingga Hospital Besar Sarawak mujur ngumpul 56 beg darah kediguna pesakit kritikal. Mayuh bengkai agensi ngau ngambil bagi buat kempen tu nyengkau UPIS Pelajar Pilih Menua Kuching, UPIS Kimia Malaysia, UPIS Pemadah Malaysia, Sekolah SK Siokanan, ngau Sekolah SK Rakyat Kuching. Inisiatif tu setipat ngau aspirasi buat langgur pemansang pelajar Malaysia RPM 2026-2035 dengan merat ke pengawak ngada ke mensiatik bermoral, siruk serta bertanggungjawab dengan pengawak temerik empas positif ngagai mensia mayuah. Kerjasama tu kais minat nambah ke bekal perubat tang mandang ke semangat penyiruk ngau tanggung pengawak ramah ke tinggi baraban pengerja pengawak perintah ngau komuniti di menua tu. Penusah gas pantis bak palandur ngagak rumah ngimbai jalai Perdana Tudan Miri kena hari satu tu tadi diriput kaki ulih dijaga. Ketuai Balai Bomba ngau penyah penusah BBP Lutung, pemesai bomba kanan dua Henry juga, madah ke sidaya udah berjalai ke pengawak matau bandur penusah tu kenyadi, berengkah di pukul 11 pagi nyentuk ke pukul 12 tengah-tengah hari kemarin, dikena nentu ketika sepenglikun bandurnya. Tujuh ikut raban dari tim Bravo BBP Lutung ngau berjalai ke operasinya. Pengawak meresah ngau nguji ke silik agik dia tu benung di perjalai ke UPS Kimia, dikenang lala pun ngau gaya gas ke pantiasnya. Pemutus hari pengawaknya dekat dipadah ke Dudi Arila. Operasi mata unyu megak dipasuk sekedar agensi nyengkawum petroleum Sarawak, Petros Sarawak Energy ngau kontraktor kuda dipadu, XD Power, serta megak pengari peranak menuanya. Pengawak berarti ke ngau sili agik berkawul ngau penusahnya dekat di pejalai ke upis mineral ngau geosain. Nakak ke dia tu, nada orang bakal bak penusah tu. Berita operasi ngigak ngau nyelamat sar di Long Selatung Baram. Sikuk agi mansa perahu karam kena ris satu nyen tadi udah ditemu parai ngujung ke penyampau semua mansa tiba badi nyawa bisik tiga iko. Nitiah keriput dari bilik operasi upis bomba ngau penyelamat PGO Malaysia JBPM Sarawak. Bangkai Jonathan Jurang lusut 45 tahun ditemu bak kandang menua jeram masin semak Long Sprek urung pukul 9.50 pagi kemarin. Bangkai mansa sudah dibaik ngagai klinik pengerai Long San ngambil kedisah ke pemesai perubat. Sebenar untuk dua ikut mansa ditemu parai kena hari dua atau tadi ianya Joshua Ukin Matthew 38 tahun ngau anak lelaki ya Jovian Jangin Joshua 4 tahun. Operasi SAR merengkang di pejalai ke nur ngigak siku agik mansa ke agik linyau. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita dibaca baru. Upis bertanam bertupik Sarawak komited ngemoden ke pengawak bumai menua tu. Pengeramin terbaik ke Gudi Antarabangsa Borneo ke-19 negap ke penduduk Bintulu nyadi palan dagang temuai antarabangsa. Pengawak nyendia kediri Napik Sukma Sarawak baktika setengah mantup kati target buliah 75 middle mass. Nyanakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi di Tusun Rana Saimin lalu disalin Elinda Suwil, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Damai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 24 Rebulan 7 dalam tahun 1986. Belilih menua Semerahan, kejauh hari pasar serta kurang hari sukut pemansang sudah diangkat status ngagai bagi menua. Tu berindia hari kanan durnya tiba penuduk strategik serta bisi potensi besai dalam sektor bertanam betupi. Pengawal mengangkat ke Semerahan jadi siti bagi menua, hasil hari sadang penemu serta sukung perintah menua, maya awam ketuai-ketuai bagi menua, ngau kepala-kepala upis perintah. Kota Semerahan sudah diangkat jadi bandar serta megak palan pentadbiran ekonomi ngau bertanam betupi. Simunjan ngau Sibuyau dinggah baru kuasa pentadbiran bagi menua Semerahan kenang mudah ke pemansang serta meri servis ke mana ngagai rakyat. Nambahkannya perintah sudah berjalan ke projek ngagai entalai dari Kota Semerahan ngagai Semunjan kenang mansang ke sektor bertanam betupi. Gau tu mensia mayuah ndagi ngena pengangkut air nebu nganjung hasil utai tanam sida. Status Semerahan yang dibagi menua tu sitip kara ke berguna batipan pemansang Sarawak timai pemansang inklusif serta nangetu ngagai raban bangsa.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Seleka jakuk sarito ianya pekal. P-E-K-E-L. Pekal. Reti pekal ianya ndak cair, liat, likat, pekil, tau kesekar. Contoh genderan leka jakuk keterubah. Tambah kait mimir agik catnya. Ngai nyadi dikenang ngecat, laban agik pekal. Contoh genderan leka jakuk kedua. Darah manuak terbunuh tadi, udah pekal dalam mangkuk. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya pekal.
2: Seleka jakuk sarito, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7, 15 minit pagi.

0: 7:47 minit pagi munyi ke disebut ba pun program tadi ne Mel tua deka ngiga bana jimbat
1: ya.
0: Berserima dengan program Baram Rigata.
1: Iya, nah segera. Selamat pagi nak.
0: Okey, tua terus ngiga bana ke pagi tu. Halo, selamat pagi nak.
2: Halo, selamat pagi Sam. Selamat pagi Melati.
1: Selamat pagi. Nama Rita pagi tu nak.
2: Mana baru dah ngiruk pagi tu.
0: Oh.
2: Hari pun mana di pasar baru dek pagi tu.
0: Awalnya.
2: Awal.
0: Yang kau pengawal kita ini, Nena.
2: Iya. Awal. Terus yang kau mah.
0: Awal. Okey. Pelapa aku terus sangkai nuan di merudek ke Nena. Awal.
2: Iya. Awal. Terima kasih guys doai. Awal. Selamat pagi guys. Selamat tinggal. Jadi hari itu hari kedua barang Rigata di Astora di pasar Marudek itu. Jadi aku ngelansa ke di Astora kemarin. Jadi kemarin kami bisa ngatur uji bakar bintang barang Rigata pagi lalu lemai bocor ngatur semifinal bintang barang Rigata bak dataran Marudek di 15 iko balapan mekian bersatu dan malam kalai tujuh iko dipilih nyingkan negara dan final ke lemai itu eh. Jadi final dekat diatur lemai itu pukul 7 lemai bak dasaran Marudek ya. Jadi kelimpah ke kemasa tidak berpikir kami bisa nganau ke naik dinamik merilah malam tak lagi tiap juga bisa prelude Ratu Baram Rigata. Jadi pukul 10 pagi tak lagi bisa pengawal playoff powerboard atau ke pikir powerboard di dataran Marudek lalu ditangkan ke lemai lagi pukul 2 lemai nak pukis perahu berias ya. Bisa 9 Raban Bansa atau ke kaum di barang itu ngau ngamik pagi abak pukis perahu berias ya. Lalu abak hari kedua sehari itu hanya kemarin abak pukis powerboard hanya seminat saringan lalu sehari itu final abak hari kedua berengkah dari pukul 8 pagi itu lagi lalu dia sadar tembok pukul 2 lemai itu lagi jadi mayuh macam pekir ke di pelapan kayaknya bakal 18 kuasa kuda 30 kuasa 2 kuda 2 piston 15 kuasa kuda tanah ngau mega 30 kuasa kuda 3 piston tanah 15 kuasa kuda longboard ngau mega 50 kuasa kuda kebaru. Lalu lumak perahu berengkah di atur pergilak peningah ya. Ya 25 hingga 26 hari bulan lumak perahu. Jadi pergilak di sebelah kita pekit dekat di atur. Jadi dipungkalkan lau lumak perahu kayu pakai 30 atau buka pukul 8 pagi. Adanya lumak perahu kayu pakai 10 induk 8.30 pagi. Lumak perahu kayu pakai 25 lelaki terbuka 9 pagi. Lalu sakai 15 lelaki terbuka 9.30 pagi. Lalu udahnya ngetuk nak lama kalai yang menurut premier dekat berjadi pengerami barang mereka 2026. Lalu temboknya ia lalu dekat memasak kepekin lumak perahu kayu berbuat ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Lalu muak kelemai ditangkan di tampuk baru lumak perahu kayu sakai 25 lelaki tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 bergulai tertutup. Lumak perahu kayu sakai 20 lelaki tertutup. Ngau mega lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup. Ngau lumak perahu kayu sakai 15 induk tertutup mega bisa dua isi kategorinya. Ngau kepenuhi lumak perahu kayu nadai atau ke nadai sata ujung ke lumak bahari ke perubah pergilah ya. Lalu sekali lagi yang nasau bala peningah jadi sebenarnya yang berbahagian premier Sarawak menjadi pengerami barang regata pergilah kelai komiti pengatuan bisa menengau kedua ikut artis terbilang kita yang merindah pagi pergilah tumu pagi berengkari 8 pagi batasaran Marudek yang merindah jarak ngau mega Richard Lee ya. Jadi ngarep kebala peringat di miri gitu ngau di pelilih menua ke semak ngau Marudek gitu oleh menatai ke diri pagi pergilah berami mengemata ke pengawas berjadi pengerami barang dari Gaza. Jadi sekali lagi nasau bala peringat mega datai mayuh malam tu ba pekis ke penuh di sokok final bintang barang berigata ba dataran Maruti ya. Jadi malam mayo rada tai lalu malam dok ngarap ke mayo lagi datai laban pengila hari nadai agawa. Jadi berita bukai nanti bisa awak lamai dia penguji mai nadai pala peningkah ya.
0: Okay.
2: Lalu kita lagi the same program hari Miri Evan di sabur ke hari studio mini di dataran Maruti dalam peningkah ke dekat bersama ngebala pengeluar program boleh menandai ke diri ngegai studio mini dataran Maruti lalu program ke di Sabo karenya dalam Jako Melayu, Jako Iban ngau Jako Kayan ya jadi artinya aku saya boleh di kursi ngebala peningkah ngarap ke bala boleh menandai ke diri ngebala mayu pemanyai program itu diatur boleh baru ngegai sedua di studio.
0: Okey, terima kasih Bana. Ya, sama berjalan ke pengawal ke pagi tu. Hanya tadi pada jimat program Baram Regatta ke diatur di Marudi ya.
3: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jako. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka prau kayu ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang Pekit Lomba Prau Kayu ngau powerboat, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab, sampah datai. Masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
6: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
5: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
6: Fazil, lagu Lelengau Leka Ngotiwen, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngotiwen, Jesley Jabu, Gal Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngotiwen, Dixon Boss.
5: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun Roslin Jerman.
6: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
5: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
6: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
5: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
6: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.